hantaran Facebook semalam. Terdahulu Fahmi menghadiri upacara istiadat Gilang Gemilang itu di Dataran Pahlawan Negara Putrajaya yang turut dihadiri Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fazilah Yusof dan Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Istiadat berkenaan diadakan sebanyak 3 kali dalam tempoh 5 tahun pemerintahan bagi setiap Raja Melayu yang dilantik sebagai Yang di-Pertuan Agong, iaitu bagi tahun pertama, tahun ketiga dan tahun terakhir pemerintahan. Istiadat itu juga adalah untuk menzahirkan sumpah dan ikrar tak setia yang tidak berbelah bagi kepada raja dan negara. Polis Diraja Malaysia PDRM sedang giat mempersiapkan gerak atur penugasan sumber manusia serta logistik pasukan itu dalam menghadapi pilihan raya negeri PRN di beberapa negeri, antaranya Johor dan Negeri Sembilan, susulan perkembangan terkini politik di negeri terbabit. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam JKDNKA Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata, ia bagi memastikan semua proses pilihan raya itu berjalan lancar dan baik, di samping keselamatan semua pihak terjamin, terutamanya di pusat-pusat mengundi. Menurutnya, kekuatan pegawai dan anggota dari kontijen negeri luar yang berhampiran kemungkinan akan dipinjamkan untuk membantu polis kontijen negeri berlakunya PRN itu sekiranya diperlukan atau tidak mencukupi. Dengan ketika ini, penilaian masih dibuat berdasarkan beberapa faktor, antaranya keluasan negeri dan bentuk muka bumi. Hampir 300,000 pelancong Malaysia memanjiri selatan Thailand sepanjang cuti Aidiladha dan cuti persekolahan dari 27 Mei hingga 4 Jun lepas, menjana lebih 1 bilion baht atau 123.2 juta ringgit kepada sektor pelancongan negara itu. Presiden Persatuan Hotel Hat Yai Songkla, Siti Puan Siti Parathaprabah, berkata pelancong Malaysia masuki Thailand melalui 9 pintu sempadan darat di Naratiwat, Yala, Songkla dan Satun. Beliau berkata Songkla, Satun, Patadun, Tran Krapi, Nakhon Si Chamarat, Surat Thani, Patani, Yala dan Naratiwat antara tumpuan pelancong Malaysia. Lebih 30,000 bilik hotel direkodkan penuh sepanjang tempoh berkenaan. Beliau berkata pintu masuk darat paling sesak iaitu Bukit Hitam Sado, Padang Besar, Sungai Golok dan Betung. Bagaimanapun, Siti Puang melahirkan rasa kecewa apabila ramai pelancong Malaysia terpaksa menunggu antara 3 hingga 4 jam untuk urusan imigresen, khususnya di kompleks-kompleks kastam, imigresen dan kuarantin CIQ Sado. Beliau berkata pihaknya telah memaklumkan perkara itu kepada agensi berkaitan dan berharap langkah penambahbaikan dapat disegerakan bagi memastikan selatan Thailand terus menjadi pilihan pelancong Malaysia. Dalam pada itu, cuti umum panjang kali ini telah melihat peningkatan jumlah pasangan Malaysia melangsungkan pernikahan di selatan Thailand. Menerusi laporan media tempatan, pihak berkuasa didapati telah merekodkan lebih 2 kali ganda permohonan harian diterima jika dibandingkan pada waktu biasa. Timbalan Yang di-Pertua Majlis Agama Islam Naratiwat Abdul Aziz Cik Mahmat berkata, pihaknya mengendalikan purata 5 pasangan Malaysia bernikah sehari sepanjang tempoh cuti panjang ini berbanding 2 hari pasangan pada hari biasa. Abdul Aziz berkata pasangan-pasangan berkenaan mengambil kesempatan tempoh cuti yang panjang bagi menyelesaikan urusan perkahwinan tanpa perlu mengambil cuti tambahan daripada pekerja masing-masing. Menurutnya, pasangan Malaysia yang datang berasal dari pelbagai negeri termasuk Kelantan, Terengganu, Selangor dan beberapa negeri lain. Abdul Aziz menambah semua permohonan perkahwinan diproses mengikut prosedur dan peraturan yang ditetapkan pihak berkuasa agama berkaitan. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

Berbelanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

0: kira pagi, petang atau malam.
1: Di sini aku menanti.
0: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
2: Mana, mana lagi? Mana lagi cun tapi tak macam ni?
0: Semuanya di Kedah FM.

0: Sif. 6-10 #RancaPerbisa.
1: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
2: Aktif 6 10 Aktif 6 10.
1: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zori Nova di Kedah FM. Sambil-sambil duk mengkau tu canai dan juga nasi lemak tu kan. Untuk anda semua pagi ni kita nak kongsikan untuk anda pantun. Okay, pantun untuk pagi ni kita bukan bebas untuk anda. Tak kisah pantun apa pun, janji yang positif. Okay, jadi untuk anda semua boleh hantar terus ke WhatsApp kami sekarang di 0115668 6300, ataupun hubungi saya di 0477 1 3 0 3 7, ataupun 7608 sekarang. Okay, pantun adalah bebas. Jom terus dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM.
3: Tak nak dengar kami? Janganlah begitu weh. Jadikanlah Kedah FM.

0: 5 bintang memberikan perkhidmatan 5 bintang. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Bully bukan gurauan. Dan bully juga bukan sekadar kata-kata. Yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.

0: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
1: Aktif enam sepuluh. Aktif enam sepuluh.
0: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zori Nova di Kedah FM. Dan untuk pagi ini pantunnya adalah berkaitan dengan bebas tapi positif. Boleh call saya sekarang di 04-771-3037 ataupun 7608. Okey, yang ni dah hantar oleh rakan kita ni, Batum Surani Berbapulas. Kata assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Simpan baju dalam almari, baju lama dan baju biru. Okey, baju baru. Okey, hari ini ada 3 kenduri. Tak tahu lagi mana nak pergi dulu. Okey, seterusnya pula. Salam, saya Nuraini dari Terengganu. Wah, jauhnya. Okey, nak request lagu. Nak request lagu seiring. Jika okey, insyaAllah. Kalau ada kesempatan sekejap lagi, kita cuba siarkan lagu ini. Yeah? Okey, seterusnya pula. Hello, assalamualaikum. Selamat pagi. Siapa tu?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa di talian?
2: Siapa ni?
0: Ya? Yep. Namanya siapa? Tak kenal, ya Allah.
2: Oh, satu kali dah tak kenal Tuan ni.
0: Namanya siapa?
2: Oh, Kak Aisyah Pendang.
0: Oh, Kak Aisyah Pendang. First time call, ya. Apa dia?
2: Kak Aisyah Mizi.
0: Kak Aisyah Mizi. Oh, baru kenal. Okey, Kak Aisyah.
2: Ya, Kak Aisyah. Kak Aisyah,
0: okey, pantunnya Kak Aisyah. Apa dia?
2: Makan pulut, pulut inti. Makan pula cerawa durian. Hendaklah kita berhati-hati.
0: Ya. Yeah.
2: Jika kita bersendirian.
0: Betul tu.
2: Okey. Makan nasi berulang pegagah. Makan sambal cili muda. Hendaklah kita berjaga-jaga. Ketika banjir datang melanda.
0: Betul. Ni pagi ni nak ke mana tu?
2: Tak kena
0: pukul skrap.
2: Okay. Ini buka basah, mam. Hujan tak ada motong.
0: Iyalah, hati-hati, ya.
2: Ya, kenapa ada lah. Boleh gagah lah, tak banyak
0: kan. Tak apa, orang kaya lah, orang kaya dah.
2: Saya orang kat Syah tumpang kaya.
0: Amin. Amin. Okey, jumpa lagi ya, Kak Abang Syah, ya.
2: Terima kasih
0: sangat. Sama, insyaAllah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terus kekal bersama Zori Nova. Jom dengarkan lagu ini. Aisyah Rajno dan Adil, Kedah FM terbaik.
3: Lagu best, info padu, semua dalam satu. Kedah FM, mesra harmoni.

0: Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
1: Mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM? Sentiasa bersama.

0: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
1: Aktif now, 10. Aktif enam, 10.
0: Okey, dan untuk pantun pagi ini, bebas tapi positif, boleh hantar terus ke WhatsApp kami sekarang di 011-566-8630 ataupun hubungi saya sekarang di 04-771-3037 ataupun 7608. Hello, assalamualaikum, selamat pagi. Siapa tu?
2: Salam.
0: Ya, yeah, siapa di talian?
2: Saya Amran Mustafa.
0: Okey, Encik Amran dari
2: saya
0: mana?
2: Saya Aman Jaya.
0: Aman Jaya.
2: Dari Bini Kedah.
0: Baik, silakan pantunnya.
2: Saya bagi dua pantun boleh?
0: Boleh.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Amin.
2: Beli bawang untuk direndang.
0: Ha.
2: Campur sama ubi kentang.
0: Ha.
2: Ada uang hati pun senang.
0: Ha.
2: Tiada uang terpaksa berhutang.
0: Betul.
2: Kita tunggu ya.
0: Okey.
2: Semua kita akan rasa mati. Telah sampai waktu hajarnya. Kita hidup kena hormat menghormati.
0: Betul.
2: Baru hidup rasa sempurna.
0: Okay.
2: Boleh.
0: Baik. Okay. Terima kasih Cik Amran. Waalaikumsalam. Okey. Jadi untuk semua, kalau kata nak hantarkan lagi pantun-pantun anda, bolehlah call saya sekarang di 04-771-3037 ataupun 7608. Hello. Assalamualaikum. Selamat pagi. Siapa tu?
3: Hello. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu? Ha?
3: Eh. Tak boleh orang murai kayangan.
0: Ha? Ha? Ah, apa sekali?
3: Kaliha pok pek.
0: Kaliha pok pek pula. Dari mana ni Kaliha?
3: Ah, dari Tanjung Bendahara.
0: Oh, Tanjung Bendahara. Ah.
3: Macam mana nak dekat luar tu?
0: Masih besar kot, besar kot.
3: Ada kan? Oh, besar kot. Tadi tak boleh besar. Sama, saya duduk dalam belakang kuartus polis.
0: Oh, ya. Yeah.
3: Haa. Kena okay. Nampak polis lalu apa semua kan?
0: Haa. Betul-betul.
3: Kali nak bantu boleh tak?
0: Boleh. Berapa banyak bantu bagi ni?
3: Alah, satu.
0: Satu saja. Okey, boleh. Haa. Bantu saja. Okey.
3: Azhar. Minum air satu cawan.
0: Amboi.
3: Campur pula gula tebu. Kalau kita nak berkawan, janganlah terlampau cemburu. Banyak ni kita duk kawan, banyak orang cemburu ni tu. Kita ni tak kerti nak cemburu. Kita ni kawan semua. Mana-mana kawan ni, kawan nak main dari Udim tak jadi mari pula dah. Kita dia rosak, dia kata. Ni saya nak buat ucapan sikit boleh tak?
0: Boleh lah, sila baca. Boleh lah ucapannya. Sila.
3: Ucapannya kepada apa ni, Cik Ma'eh dari Kuala Kedah. Lama tak pernah cakap dengan dia, nambut telefon dia hilang. Suara dia macam Nurdin Ahmad tu.
0: Dari
3: bila pun suara macam Nurdin Ahmad. Nanti ni bila-bila Zul bagi nambut kakak Pakcik Mak Air tu. Saya bersepi dah sekali.
0: Saya yang bagi nambut ke Pakcik Mak Air?
3: Boleh bagi. Kalau saya nak masuk tak lagi, kan tak tahu tak lagi. Jenuh duk angkat tak lagi. Hukustan Pakistan jenuh tak lagi duk angkat kan.
0: Baik, insyaAllah.
3: Kan tak tahu, kita bagi nambut telefon biar. Alah, bagi nombor telefon kat Pakcik Mak Air tu lah.
0: InsyaAllah.
3: Kalau nak bagi dalam ni, budek sat lagi jenuh. Tak jadi buat kerja sat lagi.
0: Sat lagi pakai telefon kat Leha. Sat lagi pakai telefon kat Leha.
3: Lepas tu, Mak Syah dari Jeniang. Terima kasih lah bawa buah petai. Tapi saya tak makan lah buah petai. Tapi dia bawa, saya terima lah. Saya bagi dekat kawan-kawan buah petai. Terima kasih lah pada Mak Syah. Patu Linda dari Sarawak.
0: Cari ada lagi.
3: Pagi. Takut okay. Sampai dia. Takut saat ni Linda Sarawak telefon pukul 3 pagi. Lama dia tak telefon dah. Dekat kat dia. Takut tak ni kena skamer.
0: Yalah.
3: Patu.
0: Ambil. Ni buat karangan panjang ni.
3: Cik Mah Tunjang. Hamid Terengganu. Dia kita makan nasi tomato dah. Daripah dari Kulim, Padang Serai.
0: Okay.
3: Itu saja.
0: Baik.
3: Ada Zun, terima kasih lah.
0: Sama-sama. Jemur
3: dah baik panggilan saya ni.
0: Tak jemur. Kalau jemur kena join nanti.
3: Nanti kena jual.
0: Okey
3: lah.
0: Baik.
3: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kak Leha.

0: Boy.
1: Di sepanjang malam aku berdoa.
0: Dan Show. Sam Boy dan Show.
2: Kedah FM.

0: Untuk pagi anda yang luar biasa, jom dengarkan lagu-lagu yang terbaik bersama dengan Zori Nova.
1: Aktif now, 10. Aktif enam, 10.
0: Terima kasih semua, terus kekal lagi bersama dengan saya Zori Nova di Kedah FM. Yang belum lagi download RTM, klik download sekarang di Play Store ataupun Google App Store anda. Untuk pagi ini, siapa-siapa yang nak kongsikan pantun-pantun anda, boleh call saya sekarang di 04-771-3037 ataupun 7608. Hello, assalamualaikum, selamat pagi, siapa tu?
2: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, siapa di talian?
2: Ini Mak
0: Syah
2: daripada
0: Jeneri. Mak Syah daripada Jeneri, ok, baik pantunnya pagi ni. Haa.
2: Pantun dia
0: bunyi
2: begini.
0: Okey.
2: Encik Leha kerak keladi. Kerak keladi di bawah titi. Kak Leha mana pantun tadi? Cuba try sekali lagi.
0: Kalau ada memang tu. Okey. Lagi ada habis dah. Yang tu je ke?
2: Ha?
0: Yang tu saja ke?
2: Satu yang nak buat ucapan sikit
0: boleh? Boleh, ha, silakan.
2: Terima kasih lah Kak Leha. Baru ni saya pergi rumah dia hari kami. Dia bagi daging dekat saya, kelekirkan dekat 7 kilo dia.
0: Oh, banyaknya.
2: Kan dia simpan daging korban, dia kata dia jarang makan. Dia saya pipi rumah dia, dia bagi. Ditambah manggil saya 4 kali dah rumah dia. Lepas tu saya pergi, lepas tu saya kata takut petai tak boleh makan. Saya tak tahu benda dia tak makan, tak apalah dah. Kita ingat kita ada, kita bagi
0: dekat dia. Yalah, alhamdulillah.
2: Tak apa, kita duk, bila kita duk berkawan tu, itulah orang kata Allah tak tengok saja.
0: Ha,
2: rezeki kita berlipat.
0: Betul.
2: Ha,
0: kan. Baik.
2: Ha. Kalau kita buat musuh, kita rugi.
0: Betul. Biar kita berkawan ramai pun tak apa kan.
2: Arwah orang tua saya pun biasa pesan dah.
0: Baik.
2: Lepas tu kepada Imah Tunjan. Lepas tu di kapal duduk di Penaga Lilik.
0: Okay.
2: Apa-apa.
0: Okay.
2: Masuk pantung kan. Dan rakan-rakan lain, lepas tu Hamid di Kemaman. Eh, Hamid. Tak tengok kat kita lah kami. Boleh kawan baru, di kawan lama lupa kami. Kalau dia mengikuti.
0: Okay.
2: Lepas tu dengar ucapan dengan DJ sekali lah.
0: Ya, sama.
2: Kalau mana berhati-hati.
0: InsyaAllah.
2: Dengan ucapan Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Okey.

Berkenaan pantun pagi ini dan selepas ini. Kita ada Utama 9 Pagi yang mana kita akan terus bersama rakan kita di Utama 9 Pagi untuk berita. Dan selepas itu pukul 9.15 pagi kita ada Lorat Kedah kita. Jadi nak tahu apa yang menariknya untuk hari ini, terus kekal bersama Zorin Nafa. Jom dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM.

0: sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan berstrima langsung di RTM Click.
4: Mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM? Sentiasa bersama.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat pagi kepada semua pendengar Radio Malaysia Kedah FM yang terus kekal bersama kami tak kira mana jua anda berada. Dan pagi ini 9.15 minit pagi setiap hari Sabtu kita ikuti untuk logat Kedah kita terbitan DJ Bas. Dan pagi ini kita nak bersama dengan Encik Umar Zaki Abdul Halim, iaitu Munshi Dewan Bahasan Jangka Pustaka Wilayah Utara. Tapi sebelum tu kita nak bersama terlebih dahulu dengan Encik Zulkifli Semat dalam logat Kedah kita. Mai dengar dulu.
1: Mai cek. Oi, mai cek mai.
2: Segmen Mai Dengar Dulu. Logat Kedah kita.
3: Assalamualaikum. Saya Zulkifli Ismail. Berjumpa kita sekali lagi dalam segmen Mai Dengar Dulu. Hari ini saya nak sebut 2-3 lagi kataan dalam logat Kedah. Mungkin bagi setengah orang, kata-kata ni dah lama tak dengar ataupun dah lama tak guna. Jahama. Jahama maksudnya mukadam. Hanglah ni duk mengaji jahama lagi ke? Kau naik Quran dah. Maksudnya kamu masih belajar mukadam ke ataupun dah baca Al-Quran? Jahama maksudnya mukadam. Ada orang sebut juhama, ada orang sebut laju jadi jama aja. Jahama. Jahanam. Jahanam maksudnya rosak. Jahanam rosak. Tali besen rumah cik jahanam dah. Maksudnya televisyen di rumah saya dah rosak. Jahanam. Kalau untuk kenderaan, rosak biasa juga disebut mampuih. Oh, bas mampuih tengah jalan. Maksudnya bas rosak di tengah jalan. Jantan. Jantan maksudnya lelaki. Orang Kedah dulu-dulu jarang sebut lelaki, dia pun sebut jantan. Hang boleh cucu jantan ke Aptina? Jantan. Daripada jantan dan betina itulah lahirnya perkataan jantina. Jarah. Jarah ni dia sejenis raga ataupun bakui yang besar. Jarah. Tu had depa duk buat isi derian tu. Tu jarah. Ada satu lagi jarah lau. Jarah lau ni pun apa nama sejenis raga ataupun bakui juga. Jarah lau. Jelan. Jelan maksudnya jelir ataupun mengeluarkan lidah. Dulu-dulu budak-budak kalau mereka berkelahi, mereka mengkelahi, mereka nak acan kawan, mereka jelan lidah. Awak hang duk jelan lidah lagu tu. Jelan maksudnya jelir. Jengoi. Jengoi maksudnya muncul. Duk tak duk soeh dia jengoi main depan rumah. Maksudnya tiba-tiba dia muncul depan rumah. Jengoi maksudnya muncul. Jenuh. Jenuh ni maksud dia banyak. Oi, jenuh sungguh banyak. Cucu dia ni akai jenuh. Maksudnya cucu dia ni akai banyak. Ataupun boleh juga sebut buah moktan tahun ni jenuh. Jenuh tu maksudnya banyak. Jemerang. Jemerang maksudnya melintas ataupun menyeberangi. Jemerang. Bawa baik nak jemerang jalan tu, kereta berdedam. Maksudnya hati-hati nak melintas jalan tu, kereta banyak. Jemerang. Jemerang jalan boleh, jemerang sungai boleh. Jemerang maksudnya merintas ataupun menyeberangi. Jeremoh. Jeremoh maksudnya terserempak. Dua tiga hari ni selului duk jeremoh dengan dia. Maksudnya sejak keberakangan ni kerap terserempak dengan dia. Jerembab. Jerembab pun sama maknanya dengan jeremoh, iaitu terserempak juga. Pagi tadi cik jerembab dengan Tok Bulu di Pekanat. Jerembab maksudnya terserempak. Jeremia. Jeremia maksudnya warna ungu ataupun purple kata orang putih. Jeremia. Ini sebenarnya ringkasan daripada warna biji lemiah. Kuih lama, lepas sebut kuih laju jadi jeremiah. Maksudnya, warna tu macam warna biji lemiah. Warna ungu ataupun warna biji kundang. Maka dah kata kalah jeremiah. Esok cik nak pakai baju kalah jeremiah. Jemuan ni perangai jahat lah. Kadang-kadang dengar orang tua-tua marah. Perangai macam jemuan ni kata. Itu maksudnya dah marah sangat lah tu. Julai maksudnya dahan. Buah banyak duduk belah hujung Julai tu. Maksudnya buah banyak di hujung dahan. Bukan maksudnya hujung bulan 7 ataupun bulan Julai. Tapi Julai dalam lorak Kedah maksudnya dahan. Baik, sampai sini dulu. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
2: My Cik, oi My Cik Ma. Segmen My Dengar Dulu. Lorak Kedah Kita.
0: Terima kasih Cik Zulkifli Ismail di atas perkongsian dalam segmen My Dengar Dulu. Baik, kita nak terus bersama dengan Encik Zaki, Munshi Dewan Bahasa dan juga Pustaka Wilayah Utara. Assalamualaikum Encik Zaki.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Alhamdulillah, sihat Encik Zaki lah.
4: Sihat, alhamdulillah.
0: Dua minggu tak berjumpa.
4: Tiga kita tak bersama-sama dalam konti kan. Tapi kita melalui panggilan
0: tadi pun. Alhamdulillah.
4: Kalut sikit.
0: Yalah faham. Di sana semua okey kah?
4: Okey. Ni pun semalam habis kerja pun kat kuih 2 pagi kan? Semalam ni.
0: Allah.
4: Ada festival di apa nama? Nakawan.
0: Okey.
4: Sebenarnya hari hutan di Perlis.
0: Di Perlis. Okey baik. Dan untuk hari ni kita nak kongsikan lagi sambungan. Adakah sambungan ataupun tukar huruf?
4: Huruf baru.
0: Okey.
4: Episod baru hari ni. Huruf baru.
0: Jadi terus bersama Encik Zaki. Silakan Encik Zaki.
4: Okey baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pendengar. Hari ni kita nak beralih kepada huruf selepas huruf K. Huruf apa tuan-tuan?
0: Okay. L.
4: Macam Cikgu Ros tanya kan. Selepas Jim apa? Selepas M apa? Okey. Huruf L. Huruf L yang pertama pada hari ini la. Apa maksud dia?
0: Pila.
4: La tu dia ada dua lah. Satu, kalau yang kita rakam dalam glosari dialect, bermaksud penggunaan harian yang kita biasa guna sebagai penanda masa kata tugas. Sekarang. Just now. Orang putih kata. La ni lah. Nak pergi bila? Pila. Bila kena? Tak sempat kena zaman bila. Kan? Tadi kan. Tapi tu tadi. Tapi bila dia nak menerang keadaan tadi yang sekarang tu, dia boleh jadi la. Kan? Satu lagi maksudnya lama la. Itu dia guna untuk penanda apa pula? Penanda masa juga, tapi dalam konteks-konteks tertentu. Amboi lepa. Maksudnya takat-takat la ni. Kan? Boleh-boleh kereta baru. Lama la. Kan? Boleh kereta baru tak mai dah rumah kami kan? Maksudnya lepas seorang-seorang tu boleh sesuatu ke? Kerti sesuatu ke kan? Tak perlu bantu orang lain dah ke? Kan? Tidak selalu duduk main lama la. Takat-takat boleh bini baru. Tak kelih kita dah kan? Satu lagi dia boleh jadi unsur kita panggil keluhan lah. Kan? La. Dia tak menerangkan maksud penanda masa tadi.
0: Yang tu je.
4: Yang tu je kan? Awak jadi gitu kan? Tak tahu lah. Jadi tak tahu lah tu bukan tak tahu sekarang kan. Maksudnya habis rank dah lah tu. Kan? Dia punya keluhan ni. Itulah la. No? Okay. Lepas tu yang kedua, labuh.
0: Labuh.
4: Kalau dalam bahasa standard, labuh ni apa? Maksudnya panjang. Kan? Baju labuh. Kain labuh. lekung, labuh seluar, labuh, dah labuh keratlah sikit. Nah, itu dalam bahasa standard kita faham, dan dalam dialek Kedah pun kita guna juga labuh tu kan. Wah, yang baju orang labuh ni kan. Tapi dalam dialek Kedah istimewanya labuh ni ada makna yang lain. Maksud dia pukul. Ataupun naik tangan lah, kita kata kan. Buh nampak ke, buh penumbuk ke kan? Ataupun dalam kataan biasa lain yang kita pakai, tabuh. Tapi ada kawasan-kawasan tertentu dia bunyi labuh.
0: Labuh
4: kan? Aku labuh muka dia ada 3,000. Selok.
0: Selok.
4: Kan?
0: Okay.
4: Itu labuh.
0: Okay.
4: Yang seterusnya laeh. Pasal apa hang labuh dia? Tah meluat tengok laeh sangat. Dia tak boleh tengok orang hak slow-slow. Hak tak berapa nak apa? Nak rok tu kan. Laeh lah tu. Jadi kena labuh 2-3 ribu tak sana sebab laeh. Ada kelihatan letih, daif, selekeh, tak bermaya. Nah, kadang tu saya sajalah kan, budak-budak lah kalau kita minta tolong pa kan, dan dan buat laih. Buat tak lah kan. bulan puasa hari tu kan, kalau budak-budak sekolah kan, belajar-belajar nak puasa awal tu. Kesian tengok lepa kan. Laih yang apa no. Itu laih.
0: Laih.
4: Itu yang ketiga.
0: Okay.
4: Yang keempat, laik. Like. L-A-I-K. Kalau kita hijau. Apa dia?
0: Like. Ayat.
4: Ayat dia. Kain sutera biasa dia like sikit lah daripada kain cik. Maksudnya lembut, lincin, lendik.
0: Lendik.
4: Kan? Tu lendik tu orang Kedah biasa lah kata.
0: Betul.
4: Dia serika baju tu sampai lendik. Lagi tak lendik lagi, tak siap kan. Tambah pula kain, kain hak lembut-lembut sutera tu kan. Sampai naik light lah kan. Tu sama ada light ataupun lendik. Satu lagi, lendik ni keadaan yang sangat terjaga. Rapi. Kalau dalam perbuatan, pernah dengar orang kata terdik lendik.
0: Betul.
4: Kan? Maksudnya sopan tu ke. Kan?
0: Betul.
4: Lebih pada sopan santun tu lebih lagi.
0: Betul.
4: Terdik lendik kan. Anak darah lepa kalau tengok tu terdik lendik je kan. Itu dia daripada light tu, dia ada sinonim dia lendik lah. Lembut. Kemudian lam. Yang ni ni rare. Yang ni ni sangat istimewa kerana la ni kita payah nak jumpa kataan lam ni nak guna telah lah. Payah sangat dah. Kecuali orang dulu punya dulu. Kan? Dia pakai lam. Lam ni apa? Lam ni merujuk pada kata nama, iaitu orang yang menjadi perantara. Ketika bomo duk menurun, duk bermantra apa semua tu, nak habak, nak menyampaikan sesuatu pada orang, pi minta ilmu ke, pi minta apa lah kan. Kerja-kerja bomo ni lah, dia akan ada seorang lah hak jadi perantara. Tok moh minta hak ni guni. Contoh ayat dia, eh mujok lah kita buat malam tu, tidak apa, tak faham, tak tahu apa satu. Tapi kita tak dengar dah sebab orang kita tak buat kerja tu dah.
0: Betul.
4: Kan? Kecuali ada lah belah-belah hak nak kesiam tu kan. Masih ada lah hak tu buat kerja tu. Jadi perantara ni pun dia ada pengerah dia jugalah. itu lam. Ya, bentuk kata nama. Okey. Yang seterusnya, kalau kita tengok, biasa kita duk panggil main apa? Main batu seremban, main batu tujuh. Tapi ada juga orang lama-lama dia tak sebut batu tujuh. Dia sebut lambung tujuh.
0: Lambung tujuh.
4: Main apa? Main lambung tujuh. Main batu tujuh tu lah, batu sambut.
0: Batu tujuh, ha, batu sambut.
4: Orang belah kita popularnya batu sambut lah. Kan? Lambung satu sambut je kan? Kan? Betul. Tengah sebut lambung tujuh.
0: Lambung tujuh.
4: Yang seterusnya. Ya? Lan. Tadi lam. Ni lan.
0: Lan.
4: L-A-N pula. Tadi orang. Lam. Lan ni biasa nama orang juga. Lan todok. Lan apa lagi? Macam-macam lan lah. Tapi lan hat ni dia kata adjektif.
0: Okay.
4: Iaitu dia menerangkan kepada kita satu perasaan rasa jijik, loya ataupun tak boleh nak telan.
0: Oh.
4: Melibatkan bila kita berhadapan dengan satu keadaan yang kotor, kan? Kurang bersih, tak bersih, gitulah.
0: Oh.
4: Eh lah, aku rasa lan lah nak telan mi di kedai tepi parik tu. Sebab kedai tu kan, belakang tu ada parik ke, tepi tu ada parik ke, dia duduk tengok tu kan, telan, dia rasa lepas naik semacam kan. Kan? Order-order dah. Lepas tu baru perasan. Dia mai tu nak rasa lan. Tak boleh. Tapi hak ni ni syoknya orang tak pakai dah. Kita tak pakai. Saya pun carang lah. Kan? Kalau duk dengan kawan-kawan hak bukan daripada kita, kita tak sebut. Nak kita nak kena lagu ni, nak kena terang boleh. jenuh duk promo. Nak tahu maksud, dengar pukul 9 suku hari Sabtu. Radio Kedah kan. Tidak jenuh.
0: Tidak kan?
4: Seterusnya langgah.
0: Okey.
4: Langgah ni biasalah.
0: Langgah ayak.
4: Langgah ayak.
0: Langgah ayak.
4: Kan, orang buh elok-elok buh dalam botol kan. Yang masak buh dalam botol elok-elok nak pergi sejuk buh dalam teh ais tu. Orang ambil buka elok-elok, tuang dalam cawan, tuang dalam koler. Minumlah. Ni tak ada.
0: Langgah tak mama.
4: Dia buka-buka tu, dia langgah gok gok gok gok gok tinggal sekerat buh balik
0: tu. Tinggal gok. Kalau tak bunyi dia tak boleh.
4: Tak boleh. Gok gok gok tu pun dia lenggok bunyi dia. Kalau kalau pitching dia lari sikit, bunyi tu bunyi lain dah lah. Tu langgah. No? Kemudian lanjut. Lanjut ni bukan lanjut usia ke kan, yang orang kata semoga dilanjutkan usia kan. Lanjut ni kalau orang Kedah dia kata jenis lambat. Jenis tak cepat lah. Lambat. Nampak tu macam tak berapa cerdas. Tak berapa cergas. Tak cergas kata je. Kan? Jenis jalan pun macam tadilah. Laih je tengok. Bila dah laih tu dia jadi lambat lah. Dia lambat dia orang sebut lanjut lah. Yang hang lanjut, lanjut pasal apa? Tak boleh derah ke jalan. Tak pun. Tak boleh buat kerja dengan hang. Jenis lanjut. Orang lah dia panggil apa? Jenis merendang.
0: Betul.
4: Kan? Cuma merendang tu dia luah lagi lah. Kadang jenis sembang sampai tak habis-habis kan. Nanti saat, nanti saat. Yang kita duk quick, jom lah balik. Nanti saat lah kan. Dia duk merindah. Ini dia lebih pada perbuatan tu kurang cergas. Lambat. Tidak laju. Bawa kereta pun boleh. Yang kan ada apa depan dia, saya kena dah. Baru ni digoping. Kan, kita ni ikut tak tahulah duk hak nombor berapa puluh di belakang tu, ingatkan betul-betul lah jam ke apa, sesak ke apa kan. Mai jalan selekoh tu, kita dah selekoh ni, kita boleh nampak hak hak selekoh belah depan tu. Haram, tak ada apa rupanya. Kan?
0: Betul.
4: Jenis lanjut ni ke, jenuh tunda. Ingat tio. Tak boleh kita. Kena kena dekat. Itu lanjut lah kan? Kemudian lantak. Lantak ni satu, kalau bahasa standard ni
0: biar pi,
4: biar pi lah. Kan, macam kita lantak hang kan. Apa nak jadi sekejap ni, lantak. Kan? Ngaji dah, apa dah, SPM tak ke mana, apa hantar pergi sekolah, tuang lah apa, apa-apa nak jadi ni. Duk beli tiang lah kan. Abah hang tak tengok anak hang langsung gini gini gini. Harap kemok saja gini gini gini. Lantok ke dia. Itu satu lah maksud dia biar. Itu biasa kita guna. Betul. Satu lagi lantok ni makan. Tapi makan dengan kurang tertib, makan dengan gelojoh. Kan? Dia lantok nasi dua pinggan. Okay. Habis nasi buh mi pula. Kan? Habis mi apa balik pula. Dia duduk tang tu sampai orang tak boleh, orang tak boleh tumpang sama di rumah kenduri. Lagi tak pukul 6. Dia duduk tengok jam ke 12 sampai pukul 6. Undangan. Ya, jamuan 12 sampai 6. Lepas satu satu satu kan, kita pun lantak dia lah, cari meja lain. Tu kontak dia lain. Okay. Kan? Nak tunggu dia dah lantak kan. Lepas satu satu lantak. Okey. Okay. Kemudian yang seterusnya, yang keberapa pun tak tahu lah. Lanyau.
0: Lanyau.
4: Lanyau ni kita biasa sebut hari tu dia sinonim kepada kelebok. Dia jenis tanah lembek dan berlumpur atau berselut. Biasanya di bendang kan. Kelebok bendang tu setengah orang panggil lanyau kan. Lepas tu dia jenis boleh dipalik-palik tu lah kan. Dia bukan hak ketua kerah tu. Kalau kita ambil dengan tangan tu boleh palik di muka kau, di badan kau, dia berkesan tu lah kan. Dia jenis selut lagu tu. Kalau kebau piduk kubang tu kan, kita kata Allah kebau. Naik-naik dalam kubang penuh lanyau di badan. Maksudnya penuh, penuh selut,
0: selut
4: kelebok tu lah kan. Lepas kubang tu. Okay. Kemudian larap.
0: Larap.
4: Larap ni pun jarang lah orang guna kan. Kalau kita ikut ejaan tu L-A-R-A-P. Biasalah huruf R di tengah dalam dialek Kedah ni, dia akan bunyi dia tebal lah. Kan? G-H. Ruh kan? Dia jadi larap. Okay. Larap ni maksud dia kenaan dengan penyakit yang dah teruk, tenat, serius. Ataupun kita guna satu lagi huruf L juga sinonim dia. Lorat. Tapi lorat ni dah memang tak boleh buat apa lah. Nazak. Kan? Tapi yang ni dia lebih kurang lorat, tapi dia kurang hit. Dia larap.
0: Larap.
4: Pak hang tu larap dah. Awak hang tak bawa pergi hospital. Maksudnya penyakit dia tu taklah sampai nazak, taklah sampai lorat. Tapi penyakit tu dah serius. Tak tahulah stage 8 ke, stage 7 ke, 6-7 ke, tak tahulah. Kan? Sudah serius keadaan dia. Dari segi penyakit yang ditangguk tu lah, maka disebut larap. Yang tu dulu kot.
0: Baik.
4: Sekejap kita sambungkan.
0: Boleh, boleh, boleh.
4: Boleh, boleh, insyaAllah.
0: Okey, baik. Okey, kepada semua pendengar Radio Malaysia Kedah FM, kita berehat seketika. Mungkin juga anda nak kongsikan berkaitan dengan L untuk hari ini, bolehlah kongsi sekarang dekat Facebook kami Kedah FM. Okey, kita berehat seketika. Kita sambung selepas ini, insyaAllah.

0: Perangai dia memang fashion tu. Gedik.
1: Orang Kedah tak kata lagu tu. Orang Kedah sebut macam ni. Perangai dia memang fashion lagu tu.
0: Ish, susah sungguh lah cakap lorak Kedah ni.
1: Ha, nak belajar lorak Kedah? Jom kita dengar program Lorak Kedah kita di Kedah FM setiap Sabtu 9.15 pagi terbitan DJ Bas.
0: Bersama tetamu istimewa kita, Encik Zulkifli Ismail dan Munshi Dewan, Encik Muhammad Zaki Abdul Halim.
1: Lorak Kedah kita.
2: Terima kasih semua. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Terus kekal bersama Zurina Fah di Kedah FM. Kita dalam lorat Kedah kita. Dan tadi kita dah bersama Encik Zaki. Kita nak sambung semula. Tapi untuk anda semua juga, sebelum kita nak terus untuk sambungan bersama dengan Encik Zaki, kita nak bersama dengan Encik Zulkifli Ismail terlebih dahulu untuk segmen My Ingat Lorat.
3: My Jet, oi My Jet.
4: Segmen My Ingat Lorat.
5: Lorat ke

0: bersama saya Zulkifli Ismail dalam segmen Mai Ingat Logat.
1: Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul. Nak pi rumah Pak Long, kena tempat kosong, sungai. A. Jemerang. B. Jerembab. C. Jeremuk. Saat lagi, saya habang jawapannya.
2: Segmen Mai Ingat Logat. Logat Kedah Kita.
3: Terima kasih Cik Zulkifli Ismail. Jadi untuk anda semua, kejap lagi pada hujungnya nanti kita akan kongsikan untuk anda di segmen-segmen yang terakhir nanti untuk jawapannya. Okey, baik, kita nak bersama dengan Cik Zaki terlebih dahulu untuk sambungan yang seterusnya. Cik Zaki, ada juga yang dihantarkan dekat Facebook ni, Loy dengan Liu.
4: Loy. Dia macam Laih juga tadi ni. Laih yang kita kata tak tergah apa. Loy ni pun dia lebih kurang tu lah. Tapi dia asal daripada perkataan bahasa Siam. Bahasa Thai.
3: Bahasa Thai.
4: Loy. Kalau bahasa standard Thai, loy tu dia lebih kurang macam keadaan benda hanyut, terapung. Banyak lagu. Loy kereta. Jadi bila kita tengok dia ni nak berjalan, lagu tak berjalan, hang ni sampai tak ada daya kan. Lagu terapung ikut dan ikut mana. Ada asal ada cerita ada lagu tu lah. Jadi bila orang tengok dia ni tak berapa nak semangat. Tengok Loy. Lagu tu lah.
3: Satu lagi Loop.
4: Loop. Loop ni pakai loop. Tak ada. Kan. Loop ni pakai loop bi. Pakai loop. Loop bi lah tu. Cara guna dia lah kan. Tak ada lah. Tak boleh pakai. Tak ada. Hilang. Lebih kurang lagu tu lah kan. Tak sak duk ada. Lepas tu loop. Duit lah lama mana. Kan. Boleh 500 tak dan tengah hari. Loop. Kan. Nah, tu satu. Kalau melibatkan orang, kalau kita sembang kasar lah sikit. Kan. Itu dengar Pak Hang duk kuih lorat. Duk larap dah kan. Macam mana. Elok dah kan. Loop pido. Tapi bunyi dia tu kasar. Cuma nada dia tu tak kasar. Tapi betul. Bila konteks tu orang faham tu kasar lah kan. Macam tu. Tu loop lah. Cuma saya nak sambung tiga lagi lah.
3: Boleh.
4: Okay. Sambung hak larap tadi tu. Dia yang tadi tu dia bentuk dia apa nama, keadaan atau sifat lah. Tentang penyakit keadaan orang. Adjektif, kata adjektif. Satu lagi larap ni, dia ada satu lagi makna. Dan golongan kata dia pun bukan adjektif dah. Dia dah jadi satu bentuk kata kerja. Bentuk kelakuan yang kasar dan kurang sopan. Larap juga
3: lah.
4: Setengah daerah, setengah kampung-kampung dia pakai ni lah. Eh lah anak hang kuih larap no. Kan. Tak ajak lah. Contoh kan. Budak tu duk buat larap dengan kita tu. Kalau aku bagi dah kan. Contoh dia lagu tu lah. Kemudian lasu. Lasu ni biasanya kita guna kepada buah lah. Buah-buahan kan. Terlampau masak, ranum. Tapi dia taklah busuk lagi. Taklah rosak lagi. Tapi dia hampir-hampir tu, kalau kita kata tu 85% 90% tu dah nak rosak lah. Kan. Jadi bila nak makan pun tengok buah pelam dah lah masak kecut, lembek pidah. Kan. Kulit naik bintik-bintik lebam hitam tu kan. Lasu pidah. Nak makan pun rasa dia tu pun rasa lain lah kan. Tapi dia tak sampai tahap tahap busuk buruk yang tak boleh makan lah. Kemudian yang terakhir ini huruf L, latu. Latu ni bentuk kata kerja, iaitu perbuatan menekan-nekan. Orang lah dia panggil, jangan duk tekan-tekan ya. Latu ni dia macam torture lah. lepas satu-satu suruh budak tu buat kan. Ha, memperkuda kan seseorang untuk melakukan sesuatu. Kan hang boleh nak kerja dengan dia. Diam kalau boleh latu orang kan.
5: Latu.
4: Latu. Kan. Wah, aku kerja dah kena latu je dengan dia. Kan. Nak tukar kerja. Kan. Contoh dia macam itulah. Latu. Ha, itu sahaja untuk hari ini. Ada lebih kurang berapa belah perkataan lah kita kongsi untuk hari ini. Betul. InsyaAllah huruf L ni ada lagi, kita sambung minggu depan. Baik. Huruf L banyak lagi sebenarnya pun. Tu kalau yang ada lepas kongsi tu Loy tadi kan. Macam itulah. Okay.
3: Okay. Baik, insyaAllah kita dah sampai ke hujungnya. Tapi sebelum kita dah berakhiri, kita nak bersama dengan Cik Zulkifli Ismail terlebih dahulu.
1: Jawapannya A. Jemerang. Nak pi rumah Pak Long, kena jemerang sungai.
3: Okey, baik. Terima kasih kepada anda semua. Terus kekal lagi bersama dengan saya Zulkifli Rinova dan juga Zulkifli Ismail bersama tadi dan juga bersama Cik Zaki. InsyaAllah kita pun sampai ke penghujungnya dah. Lepas ni akan terus kekal bersama dengan Eza, ketemankan anda. Bermula pukul 10 pagi sampai pukul 2 petang. Dan insyaAllah kita jumpa lagi minggu depan. Juga huruf L. Apa Cik Zaki, no?
4: Ya,
3: huruf L.
4: Huruf L juga.
3: Huruf L juga.
4: Ada lagi.
3: Okey, insyaAllah kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.

0: Sahabat Terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
2: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan.
3: Where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
2: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
1: Podcast Kupasan Ringan. Info mendalam. Secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan berterima langsung di RTM Click.
4: Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, Minggu keempat pukul 12.15 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
5: Pelenggak Pak Temat. Ragam penghuni desa. Ada cerita. Penuh warna-warni.

0: 6 8 6 7 8 9 13 14 ஓகே, 1 இங்கே, இந்த 12 3 15, இங்கே போச்சு இப்படி.
1: ஹே அரு, அப்பா நீ kalau mau kera punya jam, hai, kena cakap Tamil kah?
2: Ayuh, abun. Ayuh, awak tunggu punya pasal, saya pun sudah lupa lah semua.
3: Oh, kira halau ke masuk lah tu.
1: Mesti kan.
2: Alah, mati. Saya kira sana, kira sini. Keluar lebih banyak dari masuk.
1: Ya. Yeah.
2: Inilah yang saya punya kepala pun sudah pening.
1: Oh. Jangan pening, Arul. Relax, relax. Nah, kira pelan-pelan.
3: Ni, hang duk kira menatang apa? Cakap Tamil mana kami faham, Arul.
2: Ayo, ni macam lah, Mate. Ada orang hutang sama saya. Saya ada hutang juga sama orang. Tapi bila kira balik, saya punya hutang semua sudah selesai, tapi duit tak cukup juga. Mau minta kita punya uang balik pun serupa mengemis. Kita telefon pun dia orang tak jawab. Pergi rumah, isteri cakap sudah keluar.
1: Aru, hutang punya pasal boleh gaduh. Susah lah.
3: Tapi orang kata kalau hidup tak berhutang, susah nak hidup, susah nak kaya.
2: Ayuh, Mati, kaya sama hutang sajalah, Mati.
3: Tak lah kan, nak beli rumah hutang, beli kereta pun hutang.
1: Ni Mati, kalau hutang dengan bank, pandai pula ikhtiar tu nak bayar tu.
3: Duit?
1: Hutang sama-sama kawan tu, dia boleh belah macam tu saja.
2: Kita bukan mau kaya lah kan, mau hidup sikit senang, cukup makan minum, tak payah minta sama orang, okey lah tu.
3: Tu kita, Rui. Orang lain bukan macam kita. Kalau dah kaya, nak kaya lagi, biar orang lain susah tak apa.
1: Hei, selalu orang duk kata kan, harta benda dan wang ringgit bukan boleh dibawa mati.
3: Orang nak dapat duit pun bukan dia senang no. Tahu-tahu kita senang-senang saja duk kena orang.
2: Itu yang buatkan saya betul-betul geram hati. Kita bekerja untuk dapatkan wang, bukan setakat seluar-luar saja basah. Seluar dalam pun basah habis.
1: Marah. Aru, last kali orang yang suka menipu orang ni, apa jadi dia?
2: Terpulanglah. Apa mau jadi? Tapi saya punya wang, saya mau dapat balik.
3: Macam Aru kata tu betul. Bukan senang nak dapat. Pejar sampai merah biji mata. Nak dapat sekupang dua pun punya payah.
1: Ya.
2: Saya sekarang cukup hati-hati dengan kawan-kawan. Kalau dia orang mau hutang wang sama saya, awal-awal saya cabutlah. Cakap ada kerja lain mau buat lagi, banyak kerja lagi. Kalau layan dia orang pun buang masa.
1: Tapi ada juga kawan-kawan yang bagus. Kita bagi dia pinjam duit, dia ingat kita ni sampai bila-bila, kerana kita dah tolong dia.
3: Nak dapat lagu tu lah yang payah abun.
1: Maknanya ada kawan yang kita boleh tolong, tapi kita kena berhati-hati lah.
3: Saya apa, Aru? Awak nak pinjam duit ke?
2: Ya, cantik Mati, cantik.
1: Aru, kenapa pula nak pinjam duit? Nak buat apa tu?
2: Ini saya punya ATM card lah. Dia punya chip sudah rosak. Jolok masuk mesin sana, dia tendang keluar. Besok baru mau pergi bank buat kad baru.
1: Kalau macam tu, besok sajalah.
2: Betul lah, besok, Abun. Tapi saya sekarang tara wang. Habis saya tara suruh lah.
1: Macam tu senang ya. Esok sajalah seru.
3: Aroi, apa duit yang anak nak tu? Mak Teh ni takat 150 tu boleh lah bagi.
2: Tengok, inilah orang paling bagus dalam dunia.
3: Dan Jack.
1: Pandai lah dia tu.
2: Bukan mau Jack. Ini betul-betul cantik punya Mati, cantik.
4: Demikian tadi Kisah Pelenggak Pak Ehmat kali ini, pelakon Nor Syahriza Zainuddin sebagai Mak Teh, Lim Lok Bun sebagai Abun dan Anbu Arasu anak laki Krishnan sebagai Aru.
5: Trip tulisan Muhammad Zul Kamal Ismail Pelenggak Pak Ehmat diterbitkan untuk siaran oleh Iskandar Kadir.

0: semuanya di hujung jari menerusi RTM Play.
1: Interaktif 102 Hashtag Rancang Serata-rata.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi buat anda semua yang terus setia bersama kami di 97.5. Semestinya Kedah FM, Mesra Harmoni. Iza kembali bersama dengan anda untuk hari ini, menemani anda untuk edisi hari ini, hari Sabtu, 6 Jun 2026. Terima kasih Zulinova yang telah pun bersama dengan anda, menceriakan pagi anda menerusi Aktif 6.10. Jom terus bersama dengan Iza sepanjang 4 jam bermula detikan ini sehingga ke pukul 2 petang nanti menerusi segmen yang kedua, Interaktif 102 Hashtag Rancak Serata-rata.

0: 97.5
1: 90.5
0: 88.5
1: 105.7
0: dan 105.1.

0: Baik, kembali semula bersiaran bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni. 10.30 minit pagi kita nak bersama dengan Lin untuk seketika untuk rancangan tajaan dari Organic Mattress. Assalamualaikum, selamat pagi Lin.
1: Ya, waalaikumsalam. Selamat pagi Kak Izzah, apa khabar?
0: Alhamdulillah Lin, sihat. Jadi teruskan pagi ni Lin, apa yang istimewa yang nak dikongsikan bersama dengan pendengar pagi ni?
1: Okey, baik, terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi semua, apa khabar? Jadi semoga semuanya sihat sejahtera. Jadi hari ini macam biasalah, kalau dengan Lin tu tak lain tak bukan kita nak bercerita mengenai filem di bawah Organic Mattress Sdn Bhd. Kami di Organic ni kita ada di Kamunting Taiping Perak, dan kalau di belah utara kita ada di Jitra Kedah. Jadi bolehlah ya hubungi kami kalau nak ke showroom kita, kita boleh share lokasi. Nombor telefon Lin 013-584-0288 ya, 013-584-0288. Okey, jadi alhamdulillah 32 tahun dah kita menjual tilam ya, dan alhamdulillah terima kasih juga banyak-banyak saya ucapkan kepada pendengar Radio Kedai FM terutamanya, sebab ramai yang support kita walaupun tak tengok tilam daripada dekat waktu awal membeli, tapi alhamdulillah sekarang dah menjadi pelanggan setia lah. Maksudnya dah ada 2-3 tilam dalam satu rumah ya, lepas kata guna satu tilam ada je versi baru, ataupun ada je tilam-tilam baru, ataupun ada je keperluan mengenai tilam ni, mereka kebanyakan datang kepada kita semula. Terima kasih banyak-banyak atas sokongan daripada anda semua ya. Jadi untuk sekarang pun alhamdulillah kita masih lagi berada di sini untuk memberikan mengeluarkan tilam-tilam yang terbaik lah untuk hampa. Begitu juga dari segi harga, kita cuba sebaik mungkin, walaupun ialah terdapat beberapa kekangan dari segi kenaikan harga barang dan sebagainya kan. Jadi kita cuba sebaik mungkin untuk menghasilkan tilam terbaik, tapi dengan harga yang masih lagi pelanggan-pelanggan kita mampu miliki. Okey, jadi di Organic Mattress ni kita ada banyak pilihan harga, pilihan jenis tilam juga ya, antaranya kita ada tilam yang famous tu, kita ada yang manja lah, manja organik, kita ada tilam sabut kelapa juga, kita ada tilam daripada jenis getah asli sepenuhnya, kita ada tilam daripada high density rebound. High density rebound tu dia ada beberapa jenis tilam dalam dia, antaranya yang manja tu kita guna yang grade premium, dan kita ada grade basic untuk yang suria punya ya. Jadi insyaAllah lah dengan pilihan-pilihan ni, dengan pilihan ketebalan juga ya, dapat disesuaikan lah dengan bajet-bajet yang kita ada ya. Sebab ialah tilam ni orang kata satu keperluan kan, setiap malam siapa-siapa pun ya, daripada usia bayi ke apa, malam nak tidur mesti kena cari tilam kan. Kita kebanyakan tidur atas tilam, okey, barulah selesa badan kan. Kita boleh kata tidur mana-mana pun lena ya, semalam dua tu kat sofa ke kat lantai ke boleh lena, tapi hari-hari seterusnya tetap kena cari tilam, betul tak? Jadi tilam pun dia tengok pada usia kan, bila usia makin meningkat badan ni macam-macam lah demand kan, perlukan tilam yang lebih rata kan, perlukan tilam yang lebih ada sokongan, tak mau lembut-lembut dah kan. Sebab apa, salah pilih, salah guna hak lembut sikit, bukan apa, sakit-sakit main pagi bangun sakit lah pinggang lah, belakang lah sakit, urat belikat lah, macam-macam kan. Jadi nak kena ada tilam yang sesuai. Jadi bila dikala kita tengah mencari-cari pilihan tilam yang sesuai ni, jadi di Organic Mattress kami ada menyediakan macam saya kata tadi, dari segi peringkat harga tu insyaAllah tuan-tuan tak perlu risau. Sebab kalau untuk tilam kelamin pun kita ada start daripada harga RM400 lebih pun dah ada dah. Jadi dengan harga tu pun insyaAllah tuan-tuan dah dapat dah tidur yang selesa. Sebab basic, apapun harga yang kita jual, walaupun rendah ke tinggi ke, dia tetap ada basic tilam. Dari segi sokongan, keselesaan, ketahanan tu memang ada. Cumanya hampa kena pilih ikut kesesuaian keperluan tubuh badan anda lah. Contohnya kita start dengan tilam suria dulu hari ni. Ya, sebab tilam suria ni dia ada offer ya, untuk ke, tilam suria kita buat daripada high density rebound ya. Dia tak guna spring kita campur dengan foam supaya dia tak rasa keras sangat, dia tak rasa lembut sangat, sedang-sedang. Tapi dia boleh menampung berat sampai 180 dan ada bersama dengan jaminan. Okey, yang Surya ni dia ada beberapa peringkat harga. Antaranya kalau hampa beli yang 5 inci kelamin, hampa boleh dapat dengan harga RM488 harga bersih setelah hampa trade-in tilam yang lama. Okey, syarat ni macam ni, sebab kalau tak trade-in tilam, harga dia dalam RM700 lebih. Tapi kalau hampa trade-in tilam, tak kira lah nak beli tilam kelamin, trade-in tilam bujang ke dah tak guna tu, bagi kat kami, kita bagi potongan. Jadi dapat beli tilam 5 inci kelamin ni dengan harga RM488 je. Siapa kata kalau nak beli tilam kena tunggu ada RM2,000-3,000, dengan RM488 pun di organik ni hampa dah boleh dah beli satu tilam. Okey, cumanya kalau hampa nak lebih tebal, hampa boleh ambil yang 6 inci contoh, sebab 6 inci RM588. Kalau yang 7 inci hampa boleh dapat dengan harga RM688, dan 8 inci hampa boleh dapat dengan harga RM788. Di bawah RM1,000 je yang ni kita bagi. Yang ni pun boleh tidur sedap, boleh tidur selesa dah. Siapa berat 180 kilo ke bawah atau nak letak bilik anak ke bilik tamu ke, boleh proceed dengan untuk tilam Surya. Yang ni pun kita ada set, kita bagi set kalau hampa tak nak fikir nak beli katil kat mana, saiz macam mana nanti kan. Hampa boleh beli dengan link satu set lengkap. Satu set lengkap ni harga dia, kalau nak beli aset asing lah, contoh kalau kita kira tadi kan, contohlah kita ambil lebih kurang yang bajet sikit, contoh tadi tilam 7 inci RM688, kalau nak beli katil RM699, RM1,387. Tapi kalau hampa beli sekali hari ni kita nak bagi harga RM1,199 je. RM1,199 tu hampa dah boleh dapat tilam 8 inci katil kelamin sekali. Okey, RM1,199 tilam 8 inci dengan katil sekali. Okey, bolehlah Lim bagilah 2 unit bantal hari ni. Siapa yang nak ambil set tilam katil bantal ada sekali. Okey, tilam katil bantal RM1,199. Okey, start RM1,199 tu dah dapat set lengkap dah. Siap hantar percuma, bayar pun waktu barang sampai kat rumah. Jadi hampa pilih-pilih lah, kalau kata keperluan hari ni nak beli tilam saja, boleh beli ikut ketebalan tadi. Ya, ada 5 inci, ada 6 inci, ada 7 inci, ada 8 inci. Boleh juga pilih untuk dapatkan sekali katil. RM1,199 tu lengkap. Kalau tilam saja RM788. Kalau nak yang 7 inci RM688. 7 inci ni saya buat ada dalam 7 unit, 8 unit, tak banyak, sebab kita tak keluarkan ketebalan ni. Biasa 6 terus 8. Tapi yang mana bajet dalam 600 lebih tu, boleh proses untuk ambil 7 inci juga. Okey, kita nak clear je. Lepas ni kita tak keluar dah 7 inci ya. Jadi hubungi 013-584-0288. 013-584-0288. Okey, kita berhenti sat. Jangan pergi mana-mana dulu. Sementara yang mana nak call tu, boleh call, boleh order terus. Jadi kita kembali lagi selepas ini.
0: Terus bersama kami ke FM Mesra Harmoni.

0: Baik, kita nak kembali bersama dengan Lin untuk rancangan tajaan dari Organic Mattress. Okey, sambung Lin.
1: Okey, baik. Kalau tadi kita dah cerita dah mengenai tilam pertama kita, yang mana hampa boleh dapat tilam hari ini untuk tidur selesa, sokongan sempurna, penjagaan zon-zon utama pada badan, belakang, pinggang, leher, ya, sampailah ke hujung kaki ni. Dan juga untuk tilam surya ni, dia masih ada teknologi zero motion transfer. Maksudnya bila kita bergerak, menukar posisi kiri ke kanan, pasangan sebelah tak terasa gerakan. Dan tilamnya bukanlah tilam yang bila kita duduk, dia tenggelam ikut berat badan. Tidak. Itu kalau tilam kita bila duduk ikut berat badan tenggelam, dia tak naik balik, itu di bawah jaminan. Jangan risau. Ya, tilam ni memang kita buat untuk sokongan, keselesaan, untuk rehatkan badan yang penat bekerja, untuk bangun pagi dengan rasa lebih baik. Okey. Jadi harga RM488 untuk 5 inci, RM688 untuk 7 inci. Okey, kalau 8 inci RM788, kalau hampa nak ambil set 7 inci dengan kaca RM1199. Kalau ada nak tambah ke ketebalan ke nak tambah itu ini, boleh telefon 013-584-0288. 013-584-0288. Okey, satu lagi, kalau hampa ada bajet lebih sikit kan, kalau makcik-pakcik, maklum-maklum, abang kakak kita ni ada bajet lebih sikit, boleh proceed untuk ambil manja. Sebab manja sekarang kita dah keluarkan versi baru pada bulan 2 hari tu. Versi lama kita dah tutup, dah close dah, dah tak ada. Sebab dulu versi lama 5 tahun jaminan, versi baru 10 tahun jaminan. Lepas tu yang versi baru ni, dia kain dia lebih cantik, kain dia ada teknologi pembebasan haba dua kali ganda lebih cepat. Jadi dia tak ada lah hangat sangat kan, menyengat badan bila nak tidur tu, tidak. Okey, kain dia pun kain daripada tenunan benar halu, tak ada cetakan warna-warna yang guna bahan kimia ni, tak ada. Okey, lepas tu dia satu lagi, dia boleh tampung berat sampai 250. Kira lasak lah untuk tilam ni kan. Kalau kita nak guna dalam bilik utama tu, kira ngam lah. Sebab hari-hari memang kita guna tilam kan. Jadi performance dia tu hari-hari tanpa gagal lah. Dia start daripada kita balik kerja, baring, dia riliskan kepenatan, dia kurangkan rasa letih bekerja, stres badan, letih, fizikal mental lah, ya, otak kita, badan kita, bagi rehat, bagi sokongan sempurna, bagi membantu untuk terdapatkan tidur yang cukup, dan bangun pagi tu badan kita rasa okey. Kira itu je kitaran tidur kita, kitaran rehat kita kan. Kita nak tahu bangun pagi besok badan okey, badan rasa selesa, mudah buat kerja. Okey, nah, tu tugas dia, dia boleh bantu untuk itu. Okey, untuk tilam ni, 8 inci hak terbaru ni, harga pasaran dia bila dah tambah kain, dia tukar kain, tambah upgrade 5 tahun ke 10 tahun, dia jadi RM1,700 berbanding hari itu RM1,500 kalau harga asal yang sebelum ni. Yang sekarang ni RM1,700 tu pun harga offer. Tapi bila kita ada buat promo untuk trade-in tilam lama, hampa boleh tukar tilam lama dan dapatkan potongan RM300. Jadi tinggallah dalam RM1,400. Cumanya hari ni saya masih dibenarkan untuk buat offer, tapi kita tak boleh buka ramai lah. Saya nak buka untuk 7 orang saja kota, untuk dapatkan potongan voucher RM400. Yang mana daripada harga RM1,400 lepas trade-in tadi tu, tinggallah RM1,000 saja untuk satu tilam 8 inci. Jadi hampa kena belilah, sebab tengah dalam perkiraan juga berapa nak jual selepas ni, mungkin RM1,200, RM1,300 sebab kenaikan, sebab perubahan apa dari segi jaminan bahan semua kan. Upgrade kan mesti ada kenaikan sebab version baru. Tapi kita masih lagi jual dengan harga lama pun paling kurang RM1,100 lebih. Tapi hari ni kita bagi RM1,000 je untuk hampa rasa tilam hak baru ni. Saya nak seru juga untuk yang mana pelanggan-pelanggan dulu yang pernah pakai manja version yang sebelum-sebelum ni, kalau nak upgrade, ambil lah RM1,000 saja untuk 7 orang yang pertama telefon. Ya, sebab manja ni apa tahulah, jaminan pun 10 tahun. Lepas tu dia bila dah upgrade lagi lebih bagus lah kan. Pengguna-pengguna manja tahulah kelebihan dia macam mana. Dah biasa pakai manja, memang akan proceed dengan manja. Okey, jadi RM1,000 je. RM1,000 cukup je saya bagi manja. Okey, untuk 7 orang yang pertama, queen size 8 inci. Ya lah, kalau nak 10 inci, RM1,200. Okey, jadi apa pun hampa telefon saya 013-584-0288. 013-584-0288. Saya ulang, 013 0288-0288. Hantar tak perlu ni eh, hantar percuma, bayar waktu barang sampai di rumah dan jaminan kami bagi. Okey, jadi sampai sini dulu perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa juga untuk follow kami di TikTok Organic Mattress. Ya, jadi sekali lagi 0135840288. Hampa kena telefon lo tu sebab tujuh yeah. orang tu sekejap je. Ya. Ha, jadi insyaAllah jumpa lagi. Terima kasih banyak Kak Izzah. Assalamualaikum.

0: dan komputer untuk lebih penjimatan. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Yuhu! Iza in the house. Interaktif 10-2 hashtag rancak serata-rata.
2: Jom interaktif 10-2 agar kita
3: rancak serata-rata.
1: Baik, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni. Yuhu, Iza in the house. Masih lagi bersama dengan anda. Dah pun 11.03 minit pagi. Okey, pernahkah anda terfikir kat mana sampah-sampah yang kita buang hari-hari itu, lambatkannya ke mana? Tiap-tiap hari kita buat pembaziran, makan tak habis, buang dalam tong sampah semua tu kan. Jadi realiti sisa pepejalan juga makanan Malaysia ni diambang lambatkan sampah. Yang mana impak janaan sisa harian ni, sebanyak 40,000 tan sisa pepejal dijana oleh rakyat Malaysia setiap hari. Setiap hari 40,000 tan. Dan sebanyak 18,000 tan daripada jumlah tersebut adalah sisa makanan. Jadi kena orang kata peringat, jangan duk membaziak sangat kan. Makanan banyak membaziak pula. Kalau tak ada makan macam mana? Jadi kena fikirkan yang mana yang tak ada makan tu nak hidup macam mana. Kita ni terlebih makan. Okey, dah lebih makan tak habis membaziak, buang macam tu saja. Okey. 4,000 tan sisa makanan yang masih elok dan boleh dimakan dibuang setiap hari. Itu hakikatnya. Jadi impak kepada pembaziran, kepada poket dan juga negara kita ni, kerugian dari sudut isi rumah ni sebanyak RM210 sebulan. Ini purata kerugian lah bagi setiap keluarga akibat pembuangan makanan yang elok. Dan untuk setahun berjumlah RM2,500, yang mana jumlah wang yang hangus begitu sahaja dalam masa setahun. Jadi kita cubalah untuk elak akan pembaziran. Jadi kesan kepada negara bukan sekadar kesan kepada isi rumah, tapi juga memberi kesan kepada negara dan juga alam sekitar kita yang kita cinta ni, yang mana akan melibatkan kos logistik yang tinggi lah. Peningkatan kos operasi lori, sisa oleh pihak berkuasa tempatan, tapak pelupusan pun penuh. Tapak pelupusan sampah sedia ada ni jadi padat lah. Pelepasan gas rumah hijau, perebutan sisa organik membebaskan gas metana yang merosakkan lapisan ozon. Jadi tindakan tegas memerangi sampah haram, Akta 672. Membaziak makanan ni sama macam kita membaziak wang ringgit kita lah. Jadi sama-samalah kita elakkan. Okay, terus layan Kedai FM Mesra Harmoni.

Terus setia menemani Kedai FM Mesra Harmoni 11.16 minit pagi. Okey, selamat pagi Nora Zila dari Kampung Gajah Perak. Terima kasih layan Kedai FM juga untuk Kak Asia Kampung Gabus. Kak Asia ni hari-hari berkebun. Alhamdulillah. Kan rezeki ada tanah berkebun kan. Jadi adalah hasilnya. Okey. Kak Mah KMK selamat pagi. Nak ucapkan kepada Cik Humi dan juga isteri Cik Huhasni, Cik Kuhasni. Majlis perkahwinan anak hari ini, semoga majlis berjalan lancar. Kepada pasangan pengantin, selamat pengantin baru. Semoga bahagia hingga ke jannah. Okey, terima kasih. Okey, doa yang baik-baik, doa untuk pengantin kan. Kak Mak Titun, Kampung Tuba. Ha, salam pagi Sabtu. Hari ini ada 3 kenduri, 3 jemputan. Semoga sahabat-sahabat semua ceria pagi ni. Dari Mak Titun, Kampung Tuba. Okey.

0: Belanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
1: 97.5
2: 90.5
1: 88.5
2: 105.7
1: dan 105.1
2: Radio Malaysia Kedah FM.

0: kemalangan jalan raya sering berlaku akibat kecuaian pemandu. Sebagai pemandu yang berhemah, kita hendaklah tahu limitasi penggunaan telefon bimbit ketika memandu, sentiasa memakai tali pinggang keledar ketika memandu, tidak memandu melebihi had kelajuan yang telah ditetapkan, mengekalkan jarak selamat antara kenderaan, memberi isyarat lampu ketika hendak bertukar arah, tidak memandu dalam keadaan cuaca buruk terutamanya ketika hujan lebat, menyelenggara kenderaan agar ianya berfungsi dengan baik. Ingatlah orang tersayang. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Kedah FM Mesra Harmoni. Interaktif 10-2.
1: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami. Kedah FM Mesra Harmoni. Yuhu, Iza Indahus bersama dengan anda. Selamat pagi Salfarina Hayati. Selamat bertugas. Terima kasih. Semoga urusan dipermudahkan. Sentiasa ceria-ceria selalu. Syamsul Baharin Alustar. Alhamdulillah. Cuaca baik sekali hari ini. Sejuk. Ya amat. Okay. Robiah Yop. Selamat pagi. Jat Last Town. Juga untuk Ayan Syed dari Sungai Petani, selamat bertugas, terima kasih. Salam ceria Sok Mo. Manusia tidak akan tahu di mana rezekinya, tapi rezekinya tahu di mana pemiliknya. Jangan lupa bersyukur, bersabar, tersenyum dan bahagia kerana beda hari, beda hari, beda cerita. Berbeza hari, berbeza cerita. Okey, terima kasih. Okey, Nur Azila, terima kasih juga untuk Mak Andak Izzat. Timbul Tawau, Pelangi Biru, Kak Umi Baling, juga untuk Cik Su dari Felda Guak Napai, Zaitun Husin, nak ucapkan selamat berpantang kepada Teh, selamat bersalin dapat baby boy, Alhamdulillah. Kak Ina Zahara, selamat pagi, semoga semua dalam rahmat Allah dan diberkati selalu. Okey, terus bersama kami Kedah FM Mesra Harmoni.

0: Berita pagi Kedah FM. Berita tempatan 8 pagi dan 4:30 petang. Berita ringkas setiap hari 12:30 hari kecuali Jumaat 12:45 tengah hari. Nantikan berita semasa yang berlaku di sekitar negeri Kedah setiap hari di Kedah FM.
1: Kembali semula bersiaran bersama kami ke FM Mesra Harmoni dah pun 11.35 minit pagi. 12 hari seperti biasa, berita ringkas ke FM akan ke udara bersama dengan anda. Okey, sebelum tu nak kongsi dengan anda sesuatu tabiat yang kita nak jadikan rutin. Berapa hari kita lakukan supaya kita jadi orang Kedah kata rap lah kan. Kalau nak kurangkan manis tu, berapa lama anda boleh bertahan. Kalau nak tinggalkan, nak kurangkan kafein tu, berapa lama kita boleh tinggalkan. Ataupun nak pantang sesuatu makan lah. Okay. Sebenarnya ramai di kalangan orang di luar sana mula berubah dengan semangat yang tinggi. Okay, mula-mula semangat tinggi lah kan nak berubah. Tapi berhenti selepas beberapa hari kerana dah buat beberapa hari rasa macam gagal lah. Tak boleh lah. Tak boleh nak go on. Okay. Bila perubahan tu belum rasa mudah lah. Memang susah sebenarnya nak berubah ke arah yang lebih baik ni kan. Sebenarnya perubahan tingkah laku kesihatan memang mengambil masa. Jadi untuk setengah orang 21 hari dah cukup dah untuk dia mula rasa biasa. Tapi untuk tabiat tu melekat dengan lebih stabil, dia mengambil masa kira-kira sekitar 66 hari. Contoh kalau kita nak kurangkan minum manis kan, kurangkan minum air manis ni kan, minggu pertama mungkin kita rasa macam susah sangat, makan nasi rasa macam tak lengkap, tak lalu nak telan nasi sebab tak ada teh air, tak ada sirap, tak ada air gas ke, tak ada Nescafe dan sebagainya. Lidah kita pun masih duk cari-cari manis tu kat mana. Badan masih lagi duk ingat rutin lama kita tu. Makan nasi mesti ada ayat manis. Makan nasi kena mesti ada ayat manis. Okey, masuk hari yang ke-21, perubahan yang kecil tu mula kita dah rasa terbiasa lah. Ayat yang dulu kita duk rasa sedap kan. Mungkin kita dah, bila kita minum manis tu kita rasa macam ish manis sangat lah. Kan. Masa ni lah tubuh kita ni dah mula belajar rasa baru. Menerima rasa baru. Okey, jadi sekitar 66 hari tabiat berkenaan akan mula melekat. Ayat kosong ni bukan lagi terasa seperti satu hukuman. Ia akan mula menjadi pilihan yang lebih mudah, bukan kerana anda terpaksa tapi kerana badan sudah pun menerima rutin baru anda. Jadi janganlah kecilkan usaha kecil yang anda buat hari ini ataupun setiap hari yang anda lakukan. Okey, perubahan ni bukan berlaku kerana kita semangat sehari saja. Sebab dia kena ada konsisten tu. Perubahan berlaku kerana kita berulang. Walaupun perlahan, walaupun tidak sempurna. Okey, mulakan sesuatu pilihan yang kecil hari ini. Tubuh anda mungkin belum nampak perbezaannya sekarang, tapi ia sedang belajar menerima ataupun berterima kasihlah kepada tuan badan kita. Okey, jatuh bangun sendiri. Kalau jatuh jangan tak bangun. Okey, cuba untuk bangun balik supaya lebih berjaya dari hari ini. Mungkin lebih baiklah. Okey.

0: 97.5, 90.5, 88.5, 105.7, dan 105.1. Radio Nesa Kedah FM. Yuhu, Iza in the house. Interaktif 102, hashtag rancak serata-rata.
1: Jom interaktif 102. Agar kita
2: rancak serata-rata.
3: Terima kasih untuk yang terus setia bersama kami di FM Mesra Harmoni. Dah pun 11.48 minit pagi. Selamat pagi Jaya Kesuma MZ Lina Saad dari Changlun. Yuhu, selamat pagi, selamat bersiaran. Terima kasih, ceria-ceria selalu. Semoga segala urusan kita dipermudahkan. Sentiasa dalam rahmat dan kasih sayang Allah SWT. Dan juga untuk Sadin, Cup Janggoy, all the best, Kak Anaman. Okay, semua pakai demam no? Habis raya pakai demam. Semoga semuanya sihat-sihat kembalilah. Okey, selamat hari lahir buat Kak Arpa Hashim. Semoga diberkati Allah selalu, dipanjangkan usia, dikurniakan kesihatan yang baik sepanjang usia. Okey, jom kita nak terus bersama dengan Datuk Sharifah Aini. Untuk orang lama nah? Okey,

0: Nantikan Hit 10 Kedah FM yang menampilkan 10 lagu hits dan terkini.
1: Setiap Sabtu, 12:30 hari.
0: Hit 10 Kedah FM.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Rashid Jali. Sekarang disampaikan berita ringkas Radio Malaysia Kedah FM. Rakyat Malaysia bakal menikmati tempoh sah laku pasport sehingga 10 tahun dengan kadar bayaran RM350 tidak lama lagi. Tarikh berkuat kuasa tempoh baru itu akan diumumkan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail dalam masa terdekat. Ketua Pengarah Immigration Datuk Zakaria Syakban berkata sehingga pengumuman dibuat, tempoh sah laku pasport masih kekal selama 5 tahun merujuk perintah fee pasport dan visa pindaan 2026 yang diterbitkan dalam warta kerajaan. Warga emas berusia 60 tahun ke atas dikenakan bayaran RM175 bagi pasport tempoh sah laku 10 tahun. Warta yang ditandatangani Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Samsul Azri Abu Bakar itu turut memaklumkan golongan orang kurang upaya OKU berusia 18 tahun ke atas yang berdaftar di bawah Akta Orang Kurang Upaya 2008 boleh layak mendapatkan pasport secara percuma. Seorang remaja lelaki mengalami kecederaan patah di bahagian kaki selepas terlibat dalam kemalangan melibatkan dua buah kenderaan di Jalan Kodiang Sanglang Citra kira-kira pukul 6.26 pagi tadi. Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri dalam kenyataannya berkata mangsa Muhammad Haikal Adnan 23 tahun tersepit di dalam kereta yang dipandunya dan dipercayai merempuh sebuah lori yang diletakkan di tepi jalan. 9 anggota bomba dan penyelamat dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Citra bergegas ke lokasi dan mengeluarkan mangsa yang tersepit menggunakan peralatan khas. Mangsa kemudiannya dibawa ke Hospital Citra untuk mendapatkan rawatan lanjut. Kerja-kerja pembersihan sisa kemalangan dijalankan di lokasi dan operasi tamat sepenuhnya kira-kira pukul 7.24 pagi. Jabatan Pendidikan Politeknik dan College Community JPPKK melalui kerjasama College Community Sungai Petani melangkah setapak lagi dalam memacu transformasi pendidikan teknikal dan latihan vocational TVET menerusi penghancuran bengkel penjajaran program berasaskan keperluan industri melalui pelaksanaan Industry Education Center IEC. Bengkel peringkat kebangsaannya berlangsung selama 3 hari yang berakhir semalam di salah sebuah hotel di Sungai Petani, memfokuskan kepada usaha murni menyelaraskan pengoperasian institusi agar selari dengan kehendak semasa industri dan teknologi masa hadapan. Pengarah bahagian perancangan program dan institusi BPPI JPPKK A. Azman Arshad berkata langkah mengintegrasikan pendekatan industri on campus IOC dan Center of Technology COT di bawah payung IEC merupakan satu keperluan kritikal. Langkah ini diperkasakan lagi dengan penerapan elemen kecerdasan buat AI, penjentilan dan automasi. Melalui pelaksanaan bengkel penjajaran ini, pasaran kerja tempatan dijangka bakal menerima impak positif yang signifikan dalam jangka masa panjang melalui limpahan graduan berkemahiran tinggi selain memperkukuh peranan IEC sebagai hub rujukan industri dalam aspek inovasi dan pemindahan teknologi. Seramai 50 peserta dan 10 fasilitator daripada fasiliti kesihatan seluruh negeri terlibat dalam bengkel pemantapan perkhidmatan kecemasan peringkat negeri Kedah. Bengkel yang diadakan baru-baru ini di Dewan Persidangan Hospital Pendang dirasmikan Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri Bahagian Perubatan Dr. Jeremy Putney Davis. Jabatan Kesihatan Negeri JKN Kedah dalam kenyataannya berkata bengkel dijalankan bagi memberi fokus kepada usaha memperkukuhkan pengurusan perkhidmatan kecemasan melalui pengurangan masa menunggu pesakit di Jabatan Kecemasan, peningkatan kesiapsiagaan menghadapi krisis katil dan lonjakan pesakit serta penambahbaikan proses pemindahan dan rujukan pesakit antara fasilitis. Sekian berita ringkas Radio Malaysia Kedah FM. Berita itu tadi disunting Nurul Hana Asmayani Nuzlan. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum. Berita Kedah FM.
1: Berita di Kedah FM. Berita tempatan 8 pagi dan 4:30 petang. Berita ringkas setiap hari 12:30 hari kecuali Jumaat 12:45 tengah hari. Nantikan berita semasa yang berlaku di sekitar negeri Kedah setiap hari di Kedah.

Kembali semula bersiaran bersama kami di FM Mesra Harmoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari buat anda semua yang mungkin baru saja bersama dengan kami ketika ini, yang dalam kenderaan, di rumah ataupun di tempat meniaga ke. Terima kasihlah kerana bersama kami di 97.5. Terima kasih Rashid Jali untuk berita ringkas Kedai FM sebentar tadi. Okey, jom kita nak terus bersama dalam Hit 10 Kedai FM, yang mana 10 buah lagu bakal diputarkan untuk anda untuk hari ini. Yang hit-hit saja kita putarkan untuk anda. Okey, jom kita nak bersama dengan Adira Suhaimi, Sayang Orang Sama.

0: Lagu-lagu terbaru dan terkini 12 tiga hari setiap Sabtu. Tunggu Hits 10 Kedah FM.
1: Kedai FM Mesra Harmoni 12.17 minit tengah hari. Selamat tengah hari. Selamat menjamu selera untuk anda. Dan makan kenuri hari ini, alhamdulillah, katanya yang tiga kenuri tadi macam mana lah duk atok kenuri tu kan. Atok kenuri nak bagi kenal semua. Lah-lah kalau dalam empat kenuri duk ada tu, satu tak ada nak pi sebabnya dah petang sangat dah. Nak gagah pi tak boleh dah sebab buat kenuri dekat dewan kan. Bila dah lepas waktu pukul 5 tu, dah tak boleh nak pindah tak dah. Nak buat macam mana kan? Mungkin salam je lah kan dekat tuan rumah tu. Kalau dekat rumah tu, kalau dulu punya kenuri sampai malam lah pi lagi kan. Kenuri dulu beridang, angkat talam semua tu kan. Kemeriahan dulu dengan sekarang ni, lah ni meriah secara macam ni hari ni kan. Dulu-dulu meriah yang macam dululah, ramai. Kalau dulu orang ramai duk buat kerja, duk orang kata apa, pakat lah. Anak-anak muda hak duk basuh pinggan, hak mana yang duk beridang, hak mana yang duk jaga lauk ni habis dia. Susut je bubuh, susut je bubuh. Ada yang bahagian nasi, pakar bahagian nasi. Okey, itulah keharmonian kita kan, hidup berjiran macam itulah. Okey, terus layan Kedai FM Mesra Harmoni. Kita nak terus ke lagu hits yang seterusnya, Lembayung Tari, dia dengan dari Wani Hasrita, dan diikuti selepas itu Malam-Malam dendangan dari Nuha Bahrain. Okey, baru saja berlalu, dua buah lagu telah pun diputarkan untuk anda. Sayang Orang Sama dengan dari Adira Suhaimi dan juga Zinaka sendiri. Jom terus layan Kedai FM Mesra Harmoni.

0: Tempoid.
1: Di sepanjang malam aku berdoa.
0: Dan Shock. Tempoid dan Shock.
2: Kedah FM.
3: Dengarkan lagu-lagu hits dan popular. Lusi Hits 10 Kedah FM. Setiap Sabtu, 12 tengah hari.

0: Semuanya di hujung jari menerusi RTM Klik.
1: Baik, kembali semula bersiaran bersama kami ke FM Mesra Harmoni. Yuhu, Iza in the house masih lagi bersama dengan anda. Okey, dah pun berlalu 4 buah lagu diputarkan untuk anda. Okey, kita nak terus ke lagu yang seterusnya. Dah pun 12.27 minit tengah hari. Selamat tengah hari untuk anda semua. Okey, yang duk masak lagi tak habis lagi tu. Teruskan, okey, tugas-tugas anda di rumah sambil-sambil layan ke FM. Dan juga insyaAllah dalam masa yang sama, insyaAllah Izzah akan bacakan kiriman anda, okay? Terus layan Kedai FM Mesra Harmoni.

0: Pastikan anda tidak ketinggalan bersama kami dalam Hits 10 FM.
1: Sabtu 12 tengah hari.
0: Hits 10 Kedah FM.
2: Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, minggu keempat pukul 12.15 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.

0: pengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan tren yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingatkan.

Baik, kembali semula bersiaran bersama kami di FM Mesra Harmoni. Izan masih lagi bersama dengan anda, menemani waktu anda sepanjang waktu ini sehinggalah ke pukul 2 petang nanti. Bermula pukul 10 tadi sampailah ke pukul 2 petang. Okey. Dah pun 12.37 minit tengah hari. Dah baru saja berlalu lagu dendangan dari Syiha Zikir, Minta Ampun. Okey. Menjadikan dah 6 buah lagu diputarkan untuk anda dalam hit 10 Kedah FM. Okey. Mula-mula sekali Sayang Orang Yang Sama dengan dari Adira, kemudian diikuti lagunya dari Zinakal Sendiri, Lembayung Tari dari Wani Hasrita, Malam dengan dari Nuha Baharin, Beribu Tanda Tanya dendangan dari Syamel, dan Minta Ampun dendangan dari Syiha Zikir. Okey, berbaki lagi 4 buah lagu yang bakal diputarkan untuk anda semua. Apapun, terus bersama kami Kedah FM Mesra Harmoni. Kita nak terus ke lagu yang seterusnya dengan dari Amir Masdi, Langit Biru, dan juga dendangan dari Siti Nordiana, Ahai untuk anda.

0: Kedah FM. Lagu-lagu terbaru dan terkini 12 tiga hari setiap Sabtu. Tunggu
1: Hits 10 Kedah FM. Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.

Selamat datang ke Portal Ihsan Madani. Portal ini dibangunkan atas usaha kerajaan untuk menghebahkan inisiatif dan bantuan yang disediakan di bawah satu platform agar rakyat dapat mengakses inisiatif khusus sari hidup di hujung jari. Melalui portal ini, pengguna boleh mengakses informasi terkini mengenai bantuan terkait sari hidup yang disediakan oleh kerajaan. Setiap inisiatif dan bantuan telah dikategorikan di bawah 7 kluster utama NACOL. Pengguna dapat menelusuri maklumat tersebut dengan mudah, cepat dan terperinci. Pengguna juga boleh membuat semakan untuk mengenal pasti bantuan khusus mengikut kelayakan mereka. Pengisian maklumat yang telah lengkap akan disepadankan dengan senarai inisiatif dan bantuan yang tersedia di dalam portal Ihsan Madani. Layari www.ihsanmadani.gov.my. Kini lebih mudah diakses dengan hanya melalui satu pintu gerbang utama.

0: Dengarkan lagu-lagu hits dan popular. Lusi Hits 10 Kedah FM setiap Sabtu 12 tengah hari.
1: Yuhu, Iza in the house. Interaktif 10-2 #RancakSerata-Rata.

Intrati 12 hashtag rancak serata-rata. Dah pun 12.48 minit tengah hari. Selamat tengah hari untuk anda semua. Okey, semoga dilancarkan perjalanan anda yang dalam perjalanan uruskan lesen anak. Okey, semoga lancar semuanya. Yang nak makan kenduri, semoga selamat sampai ke tempat kenduri. Pastikan alamatnya betul. Jangan salah alamat, okey. Salah tuan kenduri. Tengok dulu bunga mangga tu, nama pengantinnya siapa. Kadang-kadang berlaku jugalah kesilapan. Okey, sebelum kita nak terus ke dua buah lagu yang seterusnya, yang lagu yang terakhir, dua berbaki dua buah lagu lagi. Makluman untuk anda berkenaan dengan program khas My Lesson B2 Sekolah, My B2S 2026 menyasarkan 60,000 pelajar sekolah memperoleh lesen B2 termasuk pelajar B40 secara percuma. Jadi inisiatif strategi antara JPJ dan juga KPM ini turut memperkukuh budaya keselamatan jalan raya serta meningkatkan kesedaran dan pematuhan undang-undang. Jadi eloklah lepas ni anak-anak yang nak pergi sekolah yang umur 16 tahun ni ada lesen memandulah. Okey, pastikan jangan biarkan anak-anak anda memandu tanpa lesen. Ambillah lesen memandu. Mungkin ada yang bersesuaian dengan My Lesson B2 Sekolah ni yang menyasarkan 60,000 pelajar sekolah yang mempunyai lesen B2. Okey. Melibatkan sebanyak RM18.5 juta dan menyasarkan pelajar sekolah golongan B40 memperolehi lesen B2 secara percuma. Okey. Jadi program khas My Lesson B2 Sekolah ini program melibatkan pelesenan pemandu, libatkan pelajar sekolah sahaja. Okey. Ini merupakan inisiatif strategik JPJ dan juga KPM yang mana nak memberikan lesen lah, memperkukuhkan budaya keselamatan jalan raya dan juga meningkatkan tahap kompetensi, kesedaran dan juga pematuhan undang-undang jalan raya dan seterusnya. Program My B2S melengkapi pelaksanaan program My Lesson B2 sedia ada. Okey. Terus layan Kedai FM Mesra Harmoni, kita nak terus ke dua buah lagu yang seterusnya, dendangan dari Fairuz Syazwan dan juga Edri Hashim, Ego, dan juga untuk yang terakhirnya Cintaku Sampai Uganda, dendangan dari Combi. Okey, terus layan Kedai FM Mesra Harmoni. Satu tengah hari kita akan ke Pusat Berita Angkasa Puri Kuala Lumpur untuk utama satu tengah hari. Kembali selepas utama satu tengah hari.

0: sebab mungkin disebabkan trauma-trauma yang puan hadapi dulu ada kena-mengena dengan situasi Jana sekarang. Sebab penyakit macam ni memang nampak normal puan. Tapi
1: Izzah nak cakap anak saya tak normal.
0: Bukan macam tu maksud saya.
1: Anak saya Jana normal. Tak ada kena-mengena dengan
2: dia. Diam, tolonglah
0: dia. Tapi pada pendapat saya,
1: Pakcik Izzah berdasarkan sesi tak.
3: Dah.
4: Hidup kadang-kadang penat, minda serabut, emosi pun bercaru. Jom luangkan sedikit masa bersama Bicara Jiwa

0: Fahami Diri, Riset Minda. Rancangan Bual Santai yang membawa perkongsian tentang emosi, motivasi dan cara melihat kehidupan dengan lebih positif dan tenang. Temui kami di Kedah FM setiap Ahad minggu keempat jam 12.15 tengah hari, kerana bila kita faham diri sendiri, lebih mudah untuk riset minda dan terus melangkah. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Riset Minda.
1: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di

Terima kasih rakan penyampai dari Pusat Berita Angkasa Puri, Kuala Lumpur untuk Utama 1 Tengah Hari. Kembali semula bersiaran bersama kami Kedah FM Mesra Harmoni.

Kedai FM Mesra Harmoni untuk waktu ini saya nak kongsikan bersama dengan anda panduan waktu solat fardu zuhur bagi seluruh daerah di negeri Kedah Darul Aman untuk edisi hari ini Sabtu 6 Jun 2026. Bagi zon 1 daerah Kota Star, Kebampas, Subuh, Kok Sena masuknya waktu solat fardu zuhur 1.19 minit tengah hari. Zon 2 daerah Pendang, Kuala Muda dan juga Ian. Zon 3 daerah Perantara dan Sik. Zon 5 daerah Kulim, Bandar Baru dan juga Puncak Gunung Jerai. Zon 7 masuknya waktu solat fardu zuhur 1.18 minit tengah hari. Dan untuk anda yang berada di daerah Baling, zon 4 masuknya waktu solat fardu zuhur 1.17 minit tengah hari. Dan akhir sekali untuk anda yang berada di Langkawi, zon 6 masuknya waktu solat fardu zuhur 1.21 minit tengah hari.

0: Baiklah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, manakala tepat pukul 1.19 minit tengah hari, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena dan kawasan-kawasan lain yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu zuhur untuk semua muslimin dan muslimat.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

0: mana ada sebahagian tempat yang minum berdiri adalah dikira sebagai sunnah sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti minum air zam-zam ketika dijamu dalam keadaan kita berdiri, maka tidak disunatkan kita duduk pada waktu itu, terus minum dalam keadaan berdiri. Kenapa? Karena air zam-zam keadaannya berbeza daripada air yang lain untuk kita memasukkan terus ke dalam perut kita. Jadi air zam-zam sehingga disebut dalam hadis yang membezakan di antara orang yang beriman dengan yang munafik ialah yang meminum air zam-zam hatta yatadalla, sehingga penuh dalam perutnya. Maka kalau minum duduk, dia akan menyebabkan keadaan tadi akan jadi kurang. Jadi yang perlu pada waktu itu ketika air zam-zam diminum ialah dipenuhkan dalam perut pada waktu itu. Maka minum berdiri adalah minum yang paling sesuai pada waktu itu untuk kita minum dalam keadaan yang banyak.
1: Yang berbahagia, Tuan Syekh Muhammad Nazrul bin Abdul Nasir.

0: Kedah FM.
1: Nidaul Islam.
2: Kita bersama Profesor Madya Dr. Sharifah Hayati Said Ismail.
3: Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Para pendengar yang dikasihi semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan seperti biasa didoakan semoga para pendengar yang dikasihi semuanya mendapat kekuatan. Dan kalau adalah misalnya kita rasa tak semangat, rasa alamak malasnya, rasa ya, mengapa yang nak semangat? Kerana kita nak melalui hari-hari ini dengan hari yang penuh dengan kebaikan-kebaikan. Kerana kita tidak mahu meninggalkan hari ini hari yang kosong, hari yang tak banyak kebaikan yang dapat dibuat. Kerana Nabi ingatkan kita, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Dua nikmat tau yang sering manusia itu lupa, kata Rasulullah SAW. Apa dia yang sering kita lupa? Apa dua nikmat yang sering kita lupa? As-sihatu wal farah, ya, iaitu kita selalu lupa waktu kita sihat. Makanlah tak ingat apalah, tak jaga diet, tak jaga kesihatan lah, ya, tak kadang-kadang kita tu, ya Allah, hey. Yang keduanya selalu kita lupa ialah al-farah, masa lapang. Jadi maknanya apa? Nikmat masa. Kita kuatkan hati, kita tak mahu masa kita berlalu begitu sahaja. Kita nak masa kita itu penuh dengan kebaikan-kebaikan yang dapat buat dan tak nak bertangguh sesuatu. Kita azamkanlah. Sebab itulah kata-kata hukama ada mengingatkan kita bahawa apabila kita bina azam dalam diri kita, ya, kita sebenarnya dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Al-amalu rahmatun minallahi li ummati laulal amalu ma arda'at ummu waladan wala gharasa gharisan syajaran. Itulah kata-katanya, ya tak? Hukama kata kalau tak ada azam, tak ada tikat, tak ada niat yang hebat terutamanya, kan, nak tanam semua tu, takut jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kerana meletakkan azam, tikat, niat-niat yang baik untuk dicapai itu mendekatkan kita kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kita tahu kita ni menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, apabila kita mempunyai niat-niat yang baik, maka Allah memberikan kepada kita ganjaran-ganjaran yang baik. Baru je letak azam tu, apa nak disiapkan, apa nak dibersihkan rumah ni, apa yang nak ditengok anak-anak ni, apa yang nak dipesan, ya, baru terfikir-fikir, lama dah tak ngaji, nak baca Quran lah, ya, betul juga, meh, sambil memandu kita Al-Fatihah, kita baca surah Al-Fatihah, sambil memandu kita baca Ayatul Kursi, mudah-mudahan selamat, mudah-mudahan urusan kita dipermudahkan, lancar semuanya, ya. Kita ingatkan semua itu rahmat Allah datang ke kita. Kita azam benda-benda yang baik, sebegitu Allah sayang kepada kita. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang baik. Termasuk baik apa? Baik niatnya, baik tekadnya, baik azamnya. Kita nak letakkan azam-azam yang baik, niat yang baik, tekad yang baik. Kuatkan semangat kita, senaraikan dalam kepala kita, fikirkan dalam minda kita, kuatkan dalam hati kita apakah kebaikan-kebaikan yang kita nak rebut supaya nikmat masa, nikmat kelapangan yang kita ada ditambah dengan nikmat sihat yang kita ada itu tidak berlalu begitu sahaja. Sekadar itu, ingatan untuk semua dan pesan-pesan kita, tunjuk-tunjuk kita, ingatan-ingatan kita, insyaAllah kali ini moga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nidaul

0: Ilmu bukan sekadar pengetahuan, tetapi petunjuk menuju kebenaran. Bersama Raudah Sakinah, ke udara setiap hari kecuali Jumaat pada pukul 2 petang di Kedah FM.
1: Ambil makanan tu ikut keperluan, bukan ikut nafsu. Hargai setiap butir nasi di pinggan. Kurangkan pembaziran, lebihkan rasa syukur.
2: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.

Baik, kembali semula bersiaran bersama kami di FM Mesra Harmoni. Dah pun 1.35 minit tengah hari. Selamat menunaikan solat fardu zuhur untuk semua muslimin dan juga muslimat. Juga untuk anda yang menjamu selera ketika ini, selamat menjamu selera. Okey, makan elok-elok kan. Mulakan dengan bismillah, akhiri dengan alhamdulillah. Syukur atas nikmat rezeki hari ini. Biarpun rezeki kita tak sama dengan orang lain, rezeki tetap rezeki yang Allah dah tentukan milik kita, memang akan tetap menjadi milik kita. Okey, terus bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni.

Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.

0: guna mentol jimat tenaga untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Terima kasih kerana mendengar Radio Malaysia Kedah FM.
2: Terima kasih untuk anda yang terus setia menemani Kedai FM Mesra Harmoni di 97.5. Yang nak dengarkan, yang di luar negeri Kedah boleh dengarkan menerusi RTM Klik dan rtm.gov.my. Boleh muat turun sekarang secara percuma ataupun 1.46 minit tengah hari. Okey, yang sedang memandu, hati-hati dalam pemanduan. Jangan bergurau senda dalam kenderaan, okey? Jangan jadikan gurauan dengan nyawa di jalan raya. Pemandu wajib fokus kepada jalan raya, okey? Yang jadi pemandu kena hati-hati, fokuskan pada perjalanan jalan raya kan. Penumpang pula wajib memakai tali pinggang keledar. Dan kenderaan yang sedang bergerak bukan tempat untuk bergurau senda, merakam aksi bahaya ataupun mengganggu tumpuan pemandu, okey? Sama-sama kita saling memperingati. Kerana satu gangguan kecil boleh mengundang kemalangan yang besar. Keselamatan bukan pilihan tapi ia adalah tanggungjawab kita bersama, okey? Yang mana yang tak pakai tali pinggang keledar boleh pakai tali pinggang keledar sekarang ataupun yang mana yang duduk sengit-sengit duduk dengan betul dan jangan ganggu pemandu yang sedang memandu, okey? Hormati peraturan, hargai nyawa, jadilah pengguna jalan raya yang berintegriti. Okey, terus bersama kami, Kedah FM Mesra Harmoni. Dua petang nanti seperti biasa, Raudah Sakinah akan bersama dengan anda untuk hari ini bahagian yang kedua. Persoalan tentang hati yang akan disampaikan oleh yang berbahagia, Dato' Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz.

Kedai FM Mesra Harmoni 1.52 minit tengah hari. Jadi cukup sampai di sini dulu pertemuan kita untuk hari ini. InsyaAllah kita bersua lagi. Terima kasih Suhaimi dan juga Sharifah Neti bagi memastikan kelancaran siaran untuk anda semua. Selepas ini anda akan terus ditemani oleh rakan seterusnya. DJ Mizi akan bersama dengan anda menerusi Relax.6 hashtag layan. Jadi mohon maaf andai ada terkasar bahasa tersalah bicara sepanjang izin bersama dengan anda. Dari detikan 10 pagi tadi sampailah ke detikan ini. Okey, kadang-kadang diam itu bukan kalah, bukan juga tak tahu nak membalas. Cuma kita belajar tak semua yang terlintas di hati perlu kita luahkan. Okey, sebab ada kata-kata yang mungkin kecil bagi kita tapi sangat dalam buat orang lain. Okey, pilih untuk berdiam jika kata-kata itu boleh mendatangkan luka. Diam bukan tanda lemah dan kita kalah, tapi tanda kita memilih untuk menjaga. Okey, jumpa dan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

menempuh jalan menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan ke syurga. Raudah Sakinah, hiasi taman-taman ilmu bersama pakar-pakar agama yang bertauliah dalam Raudah Sakinah, menemui anda setiap hari kecuali hari Jumaat 2 petang di Kedah FM. Ilmu yang bermanfaat adalah sebaik-baik bekalan kehidupan. Raudah Sakinah.

0: Lim.
1: Saya ada dua cawangan, Ustaz. Oh. Tapi bukan saya yang pilih. Isteri saya yang meminangkan untuk saya. Oh, lagi tenggak saya, tuan-tuan. Macam manalah isteri boleh pergi pilih pula. Isteri suruh Ustaz. Oh, saya minta tidak. Tapi kalau dia suruh, Alhamdulillah. Oh. Okey, bang. Okeylah, Mila. Dia jaga bahagian utara. Isteri nombor dua, nombor satu saya jaga bahagian selatan. Abang duduk di mana? Saya duduk tengah-tengah, Ustaz. Allah, isteri mari minang. Tak bayang. Maknanya dia begitu baik. Boleh ngam isteri-isteri abang? Memang duduk serumah, Ustaz. Kalau cuti sekolah ke apa ke. Kadang isteri nombor dua saya bersalin. Isteri pertama jaga, Ustaz. Bapak, Masya Allah, tuan. Orang Perak kalau benda hebat, bapak, tuan-tuan. Berapa ramai yang tak boleh berdamai dengan takdir? Ini akak-akak yang datang malam ni. Oh, terlekung daripada pukul 6.30. Sampai 8.20 masih bertelekung. Khatam Quran Ramadan 4 kali khatam. Umrah 4 kali dah. Sedekah ni buat keluar gelang bagi. Punya baiknya. Cuba dengar suami dia menikah lagi. Dulu panggil suami dia, B, cepatlah B. Kita pergi jom makan. Festival jom makan. B, tak nak lah. Babi tu. Babi sebut yang tadi. Sebab tu Allah Ta'ala dia akan test. Allah Ta'ala akan test nak tengok hati awak ni macam mana. Kalau setakat saya ni tuan-tuan berceramah. Lepas berceramah orang kasih sagu hati. Siapa pun boleh. Lepas habis ceramah bagi bakul, bagi hamper, bagi buah, bagi sagu hati. Memanglah boleh ceramah. Cuba habis ceramah tak ada sagu hati, Ustaz. Kira ikhlas lillahi ta'ala. Ha, hati. Allah test. Banyak kali Ustaz kena? Banyak kali ya. Ada yang habis ceramah baginya buah kelapa. Ustaz buka bonek, Ustaz. Bung, dabak buah kelapa. Itu rezeki saya. Sampai dekat tu saya ambil 4 biji, bayar. Bagi kat driver tu, budak tu. Ni, bayar tu. Tuan-tuan, tak apa, saya tak marah. Tak marah langsung, tuan-tuan. Saya kata kalau itu rezeki, Alhamdulillah. Saya bukan cari duit dengan ceramah. Orang bagi, ambil. Alhamdulillah. Orang tak bagi, tak apa. Habis ceramah, balik. Orang kasih tak cukup pun tak apa. Jemput lagi sekali, tak datang dah. Bukannya susah. Hidup kita simple. Berdamailah dengan takdir. Ini tidak. Ustaz, tolong cari jalan. Macam mana boleh ceraikan suami saya dengan madu betina tak guna tu. Saya kata dah kahwin, kak. Tak boleh, kak. Memanglah Ustaz lelaki. Suami saya pun lelaki. Memang lelaki masuk lelaki lah kan. Hei, makcik ni salah lagi aku jadi John Cena orang. Belajarlah berdamai dengan takdir. Kadang-kadang takdirnya apa? Allah Ta'ala bagi mati. Anak mati tentang langgar di band sekolah. Kalau tak terima takdir Allah, budak ni 8 tahun darjah 2 meninggal. Sudahlah kak, redalah. Sabar dan reda. Anak akak menunggu akak di depan pintu syurga. Dah. Tapi kalau akak tak berdamai dengan takdir, abang tak berdamai dengan takdir. Abang tengok driver van tu pun abang marah. Driver tu tu. Yang tu yang langgar anak aku. Benda dah lepas, Din. Dah 10 tahun pun. 10 tahun anak aku. Cuba bayangkan kalau anak kamu yang mati. Kamu tak tahu ni mana? Sudah. Bukankah umurnya 8 tahun, dia belum cukup umur. Bukankah syurga untuk dia? Redoh lah. Benda dah berlaku. Driver tu pun tak nak langgar. Anak kamu pergi lintas jalan ni. Nak kata macam mana? Redo lah. Sabar. Allah ganti syurga. Balasannya syurga. Macam mana makcik? Anak makcik. Makcik mati anak ustaz. Masa tu umur dia 6 tahun. Oh. Itu bila ustaz tu cakap. Kalau anak kecil meninggal. Dia tunggu kita depan syurga kan, dia tarik tangan kita masuk syurga kan. Ya makcik, itu hadis Nabi makcik. Makcik sejak dia meninggal tu ustaz, makcik tak semayang dah. Ah sudah. Yang ni pun berdamai dengan takdir juga ni. Sebab dah kata tentu masuk syurga. Ha, eloklah makcik, dia menunggu sampai kesudah makcik tak sampai. Rupanya makcik ke neraka makcik. Tuan-tuan yang saya muliakan, salah satunya berdamai dengan takdir. Setuju dengan Allah. Raditu billahi rabba. Aku redha dengan Allah sebagai Tuhan aku. Ha, yang ni, yang kata kaya hati ni, berapa ramai yang tak redha dengan Tuhan, dengan Allah sebagai Tuhan. Apa maksud? Allah dia buat segala-galanya untuk kita. Ni. Hidung semua ni, semua ni dia punya. Redha. Jangan ada ejah pada hidung. Hidung macam jambu. Pergi ke Vietnam. Saya jumpa satu artis, dia pergi operate dekat Vietnam hidung ni. Sekarang, susah hati Ustaz. Ya, kau pergi operate ke, dia ada apa? Nak bagi mancung. Akak ingat mancung tu senang kepada akak. Kita orang Melayu macam ni, akak redha lah orang. Pakistan ke, Arab ke, hidung memang mancung. Tapi dia orang nak minum air susah. Bila nak minum belaga dengan mancung hidung ni, aduh susah. Kita ni kak, tak bayar kak. Boleh masuk dengan gelas-gelas kau eh. Allah bagi tu elok dah redha lah. Ada yang tak redha dengan warna kulit. Kenapa kulit saya hitam ustaz? Ah sudah. Kenapa isteri saya hitam ustaz? Sudah, Allah yang jadikan. Huwallazi yusawwirukum fil arham kaifa yasha. Dialah yang membentukkan kita dalam rahim ibu kita sebagaimana dia nak, Tuhan nak. Allah tak tengok hitam, Allah tak tengok putih, Allah tengok hati. Ya abang nak nilai putih hitam tu buat apa? Hitam pun Allah jadikan, putih pun Allah jadikan. Itu yang terbaik.
0: Tak puas hati. Tak puas hati. Pakai whitening.
1: Muka putih, mai ke tangan hitam. Lagi orang takut entah. Lagi takut. Tak payahlah sibuk yang di zahir. Sibukkan yang di dalam. Tuhan tengok di dalam. Salah satu redha dengan Tuhan ialah tentang hukum.
0: Ni, Ramadan dah berlalu. Dia duk kira Ramadan, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, Safar. Tak lama lagi datang pula Ramadan. Aduh. Tak habis-habis puasa. Letih. Ha, yang ni masalah.
1: Ni miskin hati dia. Rasa baru je semayang maghrib. Dah 8.32 masuk bulan Isyak. Hai. Empat. Rasa baru je bayar zakat. Dah nak kena bayar lagi. Rasanya baru je korban pengurusi umum. Nak kutip korban pula dah. Kenapa awak rasa berat dengan ibadat? Sedangkan tujuan awak dijadikan dalam dunia untuk ibadat pada Allah.
0: Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun.
1: Tujuan kita, Allah jadikan kita dalam dunia ni bukan hanya untuk berseronok saja. Allah jadikan kita, Allah Ta'ala jadikan kita dalam dunia ni supaya buat ibadat pada dia. Tadi kita sembahyang maghrib, jiwa seronok. Jiwa seronok tuan-tuan. Allah, Allah, Allah, Assalamualaikum. Oh, seronoknya dapat aku sembahyang. Habis sembahyang pula, Astaghfirullahalazim, Allahumma ajirna minan nar. Oh, baca pula tuan-tuan ayat kursi. Baca pula, oh seronoknya dapat zikir. Memang itu tujuan hidup. Ibadat. Sebab ada orang yang dia tak suka. Habis-habis sembahyang, zikir. Apa zikir-zikir? Pasal? Tak pasal zikir.
0: Yalah, zikir lah.
1: Eh, Nabi tak ada zikir ramai-ramai tau. Eh, kau baca tak habis.
0: Nabi Muhammad lepas semayang je, Nabi Muhammad akan mengadap ke sebelah kanan.
1: Sebab tu sahabat-sahabat kata, kami sangat suka. Kami kadang-kadang berebut pun nak dapat soh belah kanan. Pak Seba, bila Nabi bagi salam, Nabi akan berkalih menghadap ke arah kanan, pipi dia bagi pada hak kita, pipi pada sini bagi pada kiblat, muka dia menghadap ke sana. Maka sahabat Nabi duk tengok Nabi, Nabi tengok berebut tuan-tuan belah kanan. Maknanya lepas sembahyang bukan bangun terus. Bila bagi salam, sahabat-sahabat tak bangun terus, duduk lagi dengan Nabi. Apa dia buat? Berzikir. Tuan-tuan balik rumah buka tafsir surah Al-Kafirun. Di antara surah yang Nabi suka baca ialah Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas. Bila Nabi baca dua surah ni, Nabi akan baca sumayang sunat sebelum subuh. Sumayang sunat fajar. Rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat yang kedua ialah Qul Huwallahu Ahad. Surah Al-Kafirun, Nabi akan baca selepas daripada maghrib, dia tunggu insya' tu Nabi baca 20 kali. 20 kali Nabi baca Qul Ya Ayyuhal Kafirun tu. Siapa yang kata lepas-lepas sembahyang bangun terus? Habis tu kau nak ke mana? Tengok TV. Main tontik. Hidup kita untuk buat ibadat. Dan Allah Ta'ala turunkan kepada kita ibadat untuk kita jadi lapang. Allah Ta'ala turunkan kita hukum untuk kita jadi aman. Sekarang kita boleh setuju dengan sembahyang. Kita boleh setuju dengan rupa paras kita. Kita boleh setuju dengan keadaan kita. Tetapi berapa ramai yang tak setuju dengan hukum Tuhan. Allah kata, innamal khamr wal maisir wal ansab wal azlah rijsun min amali syaitan. Arak, berjudi, bertenun nasib, menyembah berhala ini perbuatan keji daripada syaitan. Tinggalkan. Salah satunya arak. Naik motor, dia langgar dia orang mabuk. Mati berselip. Tak kena pada anak kita. Tak apa, kena pada anak kita. Duk tunggu master nak masuk universiti. Balik pada sekolah, pernah langgar orang mabuk. Melambung, jatuh mayat betul-betul atas kereta orang. Tinggalkan anak yatim. Siapa nak bela anak yatim? Bila Allah kata arak tu haram, haram. Itu dia orang nak minum di mana ustaz? Pilah negara yang membenarkan minum arak. Pilih. Itu hak mereka nak minum. Arak tu merosakkan. Dan lupa ya Tabi Ramli tu. Berapa ramai orang yang balik daripada masjid kena langgar dengan pemandu mabuk. Yang nak pergi masjid kena langgar dengan pemandu mabuk. Dan yang jadi mangsa bukan setakat orang Islam. Yang bukan Islam pun jadi mangsa. Kalau kita miskin hati tuan-tuan, kita dah anggap bahawa yang perintah Allah tu tak sesuai. Maka tunggulah yang tak sesuai tu akan sampai pada kita, musibah dia. Sedangkan apa yang Allah Ta'ala turun, apa yang Allah larang, apa yang Allah Ta'ala bagi, semuanya maslahah kebaikan kita. Akibat kita ni miskin hati. Kita bukan manusia yang kaya hati dia, sentiasa membesarkan Allah. Satu hari tuan-tuan kenalkah kita? Otak kita ni pun Allah bagi, kita boleh lawan kepada Tuhan yang menjadikan otak pada kita. Otak yang kita bagi ni sangat terhad entah. Sebab itu bila kita tengok tentang agama kita, kalau tuan-tuan nak kira kepada otak saja pening entah. Kita ialah taat pada Allah. Kadang-kadang tak tercapai akaran kita tu. Otak kita ni tak tercapai. Dah Allah kata haram, haram. Dah kenapa haram ustaz? Ni dia. Kenapa haram ustaz macam tadi? Kenapa laki-laki boleh kahwin sampai 4, kita orang perempuan tak boleh? Dia mula guna otak. Bila dia mula menggunakan otak dia tuan-tuan, habis. Ada benda yang kita boleh berfikir. Ada benda yang tuan-tuan kata apalah. Allah kata A, Allah kata B. Contohnya dalam bab babi misalnya. Dah Allah kata, kenapa babi itu haram dimakan ustaz? Sebab Allah haramkan. Tutup buku. Kenapa babi diharamkan ustaz? Allah yang mengharamkan. Dah, tutup buku. Tapi ustaz, babi itu dia ada cacing tau. Kalau kita makan cacing itu berjalanlah badan. Sebab itu haram. Kalau gitu babi yang tak ada cacing macam mana? Masalah dia bukan ada cacing. Tak ada cacing. Ianya diharamkan oleh Allah. Simple. Ada benda yang boleh. Ada benda yang kita tak boleh kaji. Hanya Allah saja yang mengetahui hikmah dia. bila Allah mengatakan bahawa arak itu haram, diedar, dihidang, diminum, dijual, diiklan, haram adalah haram. Tuan-tuan yang saya muliakan, jom kita jadi orang yang besar hati. Besar hati. Keluar daripada masjid, kasut hilang. Cari belah sini tak jumpa, cari situ tak jumpa. Ji, cari apa ji? Kasut. Tak jumpa? Tak apalah, sedekahlah pada orang yang ambil. Mungkin dia tersilap pun. Simpel. Besok datang lagi semayang, tak pakai kasut dah. Masjid tak boikot, jemaah tak boikot, kasut tak apa. Berapa ramai yang miskin hati, saya tak pergi dah masjid tu. Dua kali kasut saya hilang. Saya pantang tu. Saya kalau boleh sebakar je masjid tu. Ni nama dia miskin hati. Kalau awak tak nak hilang kasut, bukan tak datang masjid. Datang ke masjid tak berkasut. Basuh kaki masuk. Lagi bagus, datang tak berkasut. Balik berkasut, lagi bagus. Rupanya dia mencuri, tuan-tuan. Hai, subhanallah, masya Allah, tuan-tuan. Simple. Simple, tuan-tuan. Duduk kita jadi orang yang besar hati ni simple, tuan-tuan. Tak payah kita nak susah hati. Bang, kenapa bang? Kasut abang hilang di masjid. Tak apalah bang. Kasut awak tu banyak tu dalam store tu. Dalam rak kasut tu ada 8 pasang bang. Yang hilang baru satu. Tak payah kita nak jadi orang yang siapa yang mencuri kasut aku. Tak payah tak. Orang yang besar hati simple. Dia tak ada perasaan sedih. Sebab dia tahu. Dia tahu. Ada benda lain yang Tuhan nak bagi bila Allah Ta'ala uji dia. Allah.

0: Ayam halal berkualiti tinggi, pilihan muslim masa kini. Pesanan ikhlas daripada kami, ayam bismi segar, halal dan suci. Jom bertukar ke ayam bismi sekarang.
1: Ilmu bukan sekadar pengetahuan, tetapi petunjuk menuju kebenaran. Bersama Raudah Sakinah ke udara setiap hari kecuali Jumaat pada pukul 2 petang di Kedah FM.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Semoga dalam keadaan sihat-sihat sejahtera. Alhamdulillah, kita telah ikuti sebentar tadi Raudah Sakinah terbitan Syariza Zainuddin, persoalan tentang hati bersama dengan yang berbahagia Dato' Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz sebentar tadi bahagian kedua. Ikuti sambungannya pada esok hari. Terus setia di Kedai FM, menemani Mizi, relax 26 #layan Kedai FM. Senyum sikit.

0: lagu best. Borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.
1: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu.

Kedai FM Mansurah Moni 97.5. Alhamdulillah, syukur dengan apa rezeki dan nikmat yang apa kita miliki pada hari ini. Jangan kita cuba untuk menjadi yang terbaik, tetapi jangan kita membezakan kehidupan orang dengan kehidupan kita, membandingkan. Memang agak sukar, kita dilahirkan di bumi yang sama tetapi dengan takdir yang berbeza. Kadang-kadang memanglah kita nampak dulu kehidupan senang, kita senang, ataupun yang susah, itu dah ujian dalam kehidupan kita. 2.35 minit petang, terus mendengar Kedai FM. Ada yang tempat hujan, ada yang dah orang duduk mendung, sejuk, ya, tak panas sangat. Alhamdulillah, syukur. Dan untuk hari ini, teruskan melangkah dan terus berlangkah. Nak ke mana tu? Rumah kenuri. Okey, hari Sabtu banyaklah kenuri hari ini. No? Jom, Dato' Sri Siti Nurhaliza, Mikras Cinta untuk anda. Kedai FM, Mesra Harmoni.

Muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.

0: 107.5 seluruh Langkawi.
1: Assalamualaikum semua pendengar radio Kedah FM, ibu ayah, abang kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat, badan rasa letih, lesu. Apa kata ibu ayah, abang kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk

0: kat mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe Tiriwan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih mendengar kedai FM 97.5 pilihan terbaik di utara. 2.48 minit petang. Terima kasih mendengar kedai FM ketika ini. Sinar Budaya akan mula minggu hadapan. Kita akan mula akan bersama dengan adalah tunggu je minggu hadapan pada baik kita minggu ni. Kita tak berkesempatan lagi untuk Sinar Budaya Stesen Berkembar. Nanti ke minggu hadapan Stesen Berkembar kita akan kembali bersiaran dengan Stesen mana? Nanti mesti akan kongsikan untuk anda semua. Jangan ke mana-mana. Ini dia Iqman Nur, aminkan saja untuk anda. Kedai FM.

Cinta Pantai Merdeka di Bengkalsi. Untuk ada semua yang masih lagi setia mendengar Kedai FM 97.5 menemani misi. Relax, don't know, mesti layan. Okay, baik, jom Hakim. Kita cerita MotoGP Grand Prix Hungary yang akan berlangsung qualified. Pertama mungkin Hakim Denny semalam kita tahu praktis kurang, lepas tu dapat kita baca lah ni. Pertama motor tiga negara, Hakim Denny berdepan tugas mencabar berbeza, perlu menggunakan sisi keriakan Grand Prix Hungary menerusi keriakan Q1 esok hari ni lah selepas menamatkan sesi latihan di kedudukan ke-17 malam. Berdua pasukan Ion Credit MT Hermit MSI itu mencatat masa terpantas 1:47.351 di litar Balaton Park, namun ia tidak mencukupi untuk menempatkannya dalam kelompok 14 berdua terpantas yang layak secara automatik ke keriakan kedua. Dan harapkan yang terbaik sebab ini dia tak pernah berlumba, jadi tak, orang kata kurang serasi. Ini pertama kali baru berlumba di Dita ni. Kita tengok orang dia, oh ni dah masa dulu dah pernah try dah Dita ni 3-4 kali, jadi dia dah hafal dah. Ini pertama kali mungkin agak gugup ni, tapi perjalanan masih jauh lagi. Baru ni podium tempat yang ketiga. Harap ada yang terbaik untuk petang ni, untuk sesi keriakan pertama untuk Hakim Denis menunjukkan prestasi yang terbaik dengan catatan masa yang lebih terbaik. Dia kata dia akan perbaiki lagi. Mungkin dah 3 kali pusing Nita tu, mungkin dapat baca lah macam mana posisi untuk dapatkan corner lap dengan masa catatan yang terbaik. Baik, jom terus setiap menemani misi. Relax, don't know, hashtag layan dan misi. Teruskan kongsikan info-info sukan di jalan terbaru ni hingga 4 petang nanti. Kedah FM.

Okey. Faizal Tahir, okey. Sebentar, terima kasih untuk semua yang masih di setia di 97.5 pilihan terbaik di utara. Rekod kebangsaan dipecahkan. Tahniah untuk Fakhrul Afizul Nasir. Oh, rekod apa dipecahkan untuk acara 400 meter lari berpagar. Itu Fakhrul Afizul Nasir terus mencipta rekod baru apabila mencatat masa 50.739 dalam acara 400 meter lari berpagar di UNIZA semalam, sekaligus memperbarui rekod kebangsaan Malaysia. Catatan tersebut mengatasi rekod terdahulu 51.11 saat yang juga miliknya sendiri ketika dilakukan di Sumah Sarawak 2024. Nampaknya catatan tu bukan orang kata sesuatu yang orang kata dekat CP, jauh juga. Orang kata ada perbezaan satu saat lebih juga untuk catatan rekod yang terbaru ni banding rekod yang sebelum ni. Memang ada sesuatu, harapkan yang di Sukan C nanti juga Fakhrul Afizul Nasir juga dapat menceritakan untuk mendapatkan pingat emas buat negara dan menceritakan rekod yang lebih baik, kerana persaingan itu perlu untuk dia berlangkah lebih terbaik. Juga ramai juga yang puji pelari yang kedua, yang dapat tempat kedua ni, nanti kita cari namanya. Dia juga nampaknya berbakat, tetapi banyak teknik-teknik yang perlu lagi dipelajari. Untuk anda semua, terima kasih tulis di Telegram. Nanti kita nak ceritakan mengenai kad merah ni. Dia nak menang dah, dia nak tamat ujung-ujung kena kad merah. Bila dapat kad merah badminton ni, dia bagi poin kepada pihak lawan. Itu satu orang kata boleh buatkan mentality down juga. Jadi kita tengok nanti kita cerita pasal badminton dan siapa yang berjaya ke separuh akhir wakil Malaysia setelah DCJ terkandas di peringkat suku akhir sahaja untuk terbuka Indonesia. Jangan ke mana-mana, dalam diam KDFM.

0: muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.
1: Wow, menarik tawaran kerja ni. Gaji lumayan. Tempat tinggal pun disediakan. Kerja kat luar negara pula tu.
2: Eh, kau biar betul. Kita ni kena hati-hati. Sekarang ni semua benda kita kena teliti.
3: Jangan terperdaya dengan tawaran bekerja di luar negara. Sentiasa waspada dengan kaedah operasi licik sindiket penipuan pekerjaan bagi memerangkap mangsa dengan tawaran pendapatan lumayan dan tanggungan perbelanjaan oleh majikan di luar negara. Setibanya di negara tujuan, mangsa dipaksa bekerja sebagai scammer. Kesengsaraan akibat tipu daya sindiket membuatkan mangsa meminta pertolongan untuk diselamatkan dan dibawa pulang.

Bukan ini mengenai kad merah, kad kuning, kad merah di terbuka Indonesia ni jarang-jarang nak kena kad tau dalam ni. Tapi peraturan 25 saat yang diperkenalkan BWF dan dia kata yang pertama dia kena kad kuning tu, ini dia pasangan regu campuran negara, regu campuran profesional negara lah, Goh Soon Huat dan juga Seven Lai, pasangan suami isteri ni di terbuka Indonesia hampir nak ke separuh akhir tetapi digagalkan sebab dia kenakan kad merah. Kad kuning yang pertama tu dia kata student tu bising, dia tak dengar arahan pengadi kata apa-apa semua, jadi dia tak jelas, dia cuma lap sebab lincin kan dekat badminton ni. Lepas tu yang kedua tu dia kenakan merah sebab dia kadih, dia nak servis tapi dia kadih belakang, macam kita bagi syarat lah untuk pasangan tu bersedia sebab dia nak serve, tiba-tiba dipanggil diberikan kad merah. Lepas tu ada juga pemain dari Thailand juga tak berpuas hati, dia kata dikenakan kad kuning tetapi tak melebihi 25 saat lagi tapi telah diberikan amaran kad kuning. Ramai yang tak puas hati macam tu kan, tapi buat macam mana pengadil yang berkuasa kan. Tapi itulah, nampaknya pengadil tu dari negara tu mungkin dia tak tahulah kenapa kan. Mesti tengok pun pasal dalam Grand Prix kejuaraan GP, tak kira mana-mana GP pun dia tengok ada saja yang dia tak puas hati dengan Malaysia, tak tahu kenapa. Tapi kita abaikan je lah, kita melayan lagi merapu je kan. Baik, ini dia tadi Jami di Pendang. Tak lupa juga Abang Bat kita, Abang Bat ke Bukit Pendang makan kenuri ke apa, tak tahulah. Ini dia Jami, dia minta tadi lagu Jalan Pelan-Pelan. Mizi punya picak je lah, pelan-pelan. Tajuk yang dari bawah Kedai FM.

0: 105.7 seluruh Langkawi.
1: Ayah, ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampung sungai ke, ikan puyuh ke, ni ikan apa pula?
2: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
1: Patutlah banyak dah tak ada.
3: Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
4: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
1: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
4: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.

Kedai FM, Kedai FM. Terima kasih 97.5. Sekunda bukan Sakura di Gurun Sara. Tajuk yang kutu daripada Kuala Mega. Terima kasih. Dan kita badminton terbuka Indonesia. Hanya live semua terkandas di suku akhir. Hanya satu wakil Malaysia berjaya di peringkat separuh akhir yang akan keluaran dijangkakan 5 hingga 5, antara 5 petang hingga 6 petang nantilah jangkaan tu lah. Goh Zifei juga Nur Isudin yang akan beraksi di peringkat separuh akhir bertemu dengan wakil dari Korea Selatan Josiu Dani Kim. Mereka akan bertemu dengan wakil daripada Korea Selatan di peringkat separuh akhir dan harapkan mereka berjaya untuk peringkat akhir nanti. Baik, untuk ada semua juga, terima kasih memilih Kedai FM. Jom. Pergi mana dengar lagu lah. Adik saya habis orang ni. Semalam tak main lagu ni. Hari kita main, kita belanja. Aida Esri juga dia manjo. Kedai FM,

Kedai FM, assalamualaikum. Terima kasih untuk semua masyarakat setia hingga ke waktu ini 4.5 minit petang ketika ini. Itu dia 2.44 dan 3.4. Jom kita putarkan lagu seterusnya untuk pengantin baru kita. Mungkin dah nak outdoor ni, duduk dalam kereta kan. Lagu ni untuk Ampono, selamat pengantin baru. Semoga berkekalan berbagi endaknya. Berkekalan sehingga ke hayat. Selamat pengantin. Bagi patut pengantin, demi mengiyamah dan pujangga banyak suara, kita patut terima hari bahagia sudahlah tiba. Sanak saudara turut bersama. Ria tu bagai laksana cincin dengan permata. Sama segok sama padan lah. Abu Selamat kata baru semoga berkekalan hingga ke jannah hendaknya. Pasangan Raja Sari. Dan yang panggil dulu pasangan Raja Sari, betul dah ni resepsi, majlis resepsi satukan hati. Lagi apa lagi tu ni? Saya kira kita cerita. Layan dulu lagu Kedai FM.

0: Kedah FM.
1: Assalamualaikum semua pendengar radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihatkah? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk 2

0: kat mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe Tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk semua masyarakat setiri 97.5 terbaik di utara. Mesti kongsikan panduan waktu solat fardu asar bagi seluruh kawasan di negeri Kedah, daerah kota Star, Kubang, Subuh, Kota Senang. Waktu solat fardu asar 4:45 minit petang. Pendang, Kuala Muda, Yam, waktu asar 4:45 minit petang. Perantarap, Sik, waktu solat fardu asar 4:44 minit petang. Seluruh daerah Baring, waktu asar 4:43 minit petang. Kudim, Bandar Baru, waktu asar 4:44 minit petang. Seluruh Pulau Langkawi, waktu asar 4:47 minit petang. Dan juga Puncak Gunung Jerai, waktu solat fardu asar 4:45 minit petang. Terus setia di Kedah FM.

0: Hayati Alunan Irama Nasyid hanya
1: di Radio Malaysia Kedah FM.
2: Kedah FM Mesra Harmoni, kita ikuti berita tempatan Kedah FM bersama dengan Raga Penjampai Rasa Jadi 4 dan 30 minit petang.

Berita seterusnya, program Alustar Kafri Saturday CFS edisi Jun 2026 bertemakan Green Heritage Day, anjuran Majlis Bandaraya Alustar Embas berlangsung meriah dengan penyertaan pelbagai lapisan masyarakat yang menyokong gaya hidup sihat dan kelestarian alam sekitar. Turut berangkat Tunku Mahkota Kedah, Tunku Shahzudin Arif Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin dan Tunku Puan Mahkota Kedah Cik Puan Nur Juli Arif di dataran Medan Bandar Alustar. Baginda berdua berkenan menyertai kayuhan santai bersama peserta dalam acara Jom Kayuh Kerek sebagai tanda sokongan terhadap usaha mempromosikan gaya hidup sihat dan penggunaan pengangkutan mesra alam. Hadir sama setiausaha Kerajaan Negeri Kedah Datuk Seri Nurizan Kazali dan Datuk Bandar Alustar Datuk Abdul Ghaffar Yahya. Sementara itu, seramai lebih 1,500 peserta memeriahkan program CFS tersebut dan para pengunjung turut berpeluang mengunjungi pelbagai pameran, rakan kolaborasi Embas serta gerai jualan. Penganjuran program ini bertujuan mempromosikan gaya hidup sihat, menggalakkan penggunaan pengangkutan hijau serta memupuk kesedaran terhadap kepentingan memelihara warisan dan alam sekitar dalam kalangan masyarakat. Pelbagai aktiviti menarik yang diadakan sepanjang program ini berlangsung antaranya persembahan pasukan pancaragam Sekolah Kebangsaan Taman Uda, Zumba Alustar Heritage Run sejauh 5 km dan Eco Breeze Walk sejauh 2.6 km. Sedikit perkembangan sukan. Bola sepak, kempen awal skuad Kedah FA bawah 20 tahun dalam saingan Piala Presiden 2026 bermula dengan cabaran getir apabila skuad kendalian Mohd Fosin Nan tewas 0-2 kepada pasukan elit Selangor FC di tempat lawan. Skuad muda ini kemudiannya turut mengalami dua kekalahan berturut-turut di laman sendiri, tewas 0-1 kepada JDT 3 dan 2-3 kepada Terengganu FC bawah 20 tahun. Namun begitu, graf prestasi pasukan jelas menunjukkan peningkatan dari satu perlawanan ke satu perlawanan. Persatuan Bola Sepak Kedah KFA berkata daripada gagal menjaringkan gol dalam dua aksi awal, Kedah FA B20 mula memperaga karakter dan keberanian menyerang apabila berjaya menghasilkan dua jaringan menentang Terengganu FC B20 sebelum akhirnya meraih kemenangan sulung 1-0 ke atas Sabah FC 2 di laman sendiri. Sekian berita tempatan Radio Malaysia Kedah FM. Berita itu tadi disunting Nurul Hana Asmayani Nuzlan. Salam Malaysia Madani, teruskan kesetiaan anda bersama DJ Mizi sehingga pukul 6 petang nanti. Assalamualaikum.

0: Terima kasih kerana mendengar Radio Malaysia Kedah FM.
1: Kedah FM yang terbaik di utara tepat pukul 5 petang. Kita akan ikuti utama 5 petang. Selepas itu kembali bersama dengan Mizi di Kedah FM dalam Redax 26 hashtag Layan Hati Terpemandu dan terus kesetiaan di Kedah FM 97.5. Kita ikuti utama 5 petang Kedah FM.

0: Motivate perlu seimbang kemahiran teknikal dan nilai kemanusiaan. Sumber tenaga di pelbagai elak kebergantungan satu bekalan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Pembentukan akhlak, disiplin dan nilai kemanusiaan perlu diberi penekanan dalam institusi pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET seimbang dengan kemahiran teknikal. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, penguasaan teknologi seperti kecerdasan buatan AI, teknologi digital dan tenaga hijau perlu disertai dengan integriti dan rasa tanggungjawab yang tinggi.
1: Dan kalau kita nak latih manusia, nilai dan akhlak, keinsanan dan apa disebut manusiawi itu mesti diterapkan. Dimensi manusiawi, kalau kita ketepikan kerana kita semua bergelut sibuk dalam soal mengejar kemahiran, dia tidak ada zero sum game.
0: Tambah beliau, kemajuan teknologi tanpa panduan nilai

0: boleh membawa kepada penyalahgunaan dan menjejaskan keharmonian masyarakat. Dalam perkembangan berkaitan, Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, peruntukan hingga RM50 juta ringgit menerusi dana program berimpak tinggi bawah Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTPK bakal digunakan bagi memperkenalkan bidang baharu yang belum ditawarkan menerusi pelaksanaan TVET 2.0.
1: Ia digunakan untuk bidang-bidang baru yang selama ini tidak diajarkan di mana-mana institusi TVET. Umpamanya pembelajaran mengenai tenaga hidrogen untuk kenderaan dan juga untuk jentera, terutamanya untuk keluaran tenaga. Termasuk MRO dan juga maritime engineering, kejuruteraan maritim.
0: Tambahnya, keutamaan diberikan kepada pelajar-pelajar lepasan institusi tahfiz dan pondok untuk menyertai program tersebut. Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid turut menjelaskan TVET berpotensi menjadi laluan kerjaya baharu bagi graduan universiti yang masih menganggur dan bekerja di luar bidang pengajian. Menurut beliau, 78,000 lepasan universiti berada dalam situasi tersebut ketika ini, sekaligus menunjukkan keperluan melahirkan lebih ramai tenaga kerja berkemahiran tinggi bagi menyokong pertumbuhan ekonomi negara.
2: Kita mengikuti contoh beberapa negara, Germany umpamanya, ataupun Korea atau Switzerland. Tumpuan negara-negara maju ini adalah dalam bidang TVET. Ya, kita menghormati bidang akademik yang lain. Ya, tetapi kita lihat mana-mana negara maju perlukan ahli-ahli teknokrat ya, untuk terlibat di dalam bidang teknikal dan juga TVET yang berteknologi ataupun high skill TVET.
0: Dalam perkembangan sama, Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid menegaskan TVET dalam sektor pertanian yang mengaplikasikan teknologi moden berpotensi menjadi pemangkin kepada usaha mengurangkan kebergantungan terhadap import makanan. Pendekatan pertanian konvensional perlu ditransformasikan kepada kaedah yang lebih berdaya saing bagi meningkatkan produktiviti sektor berkenaan.
2: Kita mengetahui bahawa terdapat nilai pengimportan makanan daripada luar kira-kira 80 bilion satu tahun. Satu jumlah yang besar. Sebenarnya banyak daripada pengimportan itu boleh dikeluarkan oleh petani ataupun mereka yang tercebur di dalam bidang pertanian ini. Masalahnya ialah kita menggunakan kaedah konvensional, kaedah lama. Tetapi dengan adanya TVET pertanian ini, penggunaan drone untuk mengacun, membaja dan malah dalam pengutipan hasil, kita menggunakan teknologi moden, teknologi terbaru.
0: Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Meskipun berdepan ketidaktentuan susulan krisis Asia Barat, pendekatan mempelbagaikan sumber bekalan tenaga terus dilaksanakan bagi memastikan aktiviti ekonomi berjalan lancar. Menteri Kewangan Kedua Dato' Seri Amir Hamzah Azizan berkata, bekalan tenaga kini turut diperoleh dari pelbagai pasaran termasuk Afrika Barat dan Amerika Syarikat. Langkah itu dapat mengurangkan kebergantungan kepada satu sumber bekalan sahaja sekaligus memperkukuh pengurusan risiko serta daya tahan ekonomi negara.
3: Sesama Petronas dan sukan-sukan minyak lain telah percaya untuk terus mendapat supply-supply baru ke dalam negara dan kita menjamin supply yang cukup. Dari bila supply cukup, ekonomi boleh berkembang.
0: Dato' Seri Amir Hamzah Azizan. Berita seterusnya. Pelbagai persiapan awal telah dimulakan bagi memastikan kelancaran pilihan raya negeri Johor ke-16. Menteri Dalam Negeri Dato' Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, PDRM Johor kini giat membuat persediaan meliputi penugasan anggota, aspek keselamatan, logistik serta penyelarasan antara agensi berkaitan. Menurut beliau, langkah awal itu penting bagi memastikan segala perancangan keselamatan dapat dilaksanakan dengan lebih teratur dan berkesan. Semalam, Suruhanjaya Pilihan Raya memaklumkan mesyuarat khas berkaitan PRN Johor akan diadakan pada 12 Jun bagi menentukan tarikh penting pilihan raya berkenaan. Sistem pengurusan bersepadu perumahan akan diperkukuh bagi membolehkan pemantauan dilaksanakan dengan lebih proaktif dan berkesan. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kor Ming berkata, fokusnya tertumpu kepada usaha memastikan tanda-tanda kelewatan projek dikesan lebih awal agar tindakan intervensi dapat diambil lebih pantas sebelum memasuki tahap kritikal. Reformasi Perumahan Madani dilaksanakan bertujuan merealisasikan sasaran sifat projek perumahan terbengkalai menjelang tahun 2030. RM500,000 disalurkan bagi pelaksanaan projek Kampung Angkat Madani Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia JMG 2026 di Kampung Dumpiring Bawah di Kundasang. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata peruntukan itu bukan sekadar angka dalam dokumen pembangunan, sebaliknya mencerminkan komitmen dan inisiatif Kerajaan Persekutuan menyantuni rakyat serta melaksanakan intervensi yang memberi manfaat terus kepada penduduk. Lebih 21,000 liter minyak diesel dipercayai di Seleweng berjaya dirampas dalam satu serbuan di sebuah jeti perikanan di hutan melintang Teluk Intan semalam. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Terhidup Malaysia KPDN Perak, Dato' Kamaluddin Ismail berkata, dua lelaki tempatan ditahan bagi membantu siasatan dan turut menyita sebuah lori tangki berkapasiti 27 tan serta beberapa dokumen berkaitan dengan nilai keseluruhan rampasan dianggarkan RM202,000. Kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961. Keperkembangan luar negara, isu Laut China Selatan terus mendapat perhatian masyarakat antarabangsa apabila para akademik dan pakar maritim menggesa agar kod tata kelakuan disegerakan demi menjamin keamanan dan kestabilan serantau. Perkara tersebut dimaklumkan dalam persidangan pertukaran akademik mengenai tabir urus dan pembangunan lautan yang dihadiri 80 pakar dari pelbagai universiti dan badan pemikir di Dalian, China. Dalam persidangan itu, panel menyifatkan keputusan Timbang Tara terdahulu mengetepikan fakta sebenar. Ia bertentangan dengan Konvensyen Undang-Undang Laut Pertubuhan Bangsa Bersatu. Sebagian itu, Ketua Pakar Badan Pemikir Universiti Maritim Dalian, Gao Xiago, mencadangkan sebuah jawatankuasa khas bagi menerajui kerjasama serantau perlu ditubuhkan. Konflik Asia Barat, beberapa anggota tentera Lubnan termasuk seorang pegawai terkorban dalam serangan udara terbaru rejim Zionis Israel yang menyasarkan sebuah kenderaan tentera. Pegawai yang terkorban merupakan tentera berpangkat Brigadier General. Tentera Lubnan memaklumkan serangan tersebut berlaku di Jalan Kardali Nabatieh namun tidak menyatakan jumlah sebenar anggota yang terkorban. Tentera Israel terus melancarkan serangan di Lubnan meskipun gencatan senjata masih berkuat kuasa. Piala Dunia 2026, Badan Induk Bola Sepak FIFA sekali lagi mengubah peraturannya dengan membenarkan penyokong membawa botol air ke dalam stadium, terutama di Amerika Syarikat dan Kanada. Jelas Ketua Pegawai Operasi FIFA, Hemio Shichi, penyokong dibenarkan membawa satu botol air pakai buang plastik lembut 590 mm yang belum dibuka ke mana-mana stadium perlawanan. Bekas minuman daripada plastik keras, cawan atau botol minuman terbuka yang boleh diisi semula tidak dibenarkan. Sebelum ini, FIFA tidak membenarkan sebarang botol air termasuk yang kosong dibawa ke dalam stadium atas alasan mencegah kecederaan terhadap penyokong dan pemain. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. TVET perlu seimbang kemahiran teknikal dan nilai kemanusiaan. Sumber tenaga di pelbagai, elak kebergantungan satu bekalan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 97.5
1: 90.5
0: 88.5
1: 105.7
0: dan 105.1.

Amzah, ha, Sina Amzah, tiada dirimu. Terima kasih untuk semua masih lagi setia di Kedai FM 97.5 terbaik di utara. Ini DJ yang terakhir mesti menemani anda semua. Dan DJ yang seterusnya nanti akan bersama dengan Iqbal, DJ IQ akan bersama dengan anda nanti. Baik untuk anda semua, Adira Suami, saya orang sama. Untuk anda Kedai FM.

0: Kedah FM 97.5 ini pilihan terbaik di utara itu Sus dan juga Wings. Gemuruh untuk anda semua. Terima kasih kena memilih Kedah FM. Sebab ini anda akan ditemani oleh rakan penyampai seterusnya Iqbal atau IQ akan bersama dengan anda dalam Santai 6.12. Hashtag dan makan jiwa. Minzi dah nak mengundur diri, memohon ampun dan maaf jika ada salah dan silap. Sedangkan lidah lagi tergigit. Ini kan pula kata-kata. Kita berjumpa di dalam masa kedua waktu. Ini dia Minzi tinggalkan anda senyum. Aziz Harun untuk anda. Kita berjumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Senyum selalu.
1: Senyum, senyum selalu. Senyum, senyum denganku. Tiada seindah senyum.

0: Kebohan hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18 jam sehari. Beast on air.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam Biz On Air setiap hari 5.45 minit petang ke udara di Kedah FM Mesra Harmoni. Okey, kali ini kita nak bersama-sama dengan Puan Afiza ataupun lebih manis ataupun lebih dikenali dengan nama Puan Aza, seorang yang mengusahakan perniagaan donat premium. Okey, nak tahu apa kisah Puan Aza bersama donatnya? Jom sama-sama kita ikuti Biz On Air.
2: Siapa yang bagi dorongan dan semangat saya untuk memulakan perniagaan? Kami buat sama-sama, jadi adik kami suami isteri lah. Yang kedua mak saya. Sebab kan ada satu masa kita buat donat tak menjadi tau. Banyak. Saya pernah duk berniaga dalam tempoh berniaga ni. Pernah tak jadi 2-3 bulan buat donat tak jadi tanpa sebab. Saya akan tanya mak. Mak kata mungkin hang kena ubah telur kot. Mungkin tepung ke. Mungkin yeast ke. Kita buat macam-macam pernah tak jadi. Tapi setiap kali mak mesti kata macam ni. Tak apa, buat je Alung. Alung kan? Buat je. Jadilah, kita percaya rezeki pada Allah. Dia akan tolong kita. Mak lah yang utama. Suami ish ada. Saya seorang yang suka mencetus idea. Kita ish ada, kena ada semangat lah. Suami pun samalah. Sebab kita buat bisnes sama-sama, suami isteri. Jadi kalau salah seorang daripada kita down, kita kena bagi, kita kena bangkit, bagi semangat kita balik. Kalau suami saya down, saya cakap awak Bi, kita boleh buat. Kalau orang tak nampak kedai kita, kita kena fikir macam mana nak bagi orang nampak kedai kita. Kalau saya down, dia cakap tak apa manja, boleh lagi buat. Kira-kira yang selalu bagi dorongan, mak, kami suami isteri. Dan ada juga kawan yang buat donat sama saya. Kalau saya ada masalah pasal buat donat tak jadi, saya akan call. Kenapa? So dia akan bagi solution. Itulah dorongan. Kalau ada yang nak rasa donat tepung Jepun ni macam mana, boleh cari kami dekat Medan Selera Taman Ria Sungai Petani. Waktu operasi adalah daripada pukul 1 tengah hari sampai 10 malam. Dan hari perniagaan adalah hari Khamis sehingga hari Selasa. Okey, hari Rabu kami cuti tau. Jangan ada yang mai pula nanti. Untuk akaun media sosial, kita ada TikTok, kita ada Facebook dan juga Instagram. So boleh follow atas nama House Cream. Ada yang berminat untuk tempahan, boleh hubungi saya di talian 016-335-1504. Kami menerima sebarang tempahan untuk majlis kenduri kahwin, untuk majlis korban, untuk birthday. Sama ada kita ada untuk catering donat, kita boleh goreng live dekat majlis anda. Ataupun ada yang berminat untuk dessert table donat pun boleh.
0: Biz On Air.

0: dengarkan Radio Malaysia Kedah FM.
1: Pelenggak Pak Teh Mai. Ragam penghuni desa. Ada cerita. Penuh warna-warni.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Terima kasih buat anda yang masih lagi kekal setia bersama Kedah FM. Anda bersama dengan DJ IQ dalam Itu dia Santai Damaikan Jiwa, Santai 16 hashtag Damaikan Jiwa. Terima kasih buat DJ Mizi sementara tadi dalam menemani anda dalam Relax 26 hashtag layan. Ha, InsyaAllah di jam yang pertama ini kita akan ikuti Raudah Sakinah, ulangan yang bertajuk tentang persoalan tentang hanti, yang mana dibawakan oleh Datuk Ustaz Kazim Ilyas, terbitan daripada Nur Syarizah Zainuddin, tepat 6.15 minit matang nanti. Okey, jadi jangan ke mana-mana. IQ akan menemani anda petang ini. Mungkin ada yang sedang, orang kata sedang berehat di ruang tamu ke kan, sedang duduk di tapas, orang kata di tepi sawah kan, mungkin ada yang sedang memandu kereta dalam keadaan orang kata cuaca hari ini pun tenang di bumi Darul Aman hari ini. InsyaAllah jangan ke mana-mana, banyak lagi lagu-lagu yang menarik yang menggamit kenangan akan IQ dendangkan kepada anda. Jadi teruskan bersama dengan DJ IQ di udara Gen Z Mendunia Kedah FM.

0: kepada pendengar-pendengar, yang pertama sekali, kita sayang diri kita dulu. Sayang sebaik-baik mungkin. Sebab anugerah yang Allah bagikan, Tuhan yang berikan, ini adalah kita punya anugerah kita. Kita punya nikmat yang kita perlu raikan.
1: Betul.
0: Kita tak mampu nak mengubah orang lain, tapi apa yang kita mampu, kita mampu mengubah kita sendiri. Kan? Cuba normalisasikan untuk berjumpa dengan dapatkan bantuan profesional. Jika perlu, datang saja. Contohnya kalau di klinik kesihatan kita ada perkhidmatan kaunseling, datang jumpa saya pun tak apa.
1: Boleh.
0: Ada, dan juga kita ada Talian Heal. Talian Heal ni help with love and empathy.
1: 1-5-5-5
0: tu 4 kali tekan.
1: 5-4 kali tekan.
0: InsyaAllah bukan robot yang akan jawab. Macam saya juga pegawai psikologi kaunseling.
1: Bukan AI.
0: Daripada pukul 8 pagi sampai 12.30 malam.
1: Boleh nah, Talian Heal.
0: Dan kita dia macam kereta lah. Kita jangan tunggu sampai kereta tu berasap baru kita nak main komen. Kita dapatkan yang saringan yang terbaik untuk diri kita sendiri.
2: Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, minggu keempat pukul 12.19 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.

Ilmu bukan sekadar pengetahuan, tetapi petunjuk menuju kebenaran. Bersama Raudah Sakinah, ke udara setiap hari kecuali Jumaat pada pukul 2 petang di Kedah FM.

0: Lim.
1: Saya ada dua cawangan, Ustaz. Oh. Tapi bukan saya yang pilih. Isteri saya yang meminangkan untuk saya. Oh, lagi tenggak saya, tuan-tuan. Macam manalah isteri boleh pergi pilih pula. Isteri suruh Ustaz. Oh, saya minta tidak. Tapi kalau dia suruh, Alhamdulillah. Oh. Okey, bang. Okeylah, Mila. Dia jaga bahagian utara. Isteri nombor dua, nombor satu saya jaga bahagian selatan. Abang duduk di mana? Saya duduk tengah-tengah, Ustaz. Allah, isteri mari minang. Tak bayang, Ustaz. Maknanya dia begitu baik. Boleh ngam isteri-isteri abang? Memang duduk serumah, Ustaz. Kalau cuti sekolah ke apa ke. Kadang isteri nombor dua saya bersalin. Isteri pertama jaga, Ustaz. Bapak, Masya Allah, Ustaz. Orang Perak kalau benda hebat, bapak, tuan-tuan. Berapa ramai yang tak boleh berdamai dengan takdir. Ini akak-akak yang datang malam ni. Oh, terlekung daripada pukul 6.30. Sampai 8.20 masih berterlekung. Khatam Quran Ramadan 4 kali khatam. Umrah 4 kali dah. Sedekah ni, buat keluar gelang bagi. Punya baiknya. Cuba dengar suami dia menikah lagi. Dulu panggil suami dia, B, cepatlah B, kita pergi jom makan. Festival jom makan. B, tak nak lah. Babi tu. Babi sebut yang tadi. Sebab tu Allah Ta'ala dia akan test. Allah Ta'ala akan test nak tengok hati awak ni macam mana. Kalau setakat saya ni tuan-tuan berceramah. Lepas berceramah orang kasih sagu hati. Siapa pun boleh. Lepas habis ceramah, bagi bakul, bagi hamper, bagi buah, bagi sagu hati. Memanglah boleh ceramah. Cuba habis ceramah, tak ada sagu hati, Ustaz. Kira ikhlas lillahi ta'ala. Ha, hati. Allah test. Banyak kali Ustaz kena? Banyak kali ya. Ada yang habis ceramah, baginya buah kelapa. Ustaz buka bonet, Ustaz, bong, dabak buah kelapa. Itu rezeki saya. Sampai dekat tu, saya ambil 4 biji, bayar. Bagi kat driver tu, budak tu, ni, bayar tu. Tuan-tuan, tak apa, saya tak marah. Tak marah langsung, tuan-tuan. Saya kata, kalau itu rezeki, Alhamdulillah. Saya bukan cari duit dengan ceramah. Orang bagi, ambil. Alhamdulillah. Orang tak bagi, tak apa. Habis ceramah, balik. Orang kasih tak cukup pun, tak apa. Jemput lagi sekali, tak datang dah. Bukannya susah. Hidup kita simple, tuan-tuan. Berdamailah dengan takdir. Ini tidak. Ustaz, tolong cari jalan. Macam mana boleh ceraikan suami saya dengan madu betina tak guna tu. Saya kata, dah kahwin, kak. Tak boleh, kak. Memanglah, Ustaz lelaki. Suami saya pun lelaki. Memang lelaki masuk dalam lelaki lah, kan. Hei, makcik ni, saya lagi aku jadi John Cena kan. Belajarlah berdamai dengan takdir. Kadang-kadang takdirnya apa? Allah Ta'ala bagi mati. Anak mati tentang langgar di band sekolah. Kalau tak terima takdir Allah, budak ni 8 tahun darjah 2 meninggal. Sudahlah kak, redalah. Sabar dan reda, anak akak menunggu akak di depan pintu syurga. Dah. Tapi kalau akak tak berdamai dengan takdir, abang tak berdamai dengan takdir. Abang tengok driver van tu pun abang marah. Driver tu no. Yang tu yang langgar anak aku. Benda dah lepas, Din. Dah 10 tahun pun. 10 tahun pun anak aku. Cuba bayangkan kalau anak kamu yang mati. Kamu tak tahu ni mana. Ah, sudah. Bukankah umurnya 8 tahun dia belum cukup umur? Bukankah syurga untuk dia? Redo lah. Benda dah berlaku. Driver tu pun tak nak langgar. Anak kamu pergi lintas jalan dia. Nak kata macam mana? Redolah, sabar. Allah ganti syurga. Balasannya syurga. Macam mana makcik? Anak makcik. Makcik mati anak ustaz. Masa tu umur dia 6 tahun. Oh. Itu bila ustaz tu cakap. Kalau anak kecil meninggal. Dia tunggu kita depan syurga kan, dia tarik tangan kita masuk syurga kan. Ha, Ya makcik, itu hadis Nabi makcik. Makcik sejak dia meninggal tu ustaz, makcik tak semayang dah. Oh sudah. Yang ni pun berdamai dengan takdir juga ni. Sebab dah kata tentu masuk syurga. Ha, elok lah makcik, dia menunggu sampai kesudah makcik tak sampai. Rupanya makcik ke neraka makcik. Tuan-tuan yang saya muliakan, salah satunya berdamai dengan takdir. Setuju dengan Allah. Raditu billahi rabba. Aku reda dengan Allah sebagai Tuhan aku. Ha, yang ni, yang kata kaya hati ni. Berapa ramai yang tak reda dengan Tuhan. Dengan Allah sebagai Tuhan. Apa maksud? Allah dia buat segala-galanya untuk kita. Ni. Hidung semua ni. Semua ni dia punya. Reda. Yang ada ejah pada hidung. Hidung macam jambu. Pergi ke Vietnam. Saya jumpa satu artis. Dia pergi operate dekat Vietnam hidung ni. Sekarang. Susah hati. Ya kau pergi operate ke? Dia ada apa? Nak bagi mancung. Akak ingat mancung tu senang kepada akak. Kita orang Melayu macam ni akak. I redha lah. Orang Pakistan ke Arab ke hidup memang mancung. Tapi dia orang nak minum air susah. Bila nak minum belaga dengan mancung hidung ni. Aduh susah. Kita ni kak. Tak bayar kak. Boleh masuk dengan gelas-gelas kau eh. Allah bagi tu elok dah redha lah. Ada yang tak reda dengan warna kulit. Kenapa kulit saya hitam, ustaz? Ah, sudah. Kenapa isteri saya hitam, ustaz? Sudah. Allah yang jadikan. Huwallazi yusawwirukum fil arham. Kaifa yasha'. Dialah yang membentukkan kita dalam rahim ibu kita sebagaimana dia nak. Tuhan nak. Allah tak tengok hitam. Allah tak tengok putih. Allah tengok hati. Ya abang nak nilai putih hitam tu buat apa? Hitam pun Allah jadikan. Putih pun Allah jadikan. Itu yang terbaik.
0: Tak puas hati. Tak puas hati. Pakai whitening.
1: Muka putih. Mai ke tangan hitam. Lagi orang takut entah. Lagi takut. Tak payahlah sibuk yang di zahir. Sibukkan yang di dalam. Tuhan tengok di dalam. Salah satu reda dengan Tuhan ialah tentang hukum.
0: Ni, Ramadan dah berlalu. Dia duk kira Ramadan, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, Safar. Tak lama lagi datang pula Ramadan. Aduh. Tak habis-habis puasa. Letih. Ha, yang ni masalah.
1: Ni miskin hati dia. Rasa baru je semayang maghrib. Dah 8.32 masuk pula Isyak. Hai. Empat. Rasa baru je bayar zakat. Dah nak kena bayar lagi. Rasanya baru je korban pengurusi umum. Nak kutip korban pula dah. Kenapa awak rasa berat dengan ibadat? Sedangkan tujuan awak dijadikan dalam dunia untuk ibadat pada Allah.
0: Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun.
1: Tujuan kita, Allah jadikan kita dalam dunia ni bukan hanya untuk berseronok saja. Allah Ta'ala jadikan kita dalam dunia ni supaya buat ibadat pada dia. Tadi kita sembahyang maghrib, jiwa seronok. Jiwa seronok tuan-tuan. Allah, Allah, Allah, Assalamualaikum. Oh, seronoknya dapat aku sembahyang. Habis sembahyang pula, Astaghfirullahalazim, Allahumma ajirna minan nar. Oh, baca pula tentang ayat kursi. Baca pula, oh seronoknya dapat zikir. Memang itu tujuan hidup. Ibadat. Sebab ada orang yang dia tak suka. Habis-habis sembahyang, zikir. Apa zikir-zikir? Pasal? Tak pasal zikir.
0: Yalah, zikir lah.
1: Eh, Nabi tak ada zikir ramai-ramai tau. Eh, kau baca tak habis.
0: Nabi Muhammad lepas semayang je, Nabi Muhammad akan mengadap ke sebelah kanan.
1: Sebab tu sahabat-sahabat kata, kami sangat suka. Kami kadang-kadang berebut pun nak dapat soh belah kanan. Pak Seba, bila Nabi bagi salam, Nabi akan berkalih menghadap ke arah kanan, pipi dia bagi pada hak kita, pipi pada sini bagi pada kiblat, muka dia menghadap ke sana. Maka sahabat Nabi duduk tengok Nabi, Nabi tengok berebut tuan-tuan belah kanan. Maknanya lepas sembahyang bukan bangun terus. Bila bagi salam, sahabat-sahabat tak bangun terus, duduk lagi dengan Nabi. Apa dia buat? Berzikir. Tuan-tuan balik rumah buka tafsir surah Al-Kafirun. Di antara surah yang Nabi suka baca ialah Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas. Bila Nabi baca dua surah ni, Nabi akan baca sembahyang sunat sebelum subuh. Sembahyang sunat fajar. Rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat yang kedua ialah Qul Huwallahu Ahad. Surah Al-Kafirun, Nabi akan baca selepas daripada maghrib, dia tunggu insya tu Nabi baca 20 kali. 20 kali Nabi baca Pulia Ayuhal Kafirun tu. Siapa yang kata lepas-lepas mayang bangun terus? Habis tu kau nak ke mana? Tengok TV. Main tontik. Hidup kita untuk buat ibadat. Dan Allah Ta'ala turunkan kepada kita ibadat untuk kita jadi lapang. Allah Ta'ala turunkan kita hukum untuk kita jadi aman. Sekarang kita boleh setuju dengan sembahyang. Kita boleh setuju dengan rupa paras kita. Kita boleh setuju dengan keadaan kita. Tetapi berapa ramai yang tak setuju dengan hukum Tuhan. Allah kata, innamal khamr wal maisir wal ansab wal azlah rijsun min amali syaitan. Arak, berjudi, bertenun nasib, menyembah berhala ini perbuatan keji daripada syaitan. Tinggalkan. Salah satunya arak. Naik motor, dia langgar dia orang mabuk. Mati berselera. Tak kena pada anak kita. Tak apa, kena pada anak kita. Duk tunggu masa nak masuk universiti. Balik pada sekolah, kena langgar orang mabuk. Melambung, jatuh mayat betul-betul atas kereta orang. Tinggalkan anak yatim. Siapa nak bela anak yatim? Bila Allah kata arak tu haram, haram. Itu dia nak minum di mana ustaz? Pilah negara yang membenarkan minum arak. Minum. Itu hak mereka nak minum. Arak tu merosakkan. Jangan lupa ya Tabi Ramli tu. Berapa ramai orang yang balik daripada masjid kena langgar dengan pemandu mabuk. Yang nak pergi masjid kena langgar dengan pemandu mabuk. Dan yang jadi mangsa bukan setakat orang Islam. Yang bukan Islam pun jadi mangsa. Kalau kita miskin hati tuan-tuan, kita dah anggap bahawa yang perintah Allah tu tak sesuai. Maka tunggulah yang tak sesuai tu akan sampai pada kita, musibah dia. Sedangkan apa yang Allah Ta'ala turun, apa yang Allah larang, apa yang Allah Ta'ala bagi, semuanya maslahah kebaikan kita. Akibat kita ni miskin hati. Kita bukan manusia yang kaya hati dia sentiasa membesarkan Allah. Satu hari tuan-tuan kenal kita. Otak kita ni pun Allah bagi, kita boleh lawan kepada Tuhan yang menjadikan otak pada kita. Otak yang kita bagi ni sangat terhad entah. Sebab itu bila kita tengok tentang agama kita, kalau tuan-tuan nak kira kepada otak saja pening entah. Kita ialah taat pada Allah. Kadang-kadang tak tercapai akaran kita tu. Otak kita ni tak tercapai. Dah Allah kata haram, haram. Dah kenapa haram ustaz? Ni dia. Kenapa haram ustaz macam tadi? Kenapa laki-laki boleh kahwin sampai 4, kita orang perempuan tak boleh? Dia mula guna otak. Bila dia mula menggunakan otak dia tuan-tuan, habis. Ada benda yang kita boleh berfikir. Ada benda yang Tosa kata apalah. Allah kata A. Allah kata B. Contohnya dalam bab babi misalnya. Dah Allah kata, kenapa babi itu haram dimakan ustaz? Sebab Allah haramkan. Tutup buku. Kenapa babi diharamkan ustaz? Allah yang mengharamkan. Dah, tutup buku. Tapi ustaz, babi itu dia ada cacing tau. Kalau kita makan cacing itu berjalanlah badan. Sebab itu haram. Kalau gitu babi yang tak ada cacing macam mana? Masalah dia bukan ada cacing, tak ada cacing. Ianya diharamkan oleh Allah. Simple. Ada benda yang boleh. Ada benda yang kita tak boleh kaji. Hanya Allah saja yang mengetahui hikmah dia. bila Allah mengatakan bahawa arak itu haram, diedar, dihidang, diminum, dijual, dielat, haram adalah haram.
0: Tuan-tuan yang saya muliakan, jom kita jadi orang yang besar hati. Besar hati. Keluar daripada masjid, kasut hilang. Cari belah sini tak jumpa, cari situ tak jumpa. Ji, cari apa ji? Kasut. Tak jumpa? Tak apalah, sedekahlah pada orang yang ambil. Mungkin dia tersilap pun.
1: Sipat. Besok datang lagi semayang, tak pakai kasut dah. Masjid tak boikot, jemaah tak boikot, kasut tak apa. Berapa ramai yang miskin hati, saya tak pergi dah masjid tu. Dua kali kasut saya hilang. Saya pantang tu. Saya kalau boleh sebakar je masjid tu. Ni nama dia miskin hati. Kalau awak tak nak hilang kasut, bukan tak datang masjid. Datang ke masjid tak berkasut. Basuh kaki masuk. Lagi bagus, datang tak berkasut. Balik berkasut, lagi bagus. Rupanya dia mencuri, tuan-tuan. Hai, subhanallah, masya Allah, tuan-tuan. Simple. Simple, tuan-tuan. Hidup kita jadi orang yang besar hati ni simple, tuan-tuan. Tak payah kita nak susah hati. Bang, kenapa bang? Kasut abang hilang di masjid. Tak apalah, bang. Kasut awak tu banyak tu dalam store tu. Dalam rak kasut tu ada 8 pasang, bang. Yang hilang baru satu. Tak payah kita nak jadi orang yang siapa yang mencuri kasut aku. Tak payah, tak. Orang yang besar hati simple. Dia tak ada perasaan sedih. Sebab dia tahu. Dia tahu ada benda lain yang Tuhan nak bagi bila Allah Ta'ala uji dia. Allah.

Kedah FM Mesra Harmoni. Terima kasih buat anda yang masih lagi kekal setia bersama DJ IQ di udara menemani anda.

Itu dia tentunya bersama dengan DJ IQ Gen Z Mendunia. Alhamdulillah, terima kasih buat anda yang masih lagi kekal sehingga ke saat ini dari jam pagi tadi. Alhamdulillah, tepat sekarang menunjukkan 7 minit petang. Alhamdulillah. Okey, jadi kita pun telah masuk melangkah ke tahun 2026 dan dah memasuki penggal yang kedua tahun ini. Jadi cepat betul kan masa berlalu. Jadi IQ nak tanya kepada semua pendengar setia Kedah FM, bagaimana dengan azam dan impian yang anda telah tetapkan pada awal tahun dahulu? Adakah anda sudah pun berjaya mencapai azam tersebut ataupun masih lagi dalam proses dan juga perjuangan untuk direalisasikan? Jadi kongsikan bersama dengan DJ IQ di talian 011-566-8630 ataupun nak berinteraksi dengan DJ IQ pun boleh. Boleh hubungi di talian 04-771-3037. Kongsikan bersama dengan DJ IQ, nanti IQ akan bacakan kiriman anda di udara. Jadi jangan ke mana-mana, banyak lagi lagu-lagu yang menarik akan IQ dendangkan kepada anda. Teruskan bersama dengan Kedah FM, Mesra Harmoni.

0: on air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
1: Disinilah suara bertemu suara.
2: Disinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
2: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
1: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar,
2: suara bertemu suara,
1: pelbagai dialek, muzik dan perspektif
2: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
1: Silang Budaya Radio RTM.
2: Satu negara, pelbagai budaya.
1: Satu suara, satu jiwa. Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, minggu keempat pukul 12.19 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.

0: Dengarlah Kedah FM. Cari info, Kedah FM pun ada. Mencari teman, Kedah FM sentiasa bersama.
1: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

0: Artinya, aku memohon ampun darimu, ya Allah. Aku memohon ampun darimu, ya Allah. Aku memohon ampun darimu, ya Allah.
1: Baiklah muslimin dan muslimat, sebentar lagi akan masuk waktunya solat fardu maghrib bagi seluruh kawasan Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kami di Kedai FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.

وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح

Depa sembang apa? Sembang budaya, bahasa dan cerita unik negeri-negeri di Malaysia. Silang budaya antara Kedah FM bersama stesen radio negeri lain. Setiap Sabtu, jam 3 hingga 4 petang, Depa sembang apa? Di Kedah

jiwa. Santaina 12, hashtag jamaikan jiwa. Terima kasih buat anda yang masih lagi bertenaga bersama DJ IQ Gen Z Mendunia. Alhamdulillah, mungkin ada yang telah selesai menunaikan solat fardu maghrib. Jika ada yang belum menunaikan solat maghrib, ha, cepat-cepat kah? Ha, dan kepada anda yang sedang memandu kereta kan, duduk di atas jalan raya ataupun sedang menuju ke destinasi masing-masing, bawalah kereta dengan berhemah. Okay? Ha, dan juga mungkin ada yang sedang mendengarkan di kedai FM sambil menyiapkan kelengkapan persiapan untuk musim persekolahan esok kan. Ada ibu bapa yang mungkin orang kata tengah malam ni lah nak prepare, nak beli pen lah, nak beli kotak pensel lah. Anak pula abang kata, mak, pensel hilang lah mak. Barulah nak terkepik-kepik jari. Okey, apapun, moga-moga dipermudahkan segala urusan, InsyaAllah, amin. Okey, buat anda juga sekarang ini sedang berlangsung perlawanan e-sport Mobile Legend Bang Bang MLBBB. Kepada anda yang peminat e-sukan, sekarang ni tumpuan terarah kepada aksi playoff MPL Malaysia musim ke-17 yang menemukan pasukan Malaysia, Team Vamos, menentang Invictus Gaming. Perlawanan malam ini juga sangat sengit sebenarnya. Even IQ sendiri pun sedang melihat juga perlawanan di antara Invictus IG menentang Vamos. 3-0. Vamos agak, orang kata, deras juga perlawanan ya. Agak padu juga malam ni. Perlawanan malam ni boleh dianggap sebagai medan balas dendam buat Vamos untuk membuktikan kemampuan mereka layak di pentas playoff kan. Sebab SRG sedang menunggu mereka di grand final. Mereka sedang bertarung di lower bracket final pada malam ini. Jadi kepada anda peminat e-sport, mana suara anda? Manakah pilihan anda? Adakah Vamos ataupun Invictus Gaming? Jadi teruskan bersama dengan Kedai FM, jangan ke mana-mana. Buat anda yang sedang membuat persiapan, yang sedang memandu, lagu ini buat anda di Badai Asmara daripada Sarah. Kedai FM.

0: Segalanya ku terima daripada ilusi menemani anda sementara tadi. Masih lagi bersama DJ IQ.
1: DJ IQ dengan suara aku. Di FM kita gegarkan waktu. Budak Gen Z datang bawa mimpi. Hari ini mula esok penyinar.
0: Itu dia DJ IQ Gen Z Medunia bersama dengan anda. Menemani anda masih lagi dalam segmen
1: Santa
0: Itu dia Santai 612 hashtag damaikan jiwa. Baik, terima kasih buat anda yang masa orang kata tengah memandu sekarang ni. Janganlah bawa kereta laju sangat. Kan keadaan cuaca pun nampak agak tenang di bumi Darul Aman hari ini. Okey, IQ ada terima sedikit kiriman daripada pendengar setia untuk hari ini berkenaan dengan hari lahir. Ini salah seorang pendengar kita di Kedai FM, Aina daripada Alut Tak. Wah, Alut Tak tak jauh mana lah. Assalamualaikum DJ IQ. Waalaikumsalam. Saya ingin ucapkan selamat hari lahir buat suami saya yang tercinta. Mungkin suami tengah bekerja mungkin. Mungkin suaminya tengah mendengar kan. Ini Abang Muhammad Azizul daripada Aina, isteri tercinta. Nak ucapkan selamat hari lahir. Semoga sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusan. Moga bahagia kita bersama. Oh my god, sweetnya Kak Aina. Ish, berbunga lah IQ kan. Terima kasih buat Kak Aina. Okay, ada lagi seorang menyambut juga hari lahir pada ini. Itu Hakim daripada Jitra. Assalamualaikum DJ IQ. Salam selamat bertugas. Waalaikumsalam. Selamat hari lahir. Saya nak ucapkan selamat hari lahir buat ibu yang paling saya sayangi. Terima kasih atas segala pengorbanan dan kasih saya yang tidak pernah putus sejak dahulu. Buat ibu Hakim sekarang ni, Hakim duduk kat Jitra, ucapkan selamat hari lahir, happy birthday kepada ibundanya. Okay, alah, sweetnya malam ni. Okey, kepada anda yang mana nak hantarkan kiriman kepada DJ IQ, boleh hantarkan di talian 011-566-8630 ataupun nanti di Cafe Santai, nombor interaksi dengan DJ IQ pun boleh di 04-77-1363-37. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama DJ IQ. Banyak tak lagu-lagu yang menarik? Of course lah, banyak buat anda di Kedai FM Mesra Harmoni.

0: Al-Fatihah.
1: Kita baik ramai sayang daripada Fat dan Acik. Ha, teruskan berbuat baik wahai semua pendengar setia. Okey, IQ nak kongsikan sedikit. Ha, orang kata update terbaru. Ha, pernah dibayar RM100 secawan gerai air tembikai remaja OKU di Pasir Gudang Tular. Ha, bayar seikhlas hati. Begitulah konsep unik gerai air tembikai yang diusahakan oleh seorang remaja kurang upaya OKU Muhammad Zufar Azman 17 di Taman Air Biru. Pelajar program pendidikan khas integrasi PPKI SMK Pasir Gudang ini tidak menyangka gerai yang dibuka sejak awal tahun lalu itu dengan bantuan keluarganya kini sedang tular di TikTok dan mendapat sambutan luar biasa. Menurutnya, konsep bayar seikhlas hati itu bermaksud tiada harga tetap untuk secawan air tembikai. Katanya pelanggan hanya perlu masukkan wang mengikut kemampuan ke dalam tabung yang disediakan. Ha. Ada yang bayar serendah 10 sen, malah ada golongan berada yang membayar sehingga RM100 kerana mahu menyokong saya, kanak-kanak yang tiada duit pula saya berikan percuma. Saya percaya rezeki itu sentiasa ada. Katanya yang bercita-cita mahu mengembangkan perniagaan demi menyara ibu bapa. Alhamdulillah, moga apa yang dilakukan oleh adik ini terinspirasi buat semua peniaga-peniaga lain. Ha, tengok kan, kita baik ramai sayang kan. Ha, tengok dalam, orang kata dalam berniaga ada juga niat untuk bersedekah. Okey, baiklah muslimin dan muslimat, kami bawakan kepada anda panduan waktu solat fardu isyak bagi seluruh kawasan negeri Kedah. Baiklah, bagi daerah Kota Star, Kubang, Pasu, Pokok Sena, waktu solat fardu isyak adalah pada pukul 8.48 minit malam. Daerah Pendang, Kuala Mudayan, 8.47 minit malam. Daerah Padang Terap Sik, 8.47 minit malam. Daerah Baling, 8.45 minit malam. Daerah Kulim Bandar Baru, 8.45 minit malam. Daerah Langkawi, 8.51 minit malam. Manakala daerah Puncak Gunung Jerai, 8.51 minit malam. Terus kekal setia bersama dengan kami di Kedah FM Mesra Harmoni.

jiwa. Alhamdulillah, kembali lagi bersama DJ IQ di udara Gen Z Mendunia. Terima kasih buat anda yang masih lagi kekal kesetiaan anda bersama di Kedah FM. Okey, tepat jam 9 malam kita akan ikuti berita utama di Angkasa Puri, dan selepas daripada itu kembali lagi bersama dengan IQ di Kedah FM. Kita akan orang kata dengar lagu Kasihola di hujung minggu seperti biasa.

pendaki wanita Jaslinda Saludin ditemukan selamat. Kerajaan cadang tubuh badan akreditasi khas Tibet. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 9 malam.

0: Pendaki wanita yang dilaporkan hilang di kawasan Gunung Batu Putih, Jaslinda Saludin, ditemukan selamat. Butiran lanjut bersama wartawan Nur Ain Abu Bakar. Silakan.
1: Baik, mangsa Jaslinda Saludin yang hilang pada 24 Mei lalu, sebelum ini operasi mencari dan menyelamat digerakkan keesokan harinya telah pun ditemukan dalam keadaan selamat oleh penduduk setempat di Kampung Lubuk Gaharu, Pos Musuh petang tadi. Dan perkara tersebut juga telah disahkan Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Datuk Sayani Saidun. Mangsa ditemui kira-kira pada pukul 3 petang ketika berada di kawasan berkenaan. Penduduk kemudian memaklumkan penemuan itu kepada anak saudaranya yang berada di Johor sebelum laporan dibuat kepada pihak berkuasa. Dan ketika ini mangsa berada di rumah Tok Batin Kampung Lubuk Garu sementara menunggu tindakan lanjut pasukan penyelamat dan pihak berkuasa. Makluman awal yang kami terima setakat ini daripada pihak polis, mangsa mungkin akan dibawa turun menggunakan kenderaan pacuan empat roda yang mana perjalanan mungkin mengambil masa antara 1 ke 2 jam. Dan selepas itu, mangsa kemudian akan dibawa terus ke hospital berdekatan untuk pemeriksaan kesihatan. Jadi saya kira setakat itu dulu untuk perkembangan semasa.
0: Terima kasih, Ain. Dalam perkembangan berkaitan, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim meluahkan rasa syukur setelah Jaslinda Saludin ditemukan selamat. Melalui hantaran terbaru di Facebook rasmi, beliau telah mengucapkan terima kasih kepada sukarelawan dan pasukan penyelamat serta penduduk orang asli Lubuk Gaharu kerana melindungi Jaslinda. Sehubungan itu, operasi mencari dan menyelamat Jaslinda Saludin yang bermula pada 24 Mei lepas ditamatkan secara rasmi. Ketua Polis Perak Dato' Muhammad Alwi Zainal Abidin berkata, maklumat mengenai kejadian diterima Ibu Pejabat Polis Daerah Tapah menerusi talian MERS 999 pada pukul 4.55 petang. PDRM Kontijen Perak telah merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua agensi, NGO, sukarelawan, masyarakat orang asli dan orang awam yang memberikan kerjasama sepanjang operasi berlangsung. Sebuah badan akreditasi khas untuk TVET dicadang bagi menyelaras penilaian serta pengiktirafan bidang berkenaan tanpa menjejaskan peranan agensi kelayakan Malaysia dan Jabatan Pembangunan Kemahiran. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ramazan Hamidi yang juga pengerusi Majlis TVET berkata ia dibuat memandangkan sistem sedia ada ketika ini memisahkan fokus antara akademik dengan kemahiran manakala TVET memerlukan badan khusus bagi penyelarasan yang lebih menyeluruh.
2: MPA yang ada di Kementerian Pendidikan Tinggi itu memberikan tumpuan kepada bidang akademik. JPK di Semua memberikan tumpuan kepada kemahiran. So, yang terbaiknya adalah oleh kerana kita mempunyai 1,365 institusi juga. Lebih baik jika accreditation itu dibuat oleh satu badan khas. Dan ini sama dengan standard yang dilakukan oleh
0: Mengulas lanjut, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahir berkata cadangan penubuhan badan akreditasi khusus bagi TVET itu telah dibincangkan dengan pihak berkaitan termasuk Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir. Cadangan mewujudkan aktiviti ekonomi baru bagi membantu penduduk yang terjejas dengan tindakan perubuhan JT-JT haram di kawasan sempadan sepanjang Sungai Golok akan dibincangkan dalam Mesyuarat Keselamatan Negeri Kelantan esok. Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara Dato' Raja Nosyirwan Zainal Abidin berkata kerajaan memandang serius isu JT haram yang dikenal pasti sebagai antara ancaman keselamatan negara khususnya membabitkan kegiatan penyeludupan termasuk bahan api bersubsidi.
3: Kerajaan, Persekutuan dan Kerajaan Negeri juga memberi penekanan terhadap pembangunan khususnya mewujudkan aktiviti-aktiviti ekonomi lah untuk kawasan di kawasan tempatan tersebut. Jadi kita kena berlaku adil pada mereka yang berada di situ dan kita mengambil seriuslah isu ini. Dalam hal ini, saya selaku pengerusi Jawatankuasa Keselamatan Negeri akan mengadakan mesyuarat esok dan ini menjadi salah satu perkara yang kita akan bincangkan secara mendalam lah.
0: Tambah Dato' Raja Nosyirwan, sebanyak 91 jeti haram yang dibina atas tanah milik kerajaan telah dirobohkan. Jumlah keseluruhan jeti di kawasan sempadan Sungai Golok adalah sebanyak 216 jeti dengan sebahagian daripadanya dibina atas tanah milik individu. Proses pewartaan kawasan hijau dan kolam takungan banjir di Kuala Lumpur akan dipercepatkan selaras titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim baru-baru ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hina Yu memaklumkan pasukan petugas khas turut diwujudkan bagi memastikan keselamatan dan kesejahteraan awam di kawasan tersebut terus terpelihara.
4: Itu sebab Datuk Bandar sekarang banyak fokus kepada back to basic supaya tempat-tempat awam ini, satu, dari segi perlindungan kita telah wujudkan task force, dan task force kita adalah untuk mewatakan sebanyak mungkin padang-padang kawasan hijau, dan satu lagi task force untuk lihat mitigasi banjir termasuk pewataan kolam takungan banjir. Itu sebab task force yang kita wujudkan ini cukup penting untuk kita menjaga semua tempat-tempat awam ini dan juga untuk keselamatan warga kota.
0: Sementara itu, beliau memaklumkan waktu operasi bagi 10 padang terbesar di ibu negara termasuk Taman Tasik Titi Wangsa bakal dilanjutkan bagi memberi peluang kepada orang awam untuk beriadah bersama keluarga.
4: Dari segi infrastruktur, Kuala Lumpur sudah ada banyak skyscraper semua tu. Cuma sekarang kita nak menghidupkan tempat-tempat rekreasi untuk seisi keluarga. Itu sebab lanjutan waktu beroperasi, kita awalkan pembukaan 6 pagi, kita awalkan ke 5.30 pagi, dan pada hari Jumaat dan Sabtu, kita lewatkan masa penutupan daripada 10 malam, kita lanjutkan sehingga 12.30 malam. Kerana kita nak keluarga ni, dia ada tempat yang sihat untuk mereka keluar dan enjoy bersama keluarga.
0: Hina Yo. Berita seterusnya, Kongres Tahunan PKR yang dijadualkan pada bulan ini ditangguhkan kepada 14 hingga 16 Ogos bagi memberi tumpuan kepada persiapan menghadapi pilihan raya Negeri Johor dan Negeri Sembilan. Ketua Penerangan PKR, Dato' Fahmi Fadil berkata, keputusan itu dibuat dalam mesyuarat tabulanan Biro Politik dan Majlis Pimpinan Pusat Parti hari ini. Beliau berkata, Kongres yang sebelum ini dijadualkan berlangsung pada 26 hingga 28 Jun itu akan tetap diadakan di Pusat Perdagangan Antarabangsa Melaka, MITC. Luar negara, Iran dan Amerika Syarikat dilaporkan masih belum mencapai kata sepakat dalam rundingan tidak langsung bagi membentuk satu perjanjian sementara untuk meredakan ketegangan yang berlarutan antara kedua-dua negara. Perbincangan itu terus berdepan cabaran susulan peningkatan ketegangan di sekitar Selat Hormuz. Tehran mengemukakan beberapa tuntutan termasuk akses kepada hasil minyaknya yang dibekukan, pelonggaran sekatan ekonomi serta pengurangan sekatan ke atas operasi pelabuhan Iran. Isu berkaitan program nuklear di negara itu dijangka dibincangkan dalam pusingan rundingan akan datang. Sementara itu, Presiden Donald Trump dilaporkan berdepan tekanan politik domestik untuk menamatkan konflik berkenaan ketika isu kenaikan harga bahan api memberi kesan kepada pengguna di negara itu. Konflik berkenaan yang berlarutan sejak Februari lalu memberi kesan kepada harga minyak dunia serta rantaian bekalan global. PBB melalui program makanan sedunia sebelum ini memberi amaran kenaikan kos bahan api dan pengangkutan boleh meningkatkan risiko krisis makanan di beberapa negara. Beralih ke sukan, pengendali Sepanyol Luis de la Fuente menerima status pasukannya sebagai antara pilihan utama untuk menjulang trofi Piala Dunia 2026. Beliau berkata pengiktirafan tersebut menjadi suntikan motivasi kepada skuadnya untuk terus mencipta kejayaan. Bagaimanapun, de la Fuente mengingatkan status sebagai pasukan pilihan tidak menjamin apa-apa. Kerana kejuaraan itu telah dibarisi banyak pasukan elit yang berupaya mencabar kejuaraan. Sepanyol akan memulakan kempen Kumpulan H menentang pendatang baru Piala Dunia Cape Verde pada 15 Jun ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pendaki wanita Jaslinda Saludin ditemukan selamat. Kerajaan cadang tubuh badan akreditasi khas TVET. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Kedai FM Mesra Harmoni Santai 612 hashtag damaikan jiwa masih lagi kekal bersama DJ IQ.
1: DJ IQ dengan suara aku di Kedai FM, kita gegarkan waktu budak Gen Z datang bawa mimpi.
0: Itu dia budak Gen Z membawa mimpi bersama DJ IQ. Ha, kita dekat mana ni DJ IQ? Kita dalam
1: Santai 612 damaikan jiwa.
0: Itu dia, masih lagi kekal setia. Terima kasih buat anda. Kita akan buka kafe santai kita. Sebenarnya banyak lagu yang IQ akan dendangkan kepada anda. Antaranya lagu ini.
2: Memuja bulan bintang yang membisu.
0: Ha, itu dia, bila hati dah sayang. Ada lagi ke IQ? Mestilah ada. Lagu apa tu DJ IQ? Jom kita tengok.
2: Seiring dan sejalan, seindah bunga di taman.
0: Itu dia, seiring dan sejalan, seindah bunga di taman. Ha, banyak lagi lagu-lagu yang menarik menanti anda. Kita akan buka kafe santai kita. Sebenarnya kita ada kiriman. Ha, IQ nak kongsikan bersama para pendengar berkenaan dengan ha, kita dah masuk penggal yang kedua di tahun 2026 ni. Banyak juga kiriman-kiriman yang kita dapat daripada pendengar kita. Ha, jom kita baca. Ini salah seorang ni daripada Farah. Alustak. Ha, assalamualaikum DJ IQ. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salah satu impian saya tahun ini adalah memiliki lesen memandu. Syukur akhirnya berjaya dicapai. Sekarang saya sedang fokus pula untuk mengumpul simpanan membeli kereta pertama sendiri. First car. Ha, even IQ sendiri pun masih lagi dalam orang kata sedang menyimpan. Ha, nak beli kereta juga ni. Ha, tak tahulah, ingat nak beli kereta sport lah. Boleh ke macam tu? Okey, kita layan dulu lagu daripada New Boys, Meraung Kekal Setia bersama IQ di Kedai FM.

Itu dia seiring dan sejalan daripada Ajay dan Nurul menemani anda sebentar tadi. Masih lagi bersama DJ IQ dalam Ini dia Santai 612 hashtag damaikan jiwa. Terima kasih buat anda yang masih lagi kekal setia bersama DJ IQ di udara menemani anda. Alhamdulillah kita juga sedang bersiaran langsung di TikTok at Kedah FM. Banyak juga viewers kita daripada pelbagai seantero dunia yang masuk. Ada daripada Selangor, ada daripada Kelantan, ada juga daripada Sabah dan Sarawak. Johnyo sampai. Terima kasih buat anda. Okey, ha, banyak yang komen dekat live kita sekarang ni kepada anda. Ha, ada juga yang komen DJ IQ, kami tak duduk Kedah, macam mana nak dengar Kedah FM? Boleh, anda boleh muat turun RTM Klik secara percuma di Google App Store ataupun Apple App Store, dan anda boleh dengarkan streaming secara live di sana, ataupun anda boleh layari portal rtm.gov.my. Ha, boleh dengarkan semua penyampai-penyampai di Kedah FM, kan? Oh, DJ IQ duk beletik apa ni? Ha, okey, kembali lagi dalam Sema Santai, Kafe Santai kita bersama IQ malam ni. Ha, bagaimana proses perancangan anda di penggal tahun 2026 ini? Okey. Assalamualaikum DJ IQ. Waalaikumsalam Hafiz daripada Jitra. Ha, memasuki penggal tahun 2026 yang kedua ini, impian saya masih dalam proses. Ha, saya sedang berusaha menurunkan berat badan dan mengamalkan gaya hidup sihat. Walaupun agak perlahan, tapi alhamdulillah saya nampak perubahan yang positif. Oh, Hafiz daripada Jitra. Oh, terima kasih Hafiz. Kan dia kata dia nak turunkan berat badan. Ramai yang mungkin orang kata impian nak turun berat badan tahun ni. Adakah berjaya? Ha, komenkan bersama dengan DJ IQ, kan. Even DJ IQ sendiri pun sedang cuba untuk menurunkan berat badan. Sama-sama kita orang kata mencari kesihatan yang baik, kan. Jaga berat badan, makan jangan terlalu banyak sangat, kan. Ini tak di live TikTok kita, di live TikTok at Kedah FM kita sekarang ni. Amboi bercerita tentang mi kari. Lapak tau DJ IQ ni. Amboi dia pun cerita pasal resepi mi kuah kari pula dah. Apapun, terima kasih buat anda. Kita layan dulu lagu permintaan daripada pendengar kita, Kai Bahar, Luluh Kedah FM.

97.5 105.7 105.1 88.5 90.5 90.5

0: Itu dia lagu daripada Spring. Ha, bertajuk Sejiwa menemani anda. Terima kasih buat anda yang masih lagi kekal setia bersama DJ IQ.
1: DJ IQ dengan suara aku di FM, kita gegarkan waktu muda Genzi dan semua mimpi hari ini mula esok menyinari.
0: Itu dia 10.40 minit malam menemani anda bersama DJ IQ. Alhamdulillah kita masih lagi segar bersiaran langsung di TikTok X Kedah FM. Okey, kita nak bacakan sedikit kiriman. Banyak juga kiriman yang IQ dapat di talian WhatsApp kita, iaitu di talian 011-566-86300. Ha, kita nak bacakan sedikit daripada Amir. Oh, daripada mana ni? Sungai Petani. Amir daripada Sungai Petani, tempat kita. Assalamualaikum DJ IQ, selamat bertugas. Waalaikumsalam, terima kasih. Ha, azam saya tahun ini untuk penggal yang kedua adalah untuk mengurangkan hutang dan mengurus kewangan dengan lebih baik. Setakat ni masih lagi belum selesai sepenuhnya, tetapi saya semakin hampir mencapai sasaran tersebut. Ha. Cik Amir ni kata tadi, dia nak kurangkan hutang kan, maksudnya dia nak bebas daripada segala hutang. Mungkin ada buat kata pinjaman ke kan. Jadi insyaAllah kan, kita bayar secara perlahan-lahan dan doa pada Allah, mudah-mudahan kita dapat kekuatan, kemampuan untuk bayar kan. Bila kita bebas daripada hutang, hidup pun tenang. Okey, ada lagi satu daripada Baling ni. Syafiqah, assalamualaikum DJ IQ, salam Santai 612. Oh, tu dia. Waalaikumsalam. Impian saya untuk melanjutkan pelajaran akhirnya menjadi kenyataan apabila menyambung pengajian bulan lalu. Walaupun mencabar, saya sangat teruja untuk terus menimba ilmu. Ya Allah, tahniah Syafiqah, akhirnya dapat juga sambung belajar kan. Ish, memang betul-betul orang kata Allah nak bagi rezeki tu kan. Oh, dapat peluang nak sambung belajar. Tahniah buat Syafiqah. Okey, kita nak layan dulu lagu permintaan juga daripada one of our listeners at Kedah FM. Omboy, KDG IQ buat English. Omboy. Okey, kita layan dulu lagu from Ed Sheeran and Beyond, Ed Sheeran and Beyonce, Perfect at Kedah FM, Mesra Harmony.

0: lebih dekat, lebih padu.
1: Dan sungguh sahaja, itu hanyalah sebuah mimpi.
0: Pecah FM. Hidupkan hari anda.
2: Mari Malaysia, Kedah FM. Terima kasih orang Bandar Baru selama Perak Utara dan Kulim bersama Radio Malaysia Kedah FM di 88.5.
3: Wan, aku tengok hala ni kurus sangat. Kuat tidur, sakit ke?
4: Tak ada apa lah, aku okey je.
3: Ni ayak apa Wan? Tebu ke? Aku minum sikit noh.
4: Eh, jangan-jangan. Ni bukan ayak tebu. Ni ayak ubat ni, ayak ketum.
3: Ish, ni bukan ayak ubat. Ni ayak penyakit ni. Hang tahu tak, dalam ketum tu ada 24 bahan nyamuk bahaya.
4: Tapi bukan ke ayak ketum ni orang guna untuk ubat macam-macam penyakit?
3: Betul Wan. Tapi kalau tiap hari duk amal, minum kerak-kerak, duk campur pula ubat nyamuk lah, segala macam benda lah, boleh jadi mudarat. Orang kita dulu guna untuk tujuan perubatan halba atau tradisional. Tapi bila dah disalahguna, campur macam-macam sampai jadi khayal, mabuk, hukumnya dah jadi haram. Ni bukan kata aku. Ni berdasarkan mesyuarat Majlis Fatwa Negeri Kedah pada 3 Oktober 2005.
4: Oh, lama dah lah fatwa ni keluar. Terima kasih lah Mat, tolong berita aku pasal semua ni. Haa, dah ni jom aku belanja hang minum yang tebu.
3: Boleh. Ayam ketum yang hang bawa ni, kita kasih buang dulu, okey?
4: Okey.

0: Tak perlu stres. Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
1: Relax, brother. Brother, relax.
0: Teman paling fun. Dengarkan kami secara dalam talian menerusi RTMP.
2: Di sinilah suara bertemu suara.
0: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
2: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
0: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
2: Inilah Silang Budaya
0: Radio RTM.
2: Stesen berkembar.
0: Suara bertemu suara.
2: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
0: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
2: Silang Budaya Radio RTM.
0: Satu negara, pelbagai budaya.
2: Satu suara, satu jiwa.

Kedah FM, pilihan nombor 1 di utara. Masih lagi bersama DJ IQ dalam Santai Enam. Santai 612, hashtag damaikan jiwa. Anda masih lagi bersama DJ IQ. DJ IQ dengan suara aku. Kedah FM, kita gegarkan waktu. Budak Gen Z datang bawa mimpi. Hari ini mula esok menyinari. Itu dia tentunya bersama DJ IQ. Okey, terima kasih juga buat anda 11 minit malam. Ha, kekal lagi bertenaga kan? Ha, banyak juga kiriman-kiriman yang IQ dapat daripada pendengar-pendengar setia di Kedah FM. Jom kita tengok. Ha, sebenarnya terlalu banyak ni, jadi IQ akan pilih dalam random je lah. Pick random kan, orang kata. Secara random saja. Okey, Assalamualaikum DJ IQ. Waalaikumsalam. Ha, berkenaan yang kita masih lagi dalam kafe santai berkenaan dengan proses perancangan anda di tanggal penggal yang kedua tahun 2026. Okey. Ini daripada Aisyah dari Bintulu. Hui, jauhnya. Mungkin menetap di Kedah, di negeri Kedah. Ha, Assalamualaikum DJ IQ. Waalaikumsalam. Ha, saya nak kongsikan impian saya masih lagi dalam progres kerana saya sedang berusaha membuka perniagaan kecil-kecilan. Banyak lagi perkara yang perlu dipelajari tetapi saya tidak akan mudah berputus asa. Oh, tu dia. Kak Aisyah kita, dia beliau bercadang untuk membuka perniagaan. Bagus juga tu sebenarnya kan. Okey. Ha, nak buka bisnes bukannya mudah sekarang ni dengan keadaan ekonomi kita sekarang. Tapi tidak mengapa, jika ada passion, ada minat, ada usaha, semuanya boleh direalisasikan impian kan. Ha, yang penting kena usaha. Jangan orang kata duduk di kelompok comfort zone. Kena keluar daripada comfort zone barulah kita boleh maju ke hadapan kan. Jadi banyak juga kiriman lagi. Kita nak tengok Faizal daripada Sibu. Assalamualaikum DJ IQ, selamat bertugas sehingga tengah malam nanti. Waalaikumsalam. Abang Faizal kita, dia kata salah satu sasaran saya adalah menunaikan umrah bersama ibu bapa. Buat masa ni saya masih lagi mengumpul simpanan dan berharap impian tersebut tercapai suatu hari nanti. Ya Allah, hebatnya Abang Faizal. Impian tu nak sambut, orang kata nak pergi umrah dengan mak ayah. Ish, IQ tiba-tiba sebab tau kan. Simpan impian begitu besar. Moga Allah panggil Abang Faizal menjadi tetamunya nanti, InsyaAllah kan. Ramai-ramai yang duk dengar radio ni, kita doakan Abang Faizal dapat pergi umrah bersama dengan ibu bapanya. Okey, kita layan dulu lagu daripada para pendengar kita. Ini juga permintaan daripada pendengar kita, salah seorang pendengar setia juga. Kita dengar lagu daripada Awi Bara Kedah FM.

107.5, 105.7, 105.1, 88.5, 90.5, 90.5.

Itu dia Samudera dengan tajuk lagunya Titian Hasrat yang menemani anda sebentar tadi. Alhamdulillah, masih lagi kekal bertenaga bersama Gen Z mendunia DJ IQ. Okey, IQ nak kongsikan sedikit berita update terkini. Beregu lelaki profesional negara, Gozifei Nur Izzuddin Ramsani mencipta kejutan apabila menyingkirkan pasangan nombor satu dunia dari Korea Selatan, Kim Woo-ho Seo Seung Jae, untuk mara ke pentas final terbuka Indonesia di Istora Senayan, Jakarta hari ini. Pasangan ranking ke-8 dunia itu mempamerkan semangat juang tinggi apabila mencatat kemenangan 21-18, 17-21, 21-16 dalam tempoh 56 minit bagi menundukkan juara bertahan tersebut. Kejayaan itu turut menyaksikan Zifei Izzuddin berjaya menyamakan rekod pertemuan kepada dua-dua dengan pasangan Korea Selatan berkenaan selepas sebelum ini tewas dalam dua daripada tiga pertemuan terdahulu. Malah kemenangan tersebut menjadi tonik terbaik buat beregu profesional negara itu yang kini hanya selangkah lagi untuk meraih gelaran Super 1000 pertama, Super 1000 kot. Super 1000s pertama musim ini. Tahniah diucapkan kepada beregu lelaki profesional negara kita. Alhamdulillah mereka sudah berjaya. Kita doakan yang terbaik buat atlet negara kita. Okey, kita nak layan dulu lagu permintaan daripada pendengar setia di Kedai FM. Kepada anda yang berada di luar 97.5, anda boleh muat turun RTM Click di Google App Store ataupun Apple App Store, ataupun boleh layari portal rtm.gov.my. Anda boleh dengarkan kami secara live, streaming secara live di mana jua anda berada. Kita layan dulu lagu daripada Sheila Majid antara Anyir dan Jakarta, Kedai FM.

0: Boy.
1: Di sepanjang malam aku berdoa.
0: Dan Syok. Sam Boy dan Syok.
2: Kedah FM.

Adalah kekasih daripada Nora sebentar tadi menemani anda di jam 11.32 minit malam. Kita masih lagi bersama dengan DJ IQ dalam Santayna 12, hashtag damaikan jiwa. Buat anda yang sedang memandu kereta sekarang ni, mungkin ada yang belum lagi tidur mendengarkan di kedai FM. Tidur awal kah? Esok mungkin kita nak tengok anak kita nak hantar pergi sekolah lah kan. Masih lagi ada yang mendengarkan kedai FM. Terima kasih juga yang menyokong DJ IQ dan juga penyampai-penyampai yang lain sehinggalah ke saat ini. Dan juga masih lagi kekal setia dari jam 6 pagi tadi sehinggalah sekarang ini. Okey, ada juga kiriman yang IQ nak baca sebenarnya. Ini daripada salah seorang pendengar kita di kedai FM. Assalamualaikum DJ IQ. Waalaikumsalam. Saya bersyukur sangat kerana berjaya menghafal daripada Izati ya. Lupa nak abang daripada Izati duk di Kot Diang tu. Saya bersyukur kerana berjaya menghafal beberapa surah baharu seperti yang dirancang awal tahun. Walaupun nampak kecil, pencapaian ini sangat bermakna buat diri saya. Doakan saya. Saya sedang mencuba untuk menghafal 30 juzud Al-Quran. Ya Allah, Allahu Akbar, Subhanallah. Hebatnya adik Izati kita daripada Kot Diang ni. Beliau cuba. Sebenarnya azam, mungkin azam tahun ni beliau nak hafal 30 juzuk Al-Quran. Kita doakan mudah-mudahan dipermudahkan segala urusan. Kan, bukan senang tau nak hafal 30, orang kata 30 juzuk Al-Quran. Tapi dengan minat, keazaman yang tinggi, insyaAllah Allah bantu kita. Dan juga mungkin ada azam tahun ni nak, orang kata nak kahwin kan, nak menghalalkan seorang bidadari. Jadi lagu ini ditujukan kepada anda. Satu saf di belakangmu di Kedai FM, Mesra Harmoni.

Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.

di sini Pernawar. Terima kasih buat anda yang masih lagi kekal setia bersama Kedah FM, pilihan nombor 1 di Utara. Alhamdulillah, kita telah pun sampai di penghujung tirai segmen Santai 16, hashtag damaikan jiwa. Terima kasih juga buat anda yang memberi sokongan yang penuh, yang menghantar kiriman kepada kami. Terima kasih juga bagi bagi pegawai-pegawai kesihatan, keselamatan yang berada jauh di sana. Terima kasih pegawai-pegawai RTM yang masih lagi bertugas menjaga siaran, kan, mencantikkan siaran kita di sini. Okey, IQ pun nak undur diri. IQ nak minta maaf andai kata terkasar bahasa, tersilap bicara bersama dengan anda. Tepat jam 12 malam nanti, anda akan bersama dengan GBH, Geng Burung Hantu, yang akan menemani anda sehingga pukul 6 pagi nanti. Sebelum IQ undurkan diri, IQ nak bacakan sedikit kata-kata puitis buat anda bersama IQ sekarang ini. Okey. Kala debu waktu mula memisahkan langkah dan takdir melangkar garisan perjalanan yang baru, tiba saatnya kita mengutip segala kenangan yang pernah disemai, menjadikannya sebuah memori indah yang akan terus mekar di sudut hati. Setiap pertemuan pasti ada noktahnya, namun perpisahan ini bukanlah penamat kepada sebuah ikatan. Ia adalah permulaan untuk sebuah rindu dan titik tolak untuk kita mekar di halaman yang berbeza. Dengan itu, kita berjumpa lagi di segmen yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu Wataala, dipermudahkan segala urusan dan diberikan kebaikan selalu olehnya. Jumpa lagi. Saya DJ IQ undur diri dari Kedah FM. Assalamualaikum.

0: Hidupkan hari anda.
1: Mari Malaysia Kedah FM.
2: Disinilah suara bertemu suara.
3: Disinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
2: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
3: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
2: Inilah Silang Budaya
3: Radio RTM.
2: Stesen berkembar,
3: suara bertemu suara,
2: pelbagai dialek, muzik dan perspektif
3: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
2: Silang Budaya Radio RTM.
3: Satu negara, pelbagai budaya.
2: Satu suara, satu jiwa.
3: Luangkan masa hujung minggu anda bersama kami dalam Potluck 2026. Rancangan santai yang membawakan perbincangan menarik, lagu-lagu hiburan dan perkongsian bermanfaat. Ingat, Ahad 3 hingga 4 petang. Tunggu Let Let dengan kami di Potluck Kedah FM.

Assalamualaikum, salam sejahtera geng burung hantu. Hari ini pukul 12 malam hingga ke 6 pagi saya akan menemani anda. Hari ini 7 Jun 2026, pembuka hari. Semoga semuanya dalam keadaan sihat walafiat. Kepada yang masih berada dalam perjalanan, teruskan pemanduan layan geng burung hantu. Malam masih muda, teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

layanan dari Mi menghiburkan anda sebentar tadi. Saya Hanim. Assalamualaikum kepada semua pendengar setia Nasional FM. Terima kasih kepada DJ sebelum ini, Reza, yang telah menghiburkan anda pada segmen sebelum ini. Ha, segmen pilihan bersama kan. Jadi saya seperti lagu tadi, pelayaran akan melayari hiburan untuk pagi ini daripada 12:30 malam hingga ke 6 pagi. Terus luncur bersama Geng Burung Hantu.

Nasional FM sentiasa di hati. Pastinya lagu-lagu terbaik hanya untuk anda, pendengar setia Nasional FM, geng burung hantu. Waktu-waktu malam macam ni, kalau ikut Jabatan Meteorologi Malaysia, ada ribut peti hujan lebat di Terengganu, Hulu Terengganu, Pahang, Maran, Kuantan dan Pekan, Sarawak, Kapit dan Miria. Saya juga suka untuk saya menyapa pendengar-pendengar kita yang sedang bersama dengan saya dalam TikTok Live Nasional FM setiasa di hati. Terima kasih yang sudi untuk menemani saya secara live. Kadang-kadang kita kerja waktu malam macam ni kan, ada peneman. Macam mana saya menemani anda, menemani perjalanan anda, begitu jugalah kepada yang lain yang dapat menemani saya dalam TikTok Live Nasional FM. Teruskan hiburan hari ini dengan lagu-lagu geng burung hantu.

kemalasan paling epic sebelum pentas pertama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK Sukan Plus dan konsumsi langsung di RTM Klik.

Nasional FM sentiasa di hati. Okey, kalau pukul sekarang 4:48 tu minit. Ha, 12:48 minit sebentar lagi pukul 1 hingga ke 2 pagi ini kita akan bersama Salam FM dengan tajuk misteri malam di sebalik mata antara syurga dan neraka yang akan dikupaskan oleh Yang Berusaha Datuk Mat Nawi bin Mat Yusof, pensyarah akademik IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Sama-sama kita nantikan dengan episod ke-21 antara syurga dan neraka. Terus bersama Nasional FM sentiasa di hati.

0: 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan majlis bacaan doa awal tahun dan akhir tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat di Utara.

0: seling malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi, ibrah tersirat.
1: Ya, misteri malam di sebalik mata bersama dengan saya, Hanaf.
2: Dan saya Hani.
1: Ya. Yeah. Satu pukul apa sekarang ni?
2: Sekarang pukul 1.22. Ramai yang dah tunggu misteri malam ni.
1: Kalau ikutkan yalah, seperti biasalah yang dijadualkan hari Ahad. Kan pagi ni lah sebenarnya. Tapi sebenarnya kita ada masalah teknikal sikit ni.
2: Ya. Yeah.
1: Oh, kita tapi ada masalah teknikal sikit.
2: Kita cuba. Cuba sedaya upaya. Kalau dapat kita akan siarkan walaupun sedikit kan. Kalau ikut episod kita hari ni adalah antara syurga dan neraka. Kalau kita kena apa, kita sekadar merancang, betul tak?
1: Ya, betul. Tapi kita dah yalah, daripada jam sebelum jam 1 tadi lah kita dah cuba untuk mendapatkan panel kita ni. Tapi sampai sekarang masih lagi belum. Kita tak tahulah selepas ini macam mana kan. Tapi sepatutnya lah dijadualkan untuk hari ini. Episod kali ini dah, kita dah masuk episod 21 ni.
2: Betul, episod 21.
1: Macam yang ni sebut tadi lah, kalau tak kita nak kongsikan kepada pendengar kita tajuk dia antara syurga dan neraka. Banyak sebenarnya persoalan-persoalan banyak, yang kita nak tahu ni. Dan kalau kita tahulah syurga dan neraka ni dua destinasi lah, destinasi akhir yang dijanjikan oleh Allah SWT bagi manusia, kita semualah, setelah hari pembalasan. Dan kita tahu syurga ni merupakan tempat yang penuh kenikmatan, penuh rahmat dan kebahagiaan yang kekal bagi orang-orang beriman dan beramal soleh. Neraka pula ni adalah tempat azab lah kan, azab bagi mereka yang ingkar, zalim dan tidak bertaubat dengan dosa-dosa mereka. Ini yang dikupaskan oleh panel kita. Tapi itulah, kalau ada rezeki kita nak mendapatkan panel itu, insyaAllah kita akan cubalah selepas ini. Nampak ni?
2: Tak ada. Saya nampak berkelip-kelip telefon tu. Kita dengar lagu dulu.
1: Okay.
2: Kita layan kelip-kelip telefon kita kejap ni. Okay, teruskan game burung hantu.

0: Alimata, mesej kita sembunyi ibarat siaran.
1: Baik, alhamdulillah kita kembali lagi.
2: Nasib baik, alhamdulillah.
1: Syukur Allah nak memudahkan urusan kita lah. Baik, untuk misteri malam di sebalik mata ni, anda bersama dengan saya Ana Bakar dan juga bersama dengan
2: Hani.
1: Untuk episod 21 ni, seperti yang kita telah kongsikan kepada anda sebentar tadi, kita nak bawakan kepada anda tajuk antara syurga dan neraka. Dan alhamdulillah di talian sekarang kita bersama dengan panel kita yang berusaha, Dr. Matnawi bin Mat Jusoh, pensyarah akademik IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Assalamualaikum, apa khabar Doktor?
3: Waalaikumsalam. Alhamdulillah.
1: Kami berdua sebenarnya cemas Doktor, tapi cemas. Alhamdulillah Allah memudahkanlah.
3: Tak secemas masa di akhirat nanti.
1: Itu dia.
2: Jadi kalau sebab antara syurga dan neraka ni, kalau ikut episod 21 kan, tajuk dah menarik. Jadi sayang kalau kita tak utarakan.
1: Tapi alhamdulillah dipermudahkan jugalah. Baik Doktor, untuk waktu dan jam inilah kita nak teruskan dengan perkongsian kita kepada pendengar-pendengar kita, geng-geng buruh hantu kita, sahabat pendengar Salam FM dan juga National FM, berkenaan dengan tajuk kita Doktor, antara syurga dan neraka. Mungkin sebagai mukadimahnya, mungkin Doktor boleh jelaskan apa yang kita perlu faham dengan, kita mulakan dengan neraka dulu Doktor, silakan.
3: Baik, Allahuakbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita dapat bersua lagi. Dan tajuk yang diutarakan ialah antara syurga dan neraka. Kita mulakan dengan perkara yang paling kita tak suka, ialah neraka. Dan biasanya bila kita sebut saja neraka, kita akan susuli dengan doa minta kita dijauhkan. Wal-iyazubillah. Biasa kita macam itulah. Kerana neraka ni selalu teguk, terlalu keras, terlalu habis dia punya hukumannya. Baik, neraka ini adalah satu tempat penyeksaan, kesengsaraan dan balasan yang ketika berada di akhirat hasil daripada apa yang berlaku di dunia semasa mereka hidup dahulu di muka bumi. Konsep ini banyak dalam agama lain pun ada, bukan dalam agama Islam saja, agama Samawi termasuklah Kristian. Baik, dan neraka sebenarnya, saya perhati, saya tengok, saya baca, rupanya datang daripada bahasa Sanskrit. Perkataan Sanskrit bermakna naraka. Naraka, dia dapat kat kita neraka. Dalam bahasa Arab dia panggil an-nar. Nar tu sebenarnya api, api. Dalam firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 63, Bismillahirrahmanirrahim, alam ya'lamu annahu man yuhadidillah wa rasulah fa'anna lahu nara jahannam khalidan fiha zalikal khizyul azim. Jadi disebut di situ, siapa yang cuba nak melawan Allah dan Rasul, maka dia sedar tak dia telah disediakan dengan api neraka jahannam, nara jahannam. Di situlah neraka yang kita terjemahkan dalam bahasa Melayu. Dalam firman Allah dan surah surat lagi, kalau kita boleh bawa di sini, Bismillahirrahmanirrahim, hadza wa inna lit-taghina la syarra ma'ab jahannam yaslaunaha fabi'sal mihad. Jahannam, jahannam nama lain bagi neraka, tak akan kita kupaskan nantilah. Jadi neraka cara ringkasnya ialah, dalam neraka ialah destinasi akhir, akhirat yang diciptakan oleh Allah untuk menghukum golongan yang kufur, yang tidak beriman, munafik, dan mereka yang melanggar perintah Allah, termasuklah juga orang beriman sebenarnya. Orang beriman, tapi kerana ada iman dalam dirinya, maka dia tidak kekal dalam neraka. Dia akan dibawa keluarlah habis tempoh hukuman tersebut. Kalau kita boleh pergi sikit lagi, tahap kepanasan api neraka, kita tak tahu juga. Ini neraka ni panas je. Daripada hadis Nabi, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi SAW bersabda, narun bani Adam alat yukiduna juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Dia kata api dunia ini adalah 1/70 1/70 daripada api neraka. Mana api neraka 70 kali ganda lebih panas daripada api dunia ini yang kita nampak dah teruk dah, panas dah dunia ni, tapi api neraka 70 kali ganda lagi. Dan tahap kedalamannya, satu ketika Nabi bersama dengan para sahabat mendengar satu dentuman yang kuat, maka Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, kamu dengarkah apa yang berlaku yang jatuh itu? Para sahabat kata, kami tak dengar. Kami dengar tapi kami tak tahu ya Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam inilah batu yang dibaling daripada atas api neraka semenjak 70 tahun, 70 sab'ain kharifan, 70 tahun. Sekarang baru sampai intaha ila qahriha. Maksudnya telah sampai ke dasarnya. 70 tahun batu yang dibaling daripada pucuk api neraka sampailah ke dasarnya. Nak bayangkan betapa dalamnya api neraka tadi. Kalau kita tengok ciri-ciri lain yang ada pada api neraka ini, antaranya ialah seksaan fizikal lah, dan juga mental sebenarnya. Digambarkan sebagai tempat yang api yang sangat panas dengan azab yang dahsyat, bermula daripada minum air yang mendidih, lepas tu mata sekuat sakum lagi. Allah Ta'ala sebut dalam surah Muhammad, Bismillahirrahmanirrahim, matalul jannati allati wa'idal muttaqun, sampai lah itu ayatnya, kaman huwa khalidun finnar wa suquman hamima faqatta'a ahum. Gambarkan bagaimana kehidupan dalam syurga penuh dengan nikmat bagi ahli syurga, manakala bagi ahli neraka, kaman huwa khalidun finnar, bagaimana kekalnya orang yang berada dalam api neraka. Wa suquma, mereka minum daripada air, ma'an hamima, mendidih-didih air tersebut. Apabila mereka minum, faqad ta'amahum, maka terputuslah jalan perut mereka. Tak minum tak boleh dahaga. Bila minum, belum bawa lagi ke mulut, tapi lalu saja depan muka mereka, daging-daging pipi sudah jatuh. Akhirnya mereka minum juga. Bila minum, habis jalan perut mereka terburai, hancur, berkecai. Macam itulah. Dan neraka juga ini. Tapi DJ, kita akan bahas nanti dalam tajuk kita akan datang secara detail. Ini gambaran umum dulu. Gambaran umum dalam tentang api neraka. Sehingga situ dulu untuk persoalan pertama.
1: Wallahualam. Doktor, kalau ikutkan, saya nak tanya sebenarnya, boleh tak kalau kita tak nak ambil tahu, tak nak cerita tentang neraka, nak cerita pasal syurga, doktor, boleh ke cerita?
3: Yalah, takut trauma
1: Yalah, tapi kalau kita cerita syurga, benda yang indah-indah ni, mungkin itu salah satu sebab untuk kita lebih ke arah kebaikan dan sebagainya, doktor, kan?
2: Kalau bercerita tentang neraka ni, apa yang sebenarnya kita kena ketengahkan supaya kita kena tahu juga neraka tu, supaya apa, orang kena tahu?
3: Baik, saya terus jawapan Saidina Umar bila ditanya kepadanya tentang kehidupan jahiliyah, Saidina Umar kata kita kena tahu kehidupan jahiliyah. Takut-takut kita terjerumus dalam kehidupan tersebut. Begitu juga neraka. Kalau kita hanya ambil tahu pasal syurga, bimbang-bimbang kita juga terjerumus, terbabas. Beramal cukup cantik tapi bukan kerana Allah, maka akhirnya dihumban juga dalam api neraka. Jadi atas dasar itu kita kena tahu juga. Oleh sebab itu dalam Islam kita ada konsep tarhib, bermaksud benda-benda indah, syurga, kehidupan di akhirat yang penuh dengan layanan mesra, makan, minum dan sebagainya. Itu tarhib, menginginkan ke arah tersebut. Dan pada masa yang sama, tarhib iaitu menakutkan dengan api neraka, dibaling, dibakar, dicucur, macam-macam dibuat. Jadi itu menjadikan manusia, wih, tak nak lah, anak-anak di sekolah. Ada masa kita kata, awak pergi belajar, awak akan berjaya. Kalau awak tak belajar, mungkin bawa budak-budak tu pergi tempat yang bagaimana orang tak belajar, hidup mereka tak ketahuan dan sebagainya. Menjadikan mereka, minta jauh, aku tak nak berlaku situasi itu. Oleh sebab itu, DJ, bila kita baca Quran, bila sampai ayat-ayat neraka, kita berhenti sejenak, tanda tangan, ya Allah, tolonglah jauhkan aku daripada api neraka. Api neraka ni makhluk. Dia dengar. Bila kita kata minta jauh, kita dah kupas. Nasihat saya dalam diri lepas. Bila kita cakap, tak nak. Nanti dia di hadapan Allah, dia cakap, ya Allah, orang ini sering berdoa supaya jangan masuk dalam aku. Maka Allah Ta'ala kata, jauhlah daripada api neraka. Manakala kita sampai ayat berkaitan dengan syurga pula, kita tengok keindahan, ya Allah, masukkanlah aku di kalangan ahli syurga. Nah, macam tu kita reaksi kita terhadap bacaan Al-Quran, bila orang sebut dan sebagainya. Tata secara spontan, oh ya Allah, aku nak syurga, ya Allah, jauhkanlah aku daripada neraka. Itulah respon kepada soalan tadi.
1: Baik doktor, sebelum kita nak berehat ni, selain nama neraka yang umum ni, ada tak nama-nama lain bagi neraka yang lebih khusus lagi? Kalau syurga tu kita tahulah, neraka ni sama juga dengan doktor.
3: Baik, neraka nama umumnya ialah nar dalam bahasa Arab lah, nar. Tapi nak menggambarkan dia punya penjara tu ada macam-macam kan. Kita ambil tujuh disebut di sini. Ada tujuh nama neraka dengan peringkat-peringkat azabnya, bermula daripada azab yang paling ringan, pertengahan dan sampailah azab yang paling teruk. Kita bermula dengan yang pertama, Jahannam. Kita pun dah jadi bahasa Melayu, Jahannam lah basikal orang ni, Jahannam lah kereta. Maksudnya rosak, hancur lebur.
1: Maksudnya itu kita tinggal, kita terus nerakakan orang tu kat dunia.
3: Neraka orang tu dah jadi penggunaan harian kita dah. Jahannam punya budak, kita cakap macam tu kan. Maksudnya itu digambarkan sebagai buah neraka Jahannam tingkat pertama yang dikhususkan oleh umat Islam yang melakukan maksiat tetapi tidak sempat mereka ini bertobat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna jahannam la maw'iduhum ajma'in laha sab'atu abwabin di kulli babin minhum juz'un maqsum. Dalam surah Al-Hijr, di mana neraka Jahannam itu adalah tempat himpunan manusia, ada tujuh pintu dan setiap pintu itu ada bilik-bilik untuk membakar orang yang melakukan maksiat dan tak sempat bertaubat tadi. Itu yang pertama, kita ada tujuh, kalau sempat kita kupaskan ya. Yang kedua ialah Lava. Nama api neraka itu ialah Lava. Lava ni adalah tingkat yang kedua, disediakan untuk orang yang mendustakan agama, berpaling daripada kebenaran. Firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, kalla innaha Lava nazza'atan lishawa tad'u man adbar wa tawalla fajama'a fa'a'a innal insana khuliqa halu'a. Dan suratul Ma'arij, bagaimana Allah Ta'ala gambarkan perkataan lava. Lava itu menggambarkan api menjulang-julang nazza'atan lishawa, dia menyambar. Syawa ni kalau dia pergi ke kedai-kedai Arab, dia panggil lahmun mashwi, daging panggang. Jadi nazza'atan lishawa, dia panggang muka kita, daging kita, badan kita, kulit kita. Nak lari ke depan tak boleh, nak patah balik ke belakang tak boleh. Itu neraka lava. Dan seterusnya neraka hutamah. Kita biasa baca kalla layumbazanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u alal afidah. Ini kita baca surah Al-Humazah. Bagaimana hutamah tingkat yang ketiga, iaitu membakar orang yang kaki mengumpat, menabur fitnah, mengumpul harta tanpa hak dan terlalu kikir dan kedekut. Jadi hutama ini kelebihan dia dia bakar orang tersebut dengan besi palang macam T macam tu, diikat tangannya dan dia berdiri dan bakarnya di atas dan di bawah. Dia macam ayat apa, kambing yang dibakar oleh nasi Arab tu, atas dan bawah, pressure cooker kita panggil macam tu, pressure cooker. Bawah dia bakar, atas pun bakar ya. Yang masalahnya bila dia bakar daripada tapak kaki, api itu menjulang pergi menjilat hatinya, kerana hati itulah utama yang menjadikan orang itu dihumban dalam api neraka. Itu yang ketiga. Yang keempat ialah neraka sa'ir, tingkat yang keempat, dihuni oleh orang kafir yang mereka memakan harta anak yatim atau memakan harta orang secara tidak halal. Fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Itu adalah sa'ir, neraka sa'ir. Neraka yang kelima ialah namanya Saqar. Tingkat yang kelima, Saqar ni dia special, ditujukan kepada mereka yang meninggalkan solat. Apa yang menyebabkan mereka dibawa ke dalam neraka Saqar? Kerana mereka ini tidak walam yakum minal musallin sa'uslihi Saqar wa ma adraka ma Saqar. Apa kelebihan neraka Saqar? Bila dibakar orang tadi, bila kita bakar sampah, kita boleh nampak debu dia. Tapi dalam neraka Saqar, bila dibakar, la tubqi wa la tazar, sikit pun tak ada debu dia, tak ada makan, habis licin. Allahu Akbar. Kita tak boleh bayang macam mana api itu membakar sampai debu pun tak nampak. Tapi kalau kira betul-betul dah hilang debu itu, hilanglah kek. Bila mana kita hilang, dibakar orang tadi, dia akan jadi baik boleh. Dan dibakar lagi, baik lagi, dibakar lagi. Sampai bila? Sampai khalidina fiha. Itu yang kelima. Yang keenam, kita ada tujuh. Yang keenam, tingkat yang keenam ialah neraka Jahim. tempat azab bagi golongan musyrikin dan mereka yang mengikut jejak langkah syaitan. Fa'amma man tagha wa athara al-hayatad dunya fa innal jahima hiya al-ma'wa. Ini surah dalam surah An-Nasi'at. Fa innal jahima hiya al-ma'wa. Dan yang terakhir sekali ialah neraka al-hawiyah. Kita biasa baca dalam surah Al-Qari'ah. Fa'amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Dan kita baca ada pun orang yang ringan timbangannya. Fa ummuhu, DJ kita biasa dengar bahasa Arab, ibu dia dalam bahasa Arab dia panggil ummun ataupun ummi. Tapi rupanya orang yang ringan timbangannya ini sebelah pahalanya itu, maka ibunya adalah hawiyah. Apa itu hawiyah? Neraka yang terlalu panas, narun hamiyah, terlalu panas apinya membakar. Itulah ibu dia. Bermakna apa? Kalau kita pergi dalam lagi, di antara ibu dan anak, dia tidak boleh berpisah. Saling suka menyukai. Anak berlari ke ibu, ibu lari memeluk anak. Jadi gambaran di antara ahli neraka hawiyah dengan neraka itu, mereka berlari-lari sambil gembira untuk ditarik. Maksudnya neraka akan tarik anaknya tadi masuk dalam api neraka, dan anak pun akan berlari-lari masuk dalam api neraka. Itu gambaran Allah terlalu mendalam makna dia. Fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun ham. Itulah yang dapat saya kupaskan sedikit tentang nama-nama tujuh bagi neraka tadi. Tapi kesemuanya panas. Ada neraka yang sejuk, aman, damai, tak ada. Semuanya panas.
1: Tadi Doktor sebut kelebihan. Ada specialnya.
2: Kelebihan.
1: Saya jadi macam, betul ke ni?
2: Neraka yang meninggalkan solat, untuk orang yang meninggalkan solat tu kan. Walaupun kelebihan tu, kepanasan dia tu, menakutkan.
3: Dah tinggal sakit-baki.
1: Baiklah, kita nak berehat dulu seketika, Doktor. Kita bagi peluang Doktor berehat seketika. Minum air dan sebagainya. Dan kepada sahabat pendengar, terus bersama dengan kami dalam Misteri Malam di Sebalik Mata. Kembali selepas ini.

0: Seling malam di sebalik mata, misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Baik, kembali kita dalam misteri malam di sebalik mata. Jam 1.48 minit pagi waktu ini. Dan bila kita start lewat tadi, Anim, kita kena ikut sejam lah. Jadi pukul 2 lebih lah kita akan habis bersama dengan doktor. Baik doktor, masih lagi di talian ketika ini. Dr. Manawi bin Mat Yusof, Syarah Akademik IPG Kampus Ilmu Khas Cheras Kuala Lumpur. Baik doktor, kita nak teruskan dengan soalan ni doktor. Kita nak tahu doktor, bagaimana cara-cara seseorang itu dihumban ke dalam neraka? Adakah dengan cara ditendang dari belakang, diseret, ditolak, di macam mana doktor?
2: Allah. Ya, bila tempat itu adalah tempat yang tidak disukai, kita boleh gambar kehidupan dunia ni macam mana. Orang yang nak dilokapkan, tangkap dia, tarik dia, tendang dia, apa saja dengan keadaan yang cukup dimurkai. Ingat, kalau boleh saya recall balik yang lepas hari itu, fasa di alam barzakh. Bila seorang yang beriman masuk sejak alam barzakh, bumi terus memeluk dia. Bagaimana pelukan seorang ibu terhadap anaknya. Baik, manakala orang yang jahat, tak baik, masuk saja dalam alam barzakh, bumi terus memeluk sebagaimana peluknya seorang polis menangkap pencuri Allah dengan kekuatan. Jadi gambaran itu boleh kita bawa kepada suasana bila mana mereka ini diberi surat amalan dengan tangan kiri. Fa'amma man utia kitabahu bishimali fayakulu ya laytani lam uta kitabiyah walam adrima hisabiyah. Bila mana dapat surat tangan kiri, dia kata, aku dah habis lah aku kali ni, aku kalau boleh tak nak di sini. Maka Allah Ta'ala arahkan, rekatnya dia pada ayat itu, Allah Ta'ala arahkan malaikat, khuzuhu faghullu, tengok, khuzu, tangkap dia, faghullu, seret dia, summal jahi masallu, kemudian dibakar dalam api neraka. Jadi gambaran itu punca daripada mereka ini ingkar dengan perintah Allah, tidak menjaga perbuatan mereka, mulut mereka, kemaluan mereka, tangan mereka, anggota yang diamanahkan oleh Allah. Manakala amalan hati pula datang rasa riak, sombong, buat amalan tidak ikhlas. Ini punca-punca yang menjadikan malaikat Zabaniyah, yang bersama dengan malaikat Zabaniyah itu ada geng-geng dia, alaiha tis'ata asyar. Setiap malaikat itu dia tarik api neraka tu zimam. Zimam ni bagaikan seekor lembu, ada tali dekat leher dia. Maka tali itu dipanggil zimam. Setiap malaikat menarik tali itu, setiap zimam tu ada alaiha tis'ata asyar, 19 malaikat menarik api neraka, bawa ke sana, dan mereka ini dicampak betul-betul ila sawail jahim, ke tengah-tengah api neraka. Kalau kita tengok dalam suratul Qaf, bagaimana bila proses mencampak, menghumpan orang berdosa tadi ke dalam neraka, sampai mereka ini bertanya, halim talak di malaikat penjaga api neraka, Malik Zabaniyah bertanya api neraka, halim talak di, kamu dah penuh ke belum? Maka neraka menjawab, hal min mazid, ada lagi tak orang nak masuk? Gambaran di situ, ulama buat kesimpulan, ramainya orang yang masuk neraka berbanding masuk syurga. Na'udzubillah min dzalik. Jadi itu bagaimana kata proses penghumbanan manusia, dibawa, diseret, dipegang, diikat, tengkuk dalam surah Ar-Rahman, yu'khadhu bin nawasi wal aqdam. Nawasi ni adalah ubun-ubun paling mulia bagi manusia. Ubun-ubun ni lah tempat keluarnya ruh kita nanti. Anak-anak kecil kita boleh tengok ubun-ubun dia lembut lagi. Dawak wa'al aqdam ialah tapak kaki. Paling hingga duduk di bawah, nun jauh di sana. Maka tapak kaki dirangkumkan bersama dengan ubun-ubun, diikat macam tu. Macam kita rangkumkan di antara kaki dengan kepala lembu untuk disembelih. Ikat macam tu, dan dalam itu dia pusing macam pusing biawak, dibaling betul-betul ila sawail jahim, ke tengah-tengah api neraka. Tapi gambaran api neraka itu meluak-luak, menyebabkan mereka itu macam nak terkeluar daripada api neraka. Mendidih, menggegak tu. Bila sampai ke tebing, maka malaikat Zabaniyah tendang balik masuk api neraka. Itulah proses, tak tahulah, merau syahir, zafirun wa syahir. Zafir ini merau-rau, menjerit-jerit. Syahir merayu-rayu. Tolonglah, berhentilah, cukuplah, kami dah tak akan buat lagi. Tapi apakah daya? hukuman Allah, qudiyal amru, Allah telah buatkan satu hukuman, kamu adalah api neraka. Kerana surat amalan yang dapat, yang pembahasan kita daripada mahsyar tu, surat amalan mereka dapat dengan

0: umum dulu. Okey, baik.
1: Insya-Allah. Nak tahu juga kan doktor, bagaimanakah bentuk-bentuk siksaan dalam neraka tu sendiri?
0: Allahuakbar.
1: Takut bila kita cakap macam ni, kita cerita
0: lagi kita ni, aduh ya Allah. Ya Allah, macam orang nak beranak lah. Macam mana pengalaman masuk? Oi, takutnya kena cucuk jarum lagi. Kena, ngeri je tak nak beranak.
2: Tanya Andim lah.
0: Tapi tapi dapat anak seorang, nak beranak lagi lepas tu
1: dia waktu nak beranak tu doktor, kita rasa macam kita akan dapat syurga.
0: Itulah dia punya targhib dia. Kesukaan baik. Manakala di sini kita kata tadi apa, bagaimana ke bentuk-bentuk siksaan adalah balasan yang sangat pedih. Siksaan ini punca daripada azab, hasil daripada perbuatan orang tersebut di muka bumi ini. Saya bagikan dalam bentuk empat lah supaya kita nampak. Yang pertama, azab api yang terlalu panas. Api neraka, tak silap saya, saya dah kupas itu, api neraka hitam legam. Dia tidak nampak cahaya. Api dunia nampak cahaya dan panas. Api akhirat, dia tidak nampak cahaya. Dia adalah gelap gelita. Samud dan surah Waqi'ah, samum wa hamim, dalam itu asap dia gas beracun. Bila masuk saja dalam paru-paru kita, kita tak boleh bernafas. Tapi kita tak mati, itu masalahnya. Kalau tak boleh bernafas, mati, selesai masalah. Pingsan, selesai masalah. Tapi masalah di akhirat, kita dah tak boleh mati lah. Macam mana sesak nafas pun tangguh lah dengan gas apa tadi beracun, lepas tu panas lagi dan sebagainya. Jadi yang pertama, azab api yang selalu panas. Api neraka dikatakan berlipat kali ganda lebih panas daripada api dunia. Kita kata tadi 70 kali ganda. Api ini membakar kulit. Apabila kulit tersebut hangus, diganti dengan kulit baru. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadhuqul azab. Setiap kali kulit ni nadijat, nadijat ni masak, gentung. Elok balik kulit aku ni. Lepas tu gentung balik. Apa tujuan buat macam tu? Liyadhuqul azab, supaya kamu rasa betapa pedihnya azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam bentuk minuman pula. Bila dah panas, kita dahaga nak minum, maka dia meraung-raung nak minuman. Terdengar oleh Malik Zabaniyah, nah, mereka bagi air minuman tadi. Air itu kerana mereka tadi dahaga, air itu terlalu panas dan mendidih sehingga menghancurkan isi perut apabila diminum. Kita sebut tadi ma'an hamima faqad ta'at am'ahu, am'ahu usus. Bila ditelan air tersebut, Allahu Akbar, hancur lebur berkecai ususnya tadi. Tapi elok balik lepas tu minum lagi, hancur balik. Sampai bila? Sampai kalau orang kafir kekal selama-lama. Itu yang kedua. Yang ketiga, zakum, makanan berduri. Dah lah minum, lepas tu dapar lagi. Bila lapar, dibawa kepada mereka satu jenis buahan yang berduri. Kita tak tahu macam mana buahan ni. Mungkin kita boleh gambarkan macam buah durian ke apa ke. Tapi masalahnya, bila dia makan, terlekat dekat leher. Nak telan tak boleh, nak keluar tak boleh. Terlekat di situ. Mereka akan makan buah zakum, buah daripada api neraka. Asluha fi aslil jahim, tal'uha ka'annaha ru'usus syayatin. Allah Ta'ala gambarkan dalam syurga ada satu pokok. Nama pokok itu ialah zakum. Asal tunjangnya di dalam api neraka, pucuknya menjulang naik ke atas bagaikan kepala syaitan. Kita pun tak tahu kepala syaitan macam mana, tapi Allah Ta'ala sengaja nak gambarkan kegerunan kita terhadap api apa pokok zakum tadi macam kepala syaitan. Tapi dia berbuah, buahnya berduri, bila dimakan terlekat dekat halqum. Minum, makan, api, dan satu lagi ialah siksaan daging dan anggota badan. Berbagai siksaan spesifik mengikut kesalahan dunia. Itu tengoklah kita buat salah apa. Terdapat golongan yang kepalanya dihantuk dengan batu sehingga hancur. Lepas tu elok balik. Ada yang lidah, dia tarik lidah, gunting putus, seperti elok balik. Ada yang naik atas tempat tinggi, terjun, mati. Itu elok balik. Dia macam itulah proses berdasarkan setiap kesalahan yang mereka lakukan di dunia dahulu, dihukum sesuai dengan apa yang jaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Apa mereka buat di dunia dahulu, kamu tanggunglah. Oleh sebab itu kita orang Islam, orang buat macam mana pun tak apa, di akhirat menyahut. Orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, bila dia nak khianati orang, nak zalim orang, macam mana di akhirat nanti, akan menyahut ke macam mana? Baik, aku selesaikan dunia, jumpa kawan, minta maaf supaya di akhirat

0: ada lagi perkara-perkara membangkit. Itulah kita lebih kurang gambaran saya bagi kepada empat tadi. Wallahualam.
1: Itulah dia, neraka gambaran sedikit . Kalau ikut cerita ni mesti banyak lagi doktor kan, tapi kita tak nak cerita pasal neraka banyak sangat ni.
2: Menakutkan cerita pasal neraka tu, sama-sama lah kita menjadi orang yang tidak tersenarai untuk masuk neraka tu.
1: Amin, insyaAllah.
0: Amin, insyaAllah.
1: Baik, seketika nanti kita nak cerita. Okay, rasanya untuk yang ni kita dah habis cerita tentang neraka. Seketika nanti kita nak kongsikan kepada anda cerita tentang syurga pula doktor. Tapi sebelum kita bagi doktor, lu berehat seketika. Okay, dan kita akan kembali selepas ini dalam Misi Malam Di Sebalik Mata.

0: Senin malam di sebalik mata. Mesti tersembunyi ibarat tersirat.
1: Baik, terima kasih kerana masih lagi bersama dengan kami, bersama dengan saya, Anaf dan juga Hanim dalam misi malam di sebalik mata. Tadi kita dah cerita tentang neraka Hanim eh.
2: Betul.
1: Bukan neraka Hanim lah, neraka. Ya Hanim.
2: Jangan sebut nama saya kat situ.
1: Dan kita nak kongsikan pula kepada anda berkenaan dengan syurga dan kepada anda yang dengarkan kami ketika ini, waktu ini dalam kongsian misi malam di sebalik mata. Saya doakanlah semoga kita semua tergolong dalam mereka yang memasuki syurga Allah SWT, insyaAllah. Amin.
2: Amin.
1: Masih lagi talian kita bersama dengan Dr. Manawi bin Mat Jusuf. Baik Doktor, kita nak sambung dengan perkongsian kita. Tadi Doktor dah jelaskan tentang neraka, dan kita nak kongsikan kepada pendengar kita apa yang kita belum faham Doktor tentang syurga ni.
3: Syurga. Baik, alhamdulillah dah sampai kepada tempat yang kita pernah. Semua orang nak syurga.
1: Ya,
2: semua nak syurga.
3: Ada yang bernama anak pun nama syurga kan? Rayyan, itu syurga, Firdaus, macam-macam, semua orang nak syurga. Tapi kadang-kadang dia tak faham, dia kata Khairul Bariyah, Syarul Bariyah. Anak dia kembar, seorang nama Khairul Bariyah, seorang lagi nama Syarul Bariyah. Jadi tak sesuai lah nama Syarul, secelaka-celaka manusia. Khairul, sebaik-baik manusia. Kena hati-hati juga, tapi nama neraka kita tak letak pada anak kita eh. Baik, syurga ini adalah destinasi alam akhirat yang penuh dengan kenikmatan abadi. Dunia kita nak dapat nikmat tapi tak sepenuhnya. Dulu masa muda-muda tak banyak duit, kehendak banyak. Bila kita dah veteran sikit, duit mungkin dapat banyak, alah kemampuan pula tak ada. Tapi di akhirat tak ada. Semua nikmat yang maksimum. Apa saja nikmat sampai dikatakan burung terbang, kita terlintas dia, kita nak makan daging burung itu. Tiba-tiba saja depan mata kita, daging burung sudah siap dalam bentuk panggang. Makan terus. Dan burung tadi terus menjadi burung balik. Ada masalah. Itu menggambarkan kenikmatan abadi. Kekal. Itu pasal syurga. Once kita dah masuk syurga, insyaAllah kekal. Masuk neraka, tak kekal. Orang kafir kekal, orang beriman akan dikeluarkan. Dari sudut bahasa, ia merujuk kepada satu tempat yang indah. Kerana syurga ini bermaksud dalam bahasa Arab ialah Al-Jannah. Al-Jannah ini adalah kebun. Dan saya cuba nak fikir, kenapa Allah Ta'ala menggunakan Al-Jannah pada orang Arab? Quran turun kepada mereka dalam suasana tanah Arab kering, kontang, gersang. Jadi mereka perlukan apa? Air, kebun. Jadi siapa yang ada kebun menjadikan tahap dalam masyarakat mereka tinggi. Maka Allah Ta'ala gunakan perkataan kebun tadi supaya kejar. Di dunia satu kebun kamu nak, di akhirat kami sediakan lebih daripada apa yang ada di dunia ini. Dalam Islam, syurga atau jannah tadi adalah tempat ganjaran yang kekal abadi untuk hambanya yang taat kepada Allah. Firman Allah dalam surah Al-Hadid, Bismillahirrahmanirrahim, sabiqu ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha ka ardis samai wal ard u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi dzalika fadlullah yu'ti man yasha Allahu dzul fadl azim. Allah Ta'ala gambarkan sabiqu, berlumba-lumba lah untuk mencapai keampunan dari Allah, lantas kamu akan dibawa dalam syurga. Bagaimana Allah Ta'ala gambar syurga tadi? Lebarnya saja antara langit dan bumi. Kita belajar matematik, lebar sekian, tapi panjang mesti lebih panjang daripada lebar. Allah Ta'ala berikan gambaran lebarnya langit dan bumi, maka panjangnya wallahu a'lam. Allah Ta'ala saja lebih tahu itu. Itu pasal ada seorang yang baru keluar daripada api neraka, retung badannya, maka dibawa masuk ke dalam syurga. Dia berada di tepi pintu syurga. Malaikat tanya, kenapa awak tak masuk ke dalam? Macam mana nak masuk tuan? Syurga dah penuh, saya datang lambat. Malaikat kata, cuba tengok dulu. Akhirnya dia buka langsir, dia tengoklah gambaran. Wow, luasnya. Wow, luasnya. Ini untuk siapa? Dia tanya. Untuk kamu. Oh, di situlah dia terus masuk dan dia mandi dengan telaga kausal. Jadilah dia menjadi ahli syurga dengan keluasan tadi antara langit dan bumi. Tingkatan syurga pun sama sebagaimana yang berlaku pada tingkatan neraka tadi. Ada syurga yang paling tinggi, iaitu syurga Jannatul Firdaus. Ada syurga Adn, ada syurga Naim yang dijanjikan berdasarkan amalan dan ketakwaan seseorang itu. Oleh sebab itu Nabi SAW bila menyebut tentang nikmat syurga ini, dia panggil targhib, supaya kita seronok dengar apa dia ceritanya. Hadis ini diceritakan, dia kata, aku telah menyediakan ni ibadis salihin, bagi hamba-Ku yang soleh, ma la aynu ra'at wa la uzunun samiat wa la khatara ala qalbi bashar. Tiga Rasul sebut, aku sediakan kepada kalian semua dalam syurga itu mana mata tak pernah pandang, mana telinga tak pernah terdengar, mana hati tak pernah terlintas. Kita kata pergi rumah orang kaya nak makan sedap, mesti dah ada dalam minda kita menu-menu yang akan disediakan dalam majlis kenduri kahwin umpamanya. Tapi bila pergi ke syurga, kita tak boleh gambarkan macam mana Allah Ta'ala sediakan. 199 lagi Allah Ta'ala simpan di hari akhirat nanti. Satu nikmat itu di-share semua di antara makhluk dan manusia, jin, binatang dan sebagainya. 99 lagi rahmat Allah, Allah Ta'ala simpan di akhirat untuk diberikan kepada hamba-hambanya tadi. Oleh sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, kalau kamu nak bacalah ayat Quran, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayunin jazaan bima kanu ya'malun. Satu jiwa sendiri, satu orang jiwa pun tidak tahu apa yang Allah Ta'ala sembunyikan untuk mereka, contohnya daripada bidadari dan sebagainya. Ini secara detail nanti kita akan kupaskan dalam perbincangan kita nantilah. Itu saja yang untuk mukadimah tentang syurga ini, wallahu'alam.
1: Baik Doktor, macam mana nak digambarkan syurga ini? Adakah yang orang sebut biasa taman-taman syurga? Kalau sebut taman-taman ni, ada pokok, ada ialah macam kawasan taman rimba yang cantik kan. Adakah ia berbentuk seperti kota, bandar? Bagaimana Doktor? Dan tambahan soalan saya, benarkah dalam syurga ni terdapat air-air sungai yang mengalir deras?
3: Baik, baik. Terima kasih. Isu-isunya kita tak pernah masuk syurga lagi.
1: Ya,
3: syurga yang Nabi Adam berada itu bukan syurga yang akan kita pergi nanti, insyaAllah. Kerana syurga Nabi Adam itu ada larangan. Syurga yang kita masuk ini tidak ada larangan. Nak buat apa saja, hatta minum arak pun minumlah. Cuma pada masa itu arak bukan lagi memabukkan, tetapi menyedapkan dan melazatkan. Jadi syurga yang kalau kita gambarkan sebagai jannah tadi, maka di sana ada pokok, sudah semestinya ada apa lagi, air sungai, ada lagi buah-buahan, ada lagi apa saja. Dan kita masuk pula dalam soalan kedua tadi, air mengalir. Dia ada dua ayat berkaitan dengan air yang mengalir ini. Tajri min tahtihal anha. Ada satu lagi, tajri tahtahal anha. Tidak ada min. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Saya baca lagi itu pakai surah Baqarah. Mungkin kawan-kawan kita dah lancar surah Baqarah. Digambarkan di situ, وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا. Kamu akan diberi sebagaimana kamu duduk di dunia dahulu. Buah durian kita makan, oh sedap, ada syurga ada tak? Ada. Buah apa yang kamu nak, semua ada. Tapi biasanya pada rasa. Bentuk sama, rasa berbeza. Apa yang gambar dalam surah Al-Waqi'ah, makanan yang sedap-sedap. Walahmu qayrim mimma yastahun. Bagaimana daging burung yang bertebah kita sebut tadi. Dengan wafakihatin, dengan buah-buahan kutufuha daniyah. Yang kita duduk berbaring di atas katil, katil tu pula raf-rafin, boleh turun naik, tangan pula ada tingkap, tiba-tiba menjolur dahat. Oh, aku nak makan buah belimbing, datang buah belimbing. Nak makan limau, datang buah limau. Dia bukan datang dalam bekas, datang dengan tangkai-tangkai. Aku nak menggambarkan buah tadi segar. Lepas tu kita keluar daripada bilik kita tadi yang basuh dengan pakaian kita yang dalam lapis ni adalah sutera lembut, luarnya adalah sutera keras. Yal basu nami sundusin wa istabrokin. Istabrok tu kasar sikit sutera dia. Yang dalam tu adalah sutera lembut. Duduk dekat, kita kata bersidai, dekat luar-luar tu. Tengok dari atas tingkat, dua tingkat bangun rumah kita tadi, istana tadi, nampak air mengalir. Lepas tu boleh turun ke bawah, boleh main-main lagi air. Mengalir begitu sejuk air. Sabila air yang terpancuk keluar dan sebagainya. Allah Ta'ala gambarkan, kalau boleh saya petik di sini bagaimana Allah Ta'ala gambarkan air dalam syurga tadi. Cukup cantik daripada surah Muhammad, tak silap saya. Masalul bismillahirrahmanirrahim. Masalul jannati allati wa'ada al-muttaquna fiha anharu min ma'in ghairi asin وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. Gambaran dalam syurga tadi, kamu akan dapat tiga batang sungai. Tiga batang sungai. Yang pertama ialah sungai daripada air yang jernih, ghairu asin. Air yang begitu jernih, tak berubah. Dia punya bau dia, warna dia dan sebagainya. Sejuknya air itu. Dan satu lagi, wa anharu min labanin lam yataghayyar ta'muh. Satu batang sungai yang dipenuhi dengan susu yang tak berubah rasa, bau dan sebagainya. Dan satu lagi sungai yang ketiga. Sungai pertama air, sungai kedua susu, sungai ketiga ni min anharum min khamrin lazzatil lisharibin. Dan satu lagi ialah sungai yang di dalamnya penuh dengan arak. Lazzatil lisharibin, minumlah, nak minum kamu tidak mabuk lagi. La yusadda'un anha wa la yuzifun, dalam surah Al-Waqi'ah menyahut, dia kamu tidak akan mabuk lagi bila minum di dalam surga nanti. Dan satu lagi, wa anharum min asalim musaffa, dan bagaimana sungai itu penuh dengan madu yang begitu jernih, cantik, indah, bersih untuk kita, bagi orang yang mu'addat lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Tapi nak dapat tu bukan senang, bukan senang, bukan satu benda yang mudah sebagaimana yang disebut oleh ulama-ulama bahawasanya syurga itu dikelilingi oleh al-makarih, benda yang kita tidak suka. Kerana apa yang nak pergi ke syurga? Bercanggah dengan nafsu kita. Apa nafsu yang tak suka, itulah jalan menuju kepada syurga. Bangun malam, solat tahajud, nafsu tak suka. Bagaimana baru tidur? Ni kita tak tidur lagi, kejap lagi tidur. Lepas tu kat luar pula hujan. Suruh bangun, solat tahajud, duarkan. Nafsu tak suka. Dan sebenarnya itulah laluan kepada syurga. Kita pernah bekerja, dapat duit, kita simpan. Allah Ta'ala kata, wahai orang yang menyimpan duit, berikan derma sikit, infak sikit. Oh, kita tak suka, penat-penat kita cari duit, kenapa nak buat infak? Siang kita disuruhkan berpuasa, penat-penat kita sehat badan boleh makan, kenapa kena puasa? Jadi oleh sebab itu ulama kata syurga ini dikelilingi oleh perkara yang kita tidak suka, manakala neraka pula dikelilingi oleh benda-benda yang kita suka. Baik, yang last sekali ialah sungai di dalamnya ada sungai Kautsar yang kita sebut dalam perbincangan lepas, inna a'tayna kal kautsar. Nabi SAW diberikan satu perkara yang terlalu besar, ialah haud. Haud ni bukan sungai, bukan perigi, dia adalah pasir yang penuh dengan airnya bagaikan madu manisnya dan bekam-bekam minumannya sebanyak bintang di langit. Maka minumlah, dan siapa yang minum air kautsar ini, maka dia tidak akan dahaga selama-lamanya. Cuma perbezaan pendapat ulama, adakah kita minum semasa daripada mahsyar ataupun setelah kita masuk itu syurga. Itu gambaran ada selisih ulama lah. Itu pasal kautsar pun saya masukkan juga dalam perbahasan di sini, padahal kita dah bincang pada mahsyar hari itu. Wallahualam.
2: Okey, doktor, kita pun nak tahu jugalah dalam gambaran-gambaran dan syurga dengan air sungai yang mengalir tu kan, keindahan-keindahan syurga tu, bagaimana pula kedudukan ahli syurga ketika mereka merasai kehebatan nikmat-nikmat ni?
3: Allahuakbar. Penting sekali, mereka akan rasa tenang, tenang, gembira. Muka mereka ila rabbiha nazirun, ceria. Kewujuhu yawma izin nazirah ila rabbiha nazirah. Mereka, muka mereka ceria, gembira. Ahli syurga yang berada dalam kedudukan yang sangat mewah, santai, berstandar di atas pelamin, sofa bertatahkan emas dan permata. Mereka menikmati pelbagai juadah tanpa had. Fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Duduk di tempat itu, restoran yang mana pemilik restoran itu minta apa saja, semua ada. Allahu Akbar. Di dalam bersantai di taman syurga yang indah. Dan satu lagi ialah bercengkarama. Saya sengaja guna istilah itu, bersama pasangan dan sahabat. Tak ada dengki lah. Dunia ni aduh bergaduh, kena parang kau. Cari nombor dua, piramidi tunjukkan bagaimana madu dua, madu tiga. Parang bergaduh, tidur kat luar, kandang kambing, macam-macam. Tapi di akhirat Allah Ta'ala dah cabut. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana. Allah Ta'ala cabut rasa benci, rasa hasad dengki. Akhirnya mereka jadi macam bersaudara, ikhwana. Jadi kalau saya boleh ringkaskan ini, kedudukan atau keadaan ahli syurga daripada surah Ad-Dukhan. Cukup tadi Allah Ta'ala susul. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi maqamin amin fi jannati wa uyun yalbasuna min sundusin wa istabrakin mutaqabilin kadhalika wa zawwajnahum bihurin 'ain yad'una fiha bikulli fakihatin aminin la yadhuquna fiha al-mauta illa al-mautata al-ula wa qaw adhab al-jahim fadlan min rabbika dhalika huwa al-fawz al-'azim. Di akhir surah Ad-Dukhan, mari kita kupaskan sikit-sikit. Saya bagikan kepada lima kategori kedudukan orang yang ahli syurga tadi. Yang pertama, innal muttaqina fi maqamin amin. Maqamin amin, ahli syurga akan berada di satu tempat, maqam. Maqam, dan kalau bahasa Arab dia panggil isim makan, qama berdiri, maqam maksudnya tempat berdiri. Tempat duduk mereka itu bagaimana? Amin. Amin maksudnya aman, damai. Tidak ada khianat di orang, orang tantas kita, orang zalim, kita tak ada. Di akhirat tidak ada lagi orang nak cemburu, nak khianat, nak dendam, nak sihir kita, nak ilmu hitam ke kita, tak ada lagi. Jadi yang pertama, mereka berada di satu tempat yang aman, damai. Yang kedua, di jannatin wa uyun, dengan kebun-kebun. Uyun, mata-mata air, salsabila. Kita baca dalam surah Al-Insan, Hal Ata'ala Al-Insan, salsabila. Air itu dia memancuk keluar daripada kebun, bukannya meleleh, memancuk keluar. Boleh minum di mana-mana saja air yang berada di surga. Surga tidak ada matahari, dia hanya ada tanah saja. Tanah itu bersinar, dia memberikan satu cahaya bagaikan di waktu duha. Dan yang ketiga, bagaimana pakaian mereka pula? Yalbasuna min sundusin wa istabrakin mutaqabilin. Saya sebut tadi, dia memakai dua lapis. Baju di dalam adalah baju daripada sutra halus. Istabrak ini adalah baju sutra kasar. Macam orang Arab lah, dia ada jubah dalam pakai baju. Dan baju mereka ini, yalbasuna, Allah Ta'ala menggunakan, kalau dalam bahasa Arab, fi'il mudhari, present tense. Present tense bermaksud mereka ini selalu menukar baju. Kalau kita hari raya mungkin tiga pasang tu dah hebat dah. Pagi, tengah hari, petang, malam, baju tidur lah. Ini dia tiap-tiap dia masuk, dia tukar baju lain, dia keluar. Dia masuk, dia tukar baju lain. Tak tahu berapa kali mereka menukar baju mereka, dan semua baju mereka dalam bentuk sutra. Mutaqabilin, Allah Ta'ala bagi gambaran. Bila kita dah cantik, handsome, lawa, kita akan jumpa orang, maka dia akan bertemu dengan hawa, apa, hurin ain, ya. Kita kata per bidadari-bidadari yang mengelilingi mereka. Allah Ta'ala, yang keempat, kadzalika wa zawwajnahum bihurin ain. Di situlah mereka telah dipasangkan dengan hurun ain, iaitu bidadari. Baik, kalau saya boleh celah di sini, mana lebih cantik, bidadari dengan isteri kita? Mudah-mudahan kita bersama isteri kita masuk syurga. Dalam syurga itu ada isteri kita, ada bidadari. Soalannya, dia tanya saya sekarang, saya nak tanya, mana lebih cantik, isteri kita dengan bidadari? Isteri. Jawapannya ialah bidadari ni 70 lapis kain masih nampak betis dia. Itu bidadari. Kita pakai dua lapis dah tak nampak dah. Dia 70 lapis masih nampak lagi. Muh ni urat, kaki dia tu ada urat tau. Kaki dia tu masih boleh nampak walaupun 70 lapis pakai. Mata dia hitamnya hitam legam, putihnya putih. Itu nama dia hurun ain. Tengok saja boleh menyebabkan kita dah melayang dah kita punya keasyikan kita tadi. Tapi pada masa itu ulama kata isteri kita lebih lawa daripada bidadari, kerana isteri kita datangnya daripada amalan solat, bidadari datangnya daripada cahaya. Maka tak ada rasa dekat. Jangan jealous, saya jangan jealous. Perempuan-perempuannya menjadi isteri solehah. Jangan jealous.
2: Dia tak ada perasaan jealous kot ya ustaz kat sana doktor.
3: Jealous tak tahu. Saya sebut tadi, wa nasa'na ma fi suduri min ghillin. Ghillin ni jealous. Ghil. Gha, ghin, lam. Itu jealous. Tak ada jealous lah. Tak ada dengki tengok orang tu ada berapa kereta dia ni. Engkau ada berapa bidadari. Cuma dalam syurga ni kita berdasarkan amalan kita. Ada orang dia banyak semayang sunat, ada banyak dia buat infak dan sebagainya, dia akan naik darjah. Maka bilangan bidadari pun ramai. Ada orang ada dua orang bidadari, ada orang lima orang, ada orang sepuluh orang. Kenapa banyak bidadari itu? Berasaskan kepada amalan masa dia di dunia dahulu. Tapi dia tak dengki. Apalah dua orang lah. Tak ada masalah. Dan yang last sekali. Last sekali sebab ya da'una fiha bikulli fakihatin amin. Ya Allah. Ini masalah pula. Tadi baru bertemu dengan isteri. Tak sentuh lagi pun. mutakau biling, pandang aku, pandang aku, aku pandang kau, aku pandang aku, aku pandang kau. Habis macam tu. Umur berapa tahun DJ? Berapa umur dia? 33 tahun. Ada surah-surah wacaan sebut kan? Inna insya'nahunna insya'a. Allah Ta'ala yang tua dia turunkan balik, yang muda dia naikkan balik jadi 33. Itu pasal ada satu hadis kan, seorang tua datang jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, doakan aku masuk syurga ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah kata orang tua tak boleh masuk syurga. Rasulullah bergurau, rupanya kawan tu ambil seria, dia patah balik, dia menangis. Tak menangis, maka Rasulullah panggil dia, kenapa menangis? Yalah, aku minta ya Rasulullah doakan aku masuk syurga. Rasulullah kata orang tua tak boleh masuk syurga. Dia kata dalam syurga tidak ada orang tua, semua umur 33 tahun, yang tua menjadi muda. Itu buktinya inna insya'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara. Allah Ta'ala jadikan semua mereka tu anak dara. Kita ni sekali je anak dara, saya pun tak tahulah ya. Walaupun ada pekeh-pekeh mendarakan balik, sebenarnya sekali je anak dara. Tapi di akhirat, tapi ini macam tak baik lah sebut benda macam tu kan. Tapi Allah Ta'ala saja bagikan sekali kita tengok. Tiap-tiap hari ya, dia adalah abkara, huruban, atraba, sama saiz. Ada suami dia gemuk sikit, isteri dia kurus sikit. Ada suami dia tinggi, isteri dia rendah sikit. Ada warna hitam, yang ni putih sikit. Tak ada di akhirat. Semua bagaikan pinang di belah tu. Korban asrama. Untuk siapa itu? Dia ashab. Masa tak pergi lagi kelima sini. Ya da'u nafiha bikul lipa kihatin am. Setiap terdetik saja di hati nak makan apa, semua akan datang depan kita. Allahuakbar. Nak buat apa? Ada depan mata, nak anggur, oh makan si kadak, nak apple, datang apple, nak orange, datang orange. Semua buah yang akan datang utuhadaniah boleh petik dengan jari kita. Ini bagaimana Allah Ta'ala gambarkan suasana kedudukan ahli syurga menikmati kenikmatan. Tapi ini saya bagi gambaran umum dulu, nanti kita masuk dalam bab berikutnya secara detail bidadari itu macam mana dan sebagainya. Itu saja yang dapat saya kupas dengan soalan ini.
1: Saya nak tanya doktor, si suami itu boleh berkahwin dengan bidadari itu ke?
3: Dia di sana dia tak ada kahwin dah. Kerana perkataan wazawajna kazalika wazawajnahum zawajna bihim baru kahwin. Tapi bahasa Arab ada perkataan bi zawajna kaha apa yang kata Zaid, setelah mana dia ceraikan isterinya, Rasulullah kahwin dengan Zainab kan. Kepala ayat itu akhirnya zawajna kaha. Di sini zawajna hum atau zawajna bihim. Jadi di situ dia bukan kahwin, dia pasang kata dia. Dia pasang isteri kita, tetap isteri kita. Itu pasal kita doakan dunia sampai akhirat. Cuma kalau ada suami dua orang, buat pilihan lah. Nak pergi suami yang pertama ke suami yang kedua. Pandai-pandai. Tapi di akhirat dia bukan kahwin, dia adalah dipasangkan. Memang itu milik kita, kita boleh. Tapi ada yang mengatakan bidadari, tapi kita akan kupas nanti dalam tajuk kita. Kerana bidadari itu sebenarnya bukan orang, apa saja yang menyeronokkan mata memandang, itulah bidadari sebenarnya. Tapi kita detailkan nanti dalam pembahasan akan datanglah, insyaAllah.
1: Baik doktor, sebagai penutuplah doktor, untuk episod kita pada malam ini. Apa yang doktor dah jelaskan tentang kenikmatan yang ahli syurga dapat dan sebagainya, bidadarinya, itulah macam-macam doktor. Kita niat dah dapat kan. Jadi untuk soalan yang terakhir ni doktor.
3: Baik.
1: Dalam apa yang disebut, yang dikongsikan oleh doktor, sebenarnya apa nikmat yang terbesar menanti ahli syurga ni? Adakah dengan melihat penciptanya?
3: Bidadari apa?
1: Adakah dengan kita melihat wajah Allah ke, dengan kita melihat pencipta kita ni, adakah itu nikmat yang terbesar ataupun macam mana doktor?
3: Baik. Sebenarnya nikmat yang terbesar ialah melihat wajah Allah secara langsung tanpa hijab, tanpa dinding yang menghalang kita. Itu nikmat yang terbesar. Kita sebagai seorang, saya cuba nak menghayati apa melihat wajah Allah ni hebat macam mana sebenarnya. Saya cuba nak menghayati, memahami situasi. Kita gambar macam ni. Seorang anak yang terpisah dengan ibunya sejak kecil. Anak tadi membesar, katalah umurnya 40 tahun. Mesti terdetik di hati dia nak mencari siapakah ibunya. apakah dalam minda dia, baik dia kerja tinggi, pangkat besar dan sebagainya, tapi ada satu benda terbuku di hatinya ialah untuk melihat wajah ibunya. Ini duduk kita nak gambar, tapi Allah walillahil matalul a'la, Allah Ta'ala lebih besar, lebih agung untuk diperumpamakan. Maka pada masa itu dia akan tenat-tenati nak tengok wajah ibunya, termimpi-mimpi, terngiak-ngiak dan sebagainya. Dia pandang orang, dia kata, oh macam ni ke, macam ni, macam ni ke. Cuma untuk di dunia ini, kita tidak boleh tajasimkan Allah. Walaupun dalam Al-Quran ada tangan Allah di atas tangan-tangan kamu, ya Allah, fauqa'aidihim, puju, apa, dalam surah Ar-Rahman, apa, wajah Allah itu kekal dan sebagainya. Itu semua laisa kamitslihi syai, kita kena set macam tu. Allah Ta'ala tidak ada satu pun disamakan dengan makhluk. Tapi di akhirat nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita satu nikmat yang terbesar berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim, apabila ahli syurga dimasukkan ke dalam syurga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berfirman, bertanyakan sama ada mereka mahukan tambahan nikmat. Tiada satu pun nikmat yang diberikan lebih dicintai dan membahagiakan mereka berbanding daripada melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan menjadikan diri mereka kemuncak nikmat tadi. Mereka akan redha dengan Allah, mendapat keredaan dari Allah radhiyallahu anhum wa radu'an, dan hati menjadi tenang. Segala bentuk kesedihan, susah, bimbang di dunia dicabut penuh daripada dirinya, dan mendapat kenikmatan abadi, dihidangkan dengan pelbagai kelezatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengari oleh telinga, sebagaimana yang kita sebut tadi. Jadi setiap hari Jumaat mereka akan pergi ke tempat perhimpunan ramai. Di situlah mereka akan melihat wajah Allah direct. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Dalam pegangan ahli sunnah wal jamaah, kita boleh melihat wajah Allah nadhirah, melihat nadhirah, wajah ceria. Tapi ada yang mengatakan tak, kita tengok bukan tengok yang betul pun. Tapi dalam pegangan ahli sunnah wal jamaah, betul-betul kita melihat wajah Allah dengan selayaknya. Tak boleh nak kita nak gambar masa kita Allahu Akbar, oh cantiknya Allah, tak boleh. Itu haram sama sekali, tajsim Allah. Tapi di akhirat nanti Allah Ta'ala maha kaya, tunjuk dengan selayaknya, maka dapatlah kita melihat. Dan itulah nikmat yang terbesar, teragung bagi ahli syurga. Wallahu a'lam. Moga-moga kita semua direzekikan untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam.
1: Baik, kita dapat duduk di pujung jangan lain-lain. Dan sebagai penutupnya dan kesimpulan, sedikit kesimpulan doktor berkenaan dengan tajuk kita minggu ini dan minggu depannya, macam mana doktor?
3: InsyaAllah. Baik, perbahasan kita untuk hari ini, malam ini, kita dah bahaskan di antara syurga dan neraka sebagai intro saja dulu. Di dalam syurga itu macam mana, dalam neraka itu macam mana, siapa yang menjadi ahli syurga, siapa yang menjadi ahli neraka, apa amalan-amalan yang membawa kita kepada neraka, dan apa amalan-amalan yang membolehkan kita melayakkan diri kita masuk dalam syurga Allah. Dalam surah Az-Zumar, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila al-jannati zumara, Allah Ta'ala bawa mereka menuju kepada syurga. Hatta idza ja'uha wa futihat abwaabuha, pintu pun terbuka. Manakala yang neraka pula diiring juga masuk ke dalam neraka, dan keadaan pintunya dah lama menunggu mereka untuk menelan mereka, membakar mereka dan sebagainya, dan menimbulkan dalam diri kita rasa gerun, takut untuk melakukan amalan. Dan kita teringat kalau kita buat maksiat, Allah, tangan aku akan dibakar. Saya terbaca dalam satu YouTube, Muhammad Ali almarhum peninju, dia bawa mancis dalam poket dia. Setiap kali dia nak buat benda jahat, dia bakar tangan dia. Oh, ini level orang nak menghayati situasi itu. Tapi kita tengok bila buat macam, oh tangan aku kena bakar, habis aku kena bakar, ibarat macam tu. Manakala kita buat itu pula, kita anggaplah kita akan menjadi ahli syurga. Moga-moga kita berdoa kepada Allah, dan insyaAllah pada siri-siri akan datang nanti, kita akan fokus 5 siri kepada ahli neraka dan 4 siri kepada ahli-ahli syurga, dan kita akan bahaskan secara terperinci satu persatu, insyaAllah sekadar kemampuan saya lah, bukan kata banyak sangat ilmu pun, sekadar kemampuan sikit,
1: insyaAllah.
3: Wallahu'alam.
1: Baik, kita nak ucapkan terima kasih kepada Yang Berusaha Dr. Marawi Mazzo, Syarah Keramik RPG Campus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Terima kasih doktor untuk perkongsian episod kali ini, episod yang ke-21. InsyaAllah mudah-mudahan dipermudahkan dan juga dipertemukan untuk pertemuan yang akan datang dalam episod yang ke-22. Dan juga terima kasih kita ucapkan kepada sahabat pendengar National FM dan juga Salam FM. Dengarkan perkongsian ini, dan bila kita dah dengar, kita sebar luaskan jugalah kepada mereka yang lain, insyaAllah. Sekian, jumpa lagi doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lembang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat di Universiti.

Nasional FM sentiasa di hati. Kepada pendengar-pendengar dan setia Nasional FM, terima kasih kerana mendengarkan saya, mendengarkan kami di Nasional FM sentiasa di hati. Sedikit kata untuk pagi ini, hidup ini singkat, jadikanlah setiap detik bermanfaat, sama ada untuk diri sendiri, keluarga ataupun orang lain. Menjadi baik itu pilihan, tak salah jika kita membuat pilihan itu kerana pulangannya hebat untuk akan datang. Untuk pendengar setia Nasional FM, geng Burhan Tua, terimalah Kasawari dengan lagu Teguh.

Assalamualaikum. Selamat pagi. Sekarang jam pukul 3.5 minit pagi. Saya Hani menemani anda dalam geng Burung Hantu Nasional FM. Sedikit perkongsian dari portal RTM, MCIEA memperkukuh perbangunan bakat TVET serantau. Malaysia dan China memperkukuh kerjasama strategik dalam bidang pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET menerusi pelancaran Malaysia China Industry Education Alliance yang menjadi platform menghubungkan institusi pendidikan industri dan rakan teknologi kedua-dua negara. Institusi TVET mesti berevolusi daripada pusat latihan kepada hub inovasi, pemindahan teknologi, pendedahan industri dan pembelajaran dunia sebenar. Pelajar harus belajar bersama mesin, mengalami dan mengaplikasi teknologi serta diperkasa untuk mencipta nilai dan menyelesaikan masalah. Malaysia menghargai pengalaman China seperti model teaching factory dan pembelajaran berasaskan pekerjaan yang merapatkan jurang antara pendidikan dan industri. MCIEA ditubuhkan sebagai platform strategik untuk melaraskan kurikulum dengan keperluan ekonomi masa depan dan menjabatani latihan kepada pekerja. Sekarang telah berlangsungnya Hari TVET Negara 2026 yang berlangsung dari sehingga esok, daripada hari Jumaat hari itu sehingga esok, sehingga hari ini hari Ahad, saya terlupa kan waktu kita bersiaran ni tak sama dengan yang luar. Hari ni hari Ahad sehingga ke 10 malam, masih lagi berpeluang kita bawa anak-anak kita, anak muda kita, jika berminat untuk mendalami industri TVET ni, kita bagi dia peluang. Bukannya apa, sekarang ni peluang pekerjaan lebih menumpu kepada kemahiran. Untuk lebih hiburan, kita teruskan malam ni dengan lagu Hindustan. Nasha ya pyar.

Yang kurik kundi, yang merah saga, baik budi, indahlah bahasa. Betul kan? Jadi Nasional FM Geng Burung Hantu, lagu tadi kita membawa kita ke serata negeri. Dalam diam kita ke merata negeri di Malaysia. Okey. Ada sekarang yang sedang memandu ke mana destinasinya malam ini. Semoga selamat perjalanan menuju destinasi. Yang di rumah dan yang masih bekerja di luar sana, jom ikut saya menghayati keindahan alam Malaysia terselah dari segi bahasa negeri dan adat resam. Jadi sekarang saya nak bawa anda mengenal bahasa negeri. Okey. Kita ke Terengganu. Selepas tu kita akan menyapa Jang. Jang, sekarang dengarkan dulu Blues Terengganu kita.

0: tak kira. Saya nak anjur Mila tu, mak. Apa nak jadi, jadilah.
1: Jadi aku setan.

Apokono eh Jang. Ha, tu lagu tadi membawa kita ke Negeri Sembilan. Ha, banyak dialeknya kan. Ha, mungkin ini lagu kita dengar daripada kecil, kalaupun kita tak faham, tapi sebenarnya kita dapat menyanyi bersama. Okay, sekarang ni kan kalau ikut dekat dalam Facebook Nasional FM, ada yang menyapa-nyapa saya bertugas pada pagi ini. Terima kasih kerana sudi menemani saya, antaranya Ahmad Suhaili dari Brunei Darussalam, Ita Rozaya dari Sumandak Sabah hadir melapor diri GBH 12 hingga 6 pagi, daripada Princess Suhai, Muhammad Muhaimin, assalamualaikum DJ, selamat tengah malam, selamat pagi dan selamat bertugas di segmen Burhan tu Nikmas. Okay, terima kasih. Yang menyapa saya juga dekat dalam TikTok Nasional FM, ada ramai dekat sini. Terima kasih kerana sudi tepi-tepi like kita. Okay, antaranya Nur Isa, Syidah ada, Abang Tak Bohong, Mawar Marisa, Mizi 85 dan ramai lagi. Kalau ikutkan kat dalam ni, bukan saja daripada Malaysia, daripada luar negara, daripada Indonesia juga ada. Ramai-ramai masuk ke dalam TikTok Geng Burhan tu Nasional FM. Sekarang ni kita nak bawa jedak jenguk ke Sabah. Apa khabar lah orang di sana? Terus dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Terima kasih kerana setia bersama Nasional FM Geng Burung Hantu. Waktu sekarang menghampiri pukul 4 pagi. Ya, dah beberapa jam dah saya menemani anda di sini, tapi saya masih segar untuk menemani anda walau di mana juga perjalanan anda, walau di mana juga anda berada. Saya masih lagi di sini di Konti Nasional FM Angkasa Puri ini menemani anda, menemani perjalanan anda. Okey, saya sedikit berita yang kita dapat kongsikan ialah tentang berita pendaki wanita Jaslina selamat ditemukan. Puan Jaslina menyertai ekspedisi pendakian Trans-Pacific Statement pada 24 Mei lepas melalui pos gedung Gunung Bah Gading, Gunung Batu Putih, Kuala Boh. Tapi pendaki wanita yang dilaporkan hilang di kawasan Gunung Batu Putih itu, Puan Jaslina, ditemukan selamat berhampiran Kampung Lubuk Baharu pos musuh petang tadi. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Sabah Rozi Nur Ahmad berkata mangsa ditemukan seorang penduduk kampung kira-kira pukul 3 petang ketika berada di kawasan berkenaan. Penduduk terbabit kemudian memaklumkan penemuan itu kepada anak saudaranya, dan kemudian ketika ini mangsa berada di rumah Tok Batin Kampung Lubuk Gaharu sementara menunggu tindakan lanjut pasukan penyelamat dan pihak berkuasa. Alhamdulillah kerana Puan Jaslinda ini ditemui. Dan kalau ikutkan daripada 23 Mei hari itu, sekarang dah 6 Jun, lebih kurang dekat nak 2 minggu kehilangan Puan Jaslinda. Alhamdulillah ditemukan dan selamat. Kita dalam waktu-waktu itu, kita sentiasa mendoakan keselamatan Puan Jaslinda. Dia begitu tabah untuk mengharungi hutan belukar. Bukan senang kalau kita tak ada ilmu, susah untuk kita kembali kan. Alhamdulillah segala yang berlaku adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita diberi rezeki untuk berada di sini, alhamdulillah. Jadi daripada berita yang kita dapat itu, kita kena fikir sebenarnya daripada doa-doa kita, doa-doa yang baik itu adalah yang menjadikan kita yang terbaik. Terus bersama Ken Burhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

dari Wani Hasrita menghiburkan anda sebentar tadi. Saya Hanim. Assalamualaikum untuk jam 4 pagi. Ini saya masih lagi di sini menemani anda. Abang-abang lori kita segarkan mata. Tapi jangan tekan laju-laju pula perginya kan. Semoga perjalanan kita dipermudahkan, lancar. Kalau ada di kawasan-kawasan hujan, pastikan kita menjaga jarak dan had laju supaya kita berada dalam mood bersedia bagi mengelak apa-apa yang berlaku yang tidak diingini dalam perjalanan kita. Okey, kalau ikut kat dalam TikTok kita, dalam TikTok Nasional FM, geng burung hantu pagi ni ramai yang dah bangun. Siapa-siapa pendengar-pendengar kita dekat dalam live TikTok, dekat dalam tu kita boleh mendapat ramai kenalan, ramai juga yang dah bangun pagi menyiapkan juadah untuk perniagaan esok, macam Kak Ina kita. Selamatlah masak nasi lemak tu, harum baunya kan. Semoga dimurahkan rezeki. Kalau ikutkan kita mencari rezeki ni, tak kira lah ada yang berniaga, ada yang makan gaji, ada yang buat kerja part time. Semua-semua tu bukannya untuk siapa? Untuk diri kita dan orang yang tersayang. Satu lagi kata Himah untuk pagi ini, bangkit kembali semangat. Impian hanya akan menjadi realiti jika kita berani bertindak. Jadikan setiap cabaran sebagai batu loncatan, bukan halangan, kerana halangan adalah bukti kita sedang berusaha untuk maju. Jangan takut untuk mencuba perkara baru. Kalau gagal sekalipun, akan menjadi lebih baik untuk masa akan datang. Teruskan bersama Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

hitam bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Selamat pagi geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati. 4.21, saya nak kongsikan juga apa yang berlaku sempena Hari TVET Negara 2026. Kemeriahan hari di Dataran Putrajaya sempena Hari TVET Negara 2026. Selain pameran-pameran daripada pemain industri TVET itu, ada juga reruai DJ Corner Nasional FM sempena sambutan Hari TVET Negara 2026. Siapa yang berkesempatan hadirlah beramai-ramai ke Dataran Putrajaya, boleh jumpa DJ kita di sana. Okay, saksikan bagaimana kemeriahan TVET mampu mengubah masa depan anda. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda. Singgah jangan tak singgah. Okay, kalau ikut kita punya DJ Corner tu dekat pameran Hub 1, Dataran Putrajaya, Hari TVET Negara akan berlangsung, sedang berlangsung dari hari Jumaat hingga ke hari ini adalah hari terakhir, dari pukul 9 pagi hingga ke 5 petang. Sama-sama kita yang berkelapangan untuk pergi meramaikan Hari TVET Negara 2026. Terus bersama Hiburan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram @nationalfm_malaysia.
1: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
2: Frekuensi ceria di tempat anda.
3: Tawau 94.7.
4: National FM, sentiasa di hati.

Selamat pagi geng burung hantu. Saya Hani masih lagi menemani anda, DJ anda pada waktu pagi ini. Kan dalam perjalanan kita dengar suara saya, semoga saya dapat menghiburkan anda. Semoga saya dapat menceriakan hari-hari anda. Okey. Jadi Hani nak tanya jugalah, hari ini 6 hari bulan 7 ada ke siapa yang sambut hari jadi? Selamat hari jadi. Semoga dimurahkan rezeki, dihidup lebih barakah, melayari kehidupan masa hadapan. Okey. Lagi satu, Hani juga nak tanya juga, pendengar-pendengar kita ni sihat ke? Kalau yang berada dekat atas jalan raya tu, kadang-kadang kita akan rasa macam sedikit mengantuk, berhenti di R&R berdekatan, buatkan beberapa renggangan. Selain kita dah, kalau kita ada berkesempatan untuk merasa kehangatan kopi secawan tu, silakan. Kalau tidak, kita buat beberapa renggangan. Kalau waktu hari ini hari Ahad, mungkin ramai yang dah mulakan perjalanan. Kalau daripada utara tu, daripada timur tu, daripada Terengganu, untuk pulang ke Kuala Lumpur, sebab hari persekolahan, hari cuti persekolahan dah habis dah hari ini. Besok kita akan kerja seperti biasa. Jadi ada yang mulakan perjalanan daripada waktu pagi untuk mengelakkan kesesakan lalu lintas. Walau di mana juga anda berada, pastikan anda segar. Kalau dalam pemanduan lah terutamanya kan, kena segar lah. Sebab kalau ikutkan dekat Jabatan Meteorologi ni, amaran dan ribut petir di beberapa kawasan akan melanda sehingga pukul 7 pagi ini. Antaranya di Kedah, Pulau Pinang, Perak, Terengganu, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, juga Negeri Sembilan dan Melaka. Dah habis dah cuti persekolahan. Adik-adik kita macam-macam cerita. Ada yang pergi bercuti, ada yang balik kampung. Kalau ikut yang cerita yang paling win, yang viral tu lah, dibakar kereta tu kan. Kalau cikgu tanya apa pengalaman semasa cuti persekolahan dulu waktu kita kecil-kecil, itulah karangan yang kita akan buat kan. Adik tu punya karangan, kalau dia pandai, dia akan ingat apa yang dia buat hari ini. Dia akan ingat sampai bila-bila. Bukan dia je ingat kan, kita-kita pun ingat kan. Itulah budak-budak. Alah, kita kena tegur juga dia, apa yang betul, apa yang salah. Tapi kita jangan marah terlebih-lebih. Sebabnya kadang-kadang kita rasa macam dia merugikan kita. Tapi sebenarnya dengan sifat penyabar kita, Allah akan gantikan yang lebih baik. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Pantai Cinta Merdeka Tropika menghiburkan anda sebentar tadi. Tadi saya ada ucapkan selamat hari jadi untuk yang berapa tadi saya sebut 6 hari bulan 7. Tersalah mata saya pandang ya. Sehari ni baru 7 hari bulan 6. 7 Jun 2026 sekarang pukul 4:48. Saya ucapkan sekali lagi hari jadi, selamat hari jadi kepada Siti Saleha yang ada dekat dalam TikTok live kita, menemani saya pada pagi ni, masih lagi menemani saya. Kalau ikutkan saya dah on live TikTok daripada pukul 12:30 malam sehingga ke pukul 4 pagi ini. Kita akan bersiaran secara live dalam live TikTok mungkin hingga ke jam 5 pagi, okey. Jadi yang sudi meluangkan masa, sila masuk ke dalam TikTok live Nasional FM sentiasa di hati. Kepada yang sedang memandu, macam saya katakan, waktu-waktu macam ni mungkin ada yang mulakan perjalanan sebab hari cuti pun dah habis kan. Tapi ada juga yang baru nak memulakan cuti. Selamat bercuti, saya ucapkan. Kemanakah destinasi anda itu? Semoga sampai ke destinasi dengan selamat, kerana di sana ada yang menyayangi kita, menunggu kita di sana. Teruskan bersama Nasional FM, Geng Burung Hantu.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Nasional FM sentiasa di hati geng burung hantu. Ini adalah jam terakhir untuk saya bertugas untuk hari ini. Kepada anda yang masih lagi setia mendengarkan Nasional FM geng burung hantu, terima kasih saya ucapkan. Saya nak kongsi juga, walau apa pun kita lakukan, ingat kebahagiaan adalah melepaskan semua impianmu yang belum tercapai dan lebih bersyukur atas semua yang telah tercapai dalam hidup. Tinggalkan fikiran yang membuatkan kita lemah dan peganglah fikiran yang memberi kekuatan kepada kita. Teruskan hari anda bersama geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Di ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
2: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan majlis bacaan doa awal tahun dan akhir tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang.

ceritanya. Tapi kalau kau tak ada masalah, kau datang jumpa aku mengadu apa cerita. Ini prinsip runding cara kaunseling, prinsip paling asas. Kalau ambil satu kes, jangan dengar sebelah pihak. Asal dengar sebelah pihak, habislah kita. Prinsip keadilan. Nabi tak terus telan ceritanya. Nabi okey, dengar. Tak buat putusan apa-apa. Nabi titahkan bawa Abdul Rahman datang pula. Lepas daripada itu, dia buat kaunseling. Tak berkelompok lah. Nextnya datang Abdul Rahman. Abdul Rahman marah. Qazzabat wallahi ya Rasulullah. Anni la'anfuduha nafdal adim walakinnaha nashizun turidu rifa'ah. Demi Allah, isteri saya pembohong besar ya Rasul. Walakinnaha nashizun. Sebenarnya dia ni isteri derhaka. Turidu rifa'ah. Dia nak balik ke suami dia yang asal. Saya tahu dia punya konspirasi. Saya saja. Bukan saya tak nak. Memang dia nak balik ke laki dia. Hadis ni panjang lah. Tapi pelajaran yang kita boleh ambil, adakah Nabi marah kepada Tamimah ketika cerita benda dalam kain? Nabi tak marah. Tak adalah Nabi menegur, astaghfirullahalazim, masya Allah, aib, awak orang perempuan kena jaga kehormatan, tak boleh cerita benda-benda macam tu. Astaghfirullahalazim, banyakkan berpuasa Isnin dan Khamis, kurangkan makan jamu-jamu. Nabi dengar aduan sampai habis. Baik itu kami selalu pesan kepada budak-budak dekat kaunter, kalau nak ambil kes ni, nak jumpa dengan cara, kasih cat. Jangan kau ketawa-ketawakan makcik tu. Kau kutuk dia, suruh dia berhenti makan jamu lah apa. Jangan. Bukan kerja kau bab tu. Biarkan ustaz-ustaz tu yang menguruskan runding caranya. Tapi yang penting, undang-undang sangat memelihara hak seorang wanita. Dia ada masalah nafkah batin, tapi dia tak nak report. Kenapa tak nak report? Yang kau mengadu ke orang tu buat apa? Tulis dalam Facebook, malangnya nasib ku. La ilaha illallah. Undang-undang memelihara hak puan-puan. Itu hak. Tuan-tuan kena ingat ni. Ni bukan dari segi undang-undang saja. Hak keagamaan. Wajib hukumnya. Memberi nafkah batin. Yang keempat, ngayemi. Ngayemi ni memberi kedamaian. Wajib seorang suami memberi kedamaian. Sebab isteri kita bukan papan skateboard. Belum main digilap-gilap, dah main dipijak-pijak. Bukan. Isteri kita bukan macam main bola sepak. Belum dapat dikejar-kejar, dah dapat ditendang sekuat-kuat hati. Jangan. Isteri kita bukan macam main badminton. Belum main, dilurut-lurut bulu tangkis tu. Dah start main, disemes kuat-kuat hati. Isteri kita ni jadikan macam main rugby. Belum dapat dikejar-kejar, dah dapat dipeluk sekuat-kuat hati. Dan takkan benarkan orang rampas. Walaupun kita ditindih 10-20 orang, tetap takkan dilepaskan. Sebab isteri kita ni, mereka ni ibarat jari. Lukanya sembuh sendiri, hilangnya takkan ada ganti. Walau kita menyampah macam mana pun dia, cakap tak berhenti, pompan. Tapi kalau dia tak ada, ya, terasa kehilangan dia. Dan takkan ada ganti. Jadi kena adalah sifat itu. Yang kelima, ngayomi. Mampu memberi pendidikan. Wajib mendidik isteri. Sebab kita tak mampu nak selesaikan masalah complicated kewanitaan. Jadi carilah orang yang boleh mendidik isteri kita. Baik itu orang perempuan, Nabi suruh cari orang laki-laki yang ada agama. Agama maknanya knowledge agama. Bukan mesti kahwin dengan ustaz, tapi cari orang yang boleh menyelesaikan masalah kewanitaan. Sebab orang perempuan, dia ada masalah biologi dia. Masalah biologi itu memberi efek pula kepada fik ibadat dia. Dia tak boleh nak suka-suka hati tanya orang, benda tu aib. Orang yang paling sesuai dia tanya suami dia. Tapi kalau suami dia pula jenis jahil murakab, susah juga menyelesaikan masalahnya. Maka kalau suami tak boleh selesai, wajib suami subkonkan pada orang lain, iaitu mencari guru mengajar di rumah. Fik kewanitaan. Jangan cari ustaz, carilah ustazah. Datang ke rumah kita cari ustaz, kalau susah pula datang ke rumah. Kalau tak mampu, benarkan isteri kita pergi belajar. Bukan buat master UTM ke apa, tidak. Pergi kelas-kelas perduain yang ada di kawasan surau masjid, benarkan. Janganlah buat something. Dahlah tak didik isteri, tak benarkan pula dia pergi dengar kelas perduain. Nanti orang tu tak ada ilmu. Sebab orang perempuan dia ada complicated, ya. Fik dia tak sama dengan orang lelaki. Kan dia tanya kita, hijau muka kita nak menjawab. Bang, saya ni macam mana? Kalau mandi wajib ni, kalau ada sanggul, kena buka ke kena biar, bang? Saya confused lah, bang. Ah, sudah, buka ke? Kena tak? Potong rambut pendek lah, bulan depan senang. Ada gitu jawapan, aku boleh jadi ustaz kalau gitu jawapannya. Selesai. Yang pertama, bahagiakan isteri. Yang kedua, beri rumah. Nafkah lah kepada isteri. Kalau balik semula kepada Nabi, yang kedua, ni suami kena ambil perhatian.
Nabi tak marah isteri. Ni tuan-tuan kena ambil iktibar. Nabi nak kata tak pernah tu mustahil lah kan, sebagai manusia. Tapi nak mencari riwayat yang Nabi marah isteri, hampir tak ada lah. Hampir tak ada. Pernah Nabi marah, tapi marahnya pun macam tak marah je. Dalilnya pernah Nabi cerita kepada Aisyah tentang suasana padang mahsyar. Nabi cerita pada mahsyar nanti manusia ni tak berpakaian, gini. Aisyah kan muda lagi, dia macam main-main je. Dia tanya, kita tak berbaju, tak berpakaian ya Rasul. Malunya saya. Nanti orang nampak saya punya, saya nampak orang punya. Malulah ya Rasul. Nabi berubah muka. Orang cerita serius-serius, dia sibuk pasal tak pakai baju, tak pakai seluar. Nabi angin lah. Ya natabni abi quhafah, kata Nabi. Itulah sekali Nabi marah. Apa artinya? Anak Abu Bakar. Biasa dia panggil Aisyah tu nama panggilan. Panggil Humairah, panggil Aish. Dia tak panggil nama kad pengenalan. Tapi ada hari dia marah, dia panggil nama pelik tu. Selalu panggil ya Humairah. Hari tu dia apa? Anak Abu Bakar. Dia panggil anak Abu Bakar ya. Jadi tuan-tuan dapat satu petunjuk. Kalau isteri kita buat perangai, contoh dia membeli tanpa batasan ke apa, kena tegur. Tuan-tuan jangan tak tegur. Mana yang tak elok, ditegur. Antara masalah perempuan membeli tanpa batasan lah. Tidak salah shopping, tapi kalau dah kemaruk, membahaya. Walaupun rumah tangga tu, marriage is a workshop. Husband work, wife shop. Itu kita tak nafikan. Tapi kalau tak kontrol, bengkok kita. Nasihatkan. Sebab itu, kalau nak marah, marah. Tapi marah dengan cara Nabi buat. Biasa kita panggil isteri kita, darling misalnya. Kita panggil baby ke young ke apa. Hari kita nak marah, katalah isteri kita nama Azlina binti Ali contoh. Anak Pak Ali. Tu nak marah sangat tu. Stop sampai situ dan nasihatkan. Anak Pak Ali. Selalu panggil baby, hari tu panggil anak Pak Ali. Sebut dia anak Pak Ali. Jangan sebut kepala Pak Ali tu, lutut. Itu yang jadi bergaduh. Jadi ni bawa balik. Tuan-tuan boleh amalkan di rumah. Anak Pak Abu. Sebut Pak Abu juga lah, kata anak ayah nama Abu Bakar. Anak Pak Abu. Janganlah banyak. Anak Pak Abu mengek kaki untuk kepala kemek. Memang bergaduh lah jawabnya. Nabi tak marah isteri. Nabi pun tak marah. Ya natabni abi quhafa syughilan nasi yawma izin anin nazar asyahisu absari milas sama mawkufina arba'ina sana la yakulun wala yashrubun. Panjang hadisnya. Itulah sekali. Tapi umumnya Nabi memang tak marah isteri. Bahkan tabiat tidak marah isteri ini bukan sekadar Nabi, bahkan seluruh sahabat-sahabat yang masyhur, mereka didapati tak marah isteri. Hatta Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Siapa Umar? Umar ni manusia paling garang zaman itu. Umar ni punya garang zaman dulu masa di jahiliah lah. Kalau orang nak tidurkan anak, ibu-ibu kalau nak tidurkan anak, anak payah tidur. Zaman tu bukan macam kita, payah tidur bagi telefon, selesai masalah. Dulu nak suruh tidur macam mana? Mengagak, menangis begitu je. Acaranya dia akan ugut. Tidur. Umar datang. Tidur budak. Nama Umar macam hantu kat limah nama, orang takut. Nabi pun pernah bagi pengiktirafan. Umar, ente kalau lalu dekat satu jalan, kalau jalan tu ada setan, setan lari lintang pukang nampak engkau. Setan pun takut dengan Umar Al-Khattab. Tapi isteri Umar tak takut dengan dia. Setan takut dengan dia, isteri dia buat tak tahu yang Umar Al-Khattab. Lagi power isteri dia. Ada satu riwayat seorang sahabat nama Aqil. Ada setengah kitab sebut Uqail. Dia ni tentera bertugas perbatasan 6 bulan operasi. Balik, dia expect isteri dia sambut dia dengan sambutan seorang isteri yang lama tak jumpa suami lah. Wangi-wangi, pakai baju tazan, baju apa, baju rimau. Mungkin semangat lah nak jumpa suami. Dia balik tengok isteri pakai compang-camping rumah, bersepah makanan, kegemaran tak ada, candlelight tak ada, apa pun tak ada. Jadi dia tengok ni lain-lain macam, apa dia nak marah aku ni. Tak ada nak sungguh. Balik pula sambut dengan leteran. Abah ni baru 6 bulan orang tu mesej tak jawab surat, tak ada saya uruskan anak sekolah, yuran budak. Semua saya ni anak demam pergi klinik hospital saya bawa. Senapas dia. Akil dia bawa balik operasi, sambut dengan belete. Apa perasaan? Tak boleh nak sabar lagi dah. Dia dah berangan macam-macam. Sekali itu yang dia dapat. Dia maki balik isteri dia. Awak ni macam mana ni, isteri solehah macam ni. Wah. Nangis isteri dia. Bila menangis, dia dah pening. Dia tinggalkan rumah, dia keluar lah. Nak cari IT ke apa, kalau zaman sekarang. Dia keluar. Dia fikir macam mana aku nak selesaikan problem ni.
minta nasihat dengan panglima aku lah. Panglima 3 bintang, 4 bintang, Umar Al-Khattab lah. Nak pergi rumah Umar. Sampai depan pintu baru nak ketuk, dia dengar isteri Sayyidina Umar tengah beletir. Okel tunggu kat luar. Alamak, isteri dia beletir lah. Aku nak dengar. Ada tak Umar maki balik laki bini dia? Umar tak menjawab. Diam je. Memang diam betul. Akil heran. Takkan Umar tak jawab. Lepas dia dah tunggu reda, dia ketuk pintu. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Umar buka. Akil, apa hal? Umar tahu memang kau dengar lah aku kena marah tadi ni. Apa hal Akil? Tuan, minta nasihat boleh tuan? Tengah stres lah tuan. Meh, barang. Apa cerita? Saya balik rumah, isteri pom-pam gini, saya serabut, saya tinggal tuan. Bagilah nasihat sikit. Akil, layanilah isteri kamu seperti kamu melayan anak-anak kecil. Innaha khubazatun wa tabakhatun wa ghassalatun wa sitrulaka minan nar. Sebab isteri kamu sepanjang ketiadaan kita, dia jaga rumah. Anak tak sihat, bawa ke klinik, demam sesama, pening, malam menangis, yang kena susu badan kiri kanan melompat, susu dah tak ada. Macam mana? Apa nak bagi? Bukannya minum susu boleh tambah susu, tak ada. Dia dah menangis. Kita tak tahu cerita, memang kita kerja. Dia masak untuk anak-anak, dia cuci, bertolak ansur, berbagi rasalah dengan mereka. Ini nasihat Umar Al-Khattab ni. Bayangkanlah Umar Al-Khattab, orang paling garang, dia tak jawab pun, isteri dia marah, diam lantang. Macam melayan anak-anak kecil, kata Umar. Macam budak-budak ya. Tuan-tuan selalu pergi rumah kawan, dia ada anak-anak. Pagi kita pergi rumah dia, petang kan datang balik. Anak dia umur 6 tahun nampak kita. Pakcik datang lagi ya. Pagi tadi datang, petang lagi datang lagi ya. Pakcik suka betul datang sini ya. Tuan-tuan nak kecil hati ya. Lantang kau lah budak kecil. Kalau neko kecil hati, kecil hatinya aku anak dia. Mesti mak dia ajar cakap macam tu. Dah. Kau lah macam layan budak-budak, apa tak tahu je lah. Pakcik ni tak malu eh, asyik datang rumah saya je. Makan nasi rumah saya, tak malu eh. Buat bodoh eh budak. Anggap isteri kita gitulah. Allahu

hujung segmen kita pada waktu ini, geng burung hantu. Terima kasih kepada semua yang setia menemani, sama ada yang sedang memandu, bekerja, berehat ataupun yang baru memulakan hari daripada pukul 12:30 malam tadi hingga ke 6 pagi menemani saya setia dengan Nasional FM. Sebelum saya mengundurkan diri, ingatlah bahawa setiap hari adalah peluang baru untuk menjadi versi diri yang lebih baik daripada semalam. Jangan berhenti melangkah kerana perjalanan terasa sukar. Setiap langkah kecil dan konsisten akan membawa anda lebih dekat kepada kejayaan. Terus jaga diri, jaga kesihatan dan semoga segala urusan anda dipermudahkan. Saya Hanim undurkan diri.

0: Pampa, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anda di rumah, satu resipi yang ringkas untuk episode kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan, hanya di TV OK.
4: Nidaul Islam.
5: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hassan.
6: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillah. Syukur kita pada Allah. Allah masih beri ruang, Allah beri pinjam umur kat kita lagi pada hari ini. Jom kita kongsi-kongsi darjat dunia dan darjat akhirat. Apapun muslimat-muslimat semua, darjat dunia dia hanya sementara dan akan hilang. Contohnya, masa bekerja, kita berpangkat pengarah, ketua pengarah, timbalan ketua pengarah, contoh, kan? Tapi jawatan-jawatan ini di dunia, dia hanya sementara. Dah masuk usia 60 tahun, pencen, balik duduk kat rumah. Tak ada lagi jawatan itu. Tak boleh kita bawa ke mana-mana. Kecuali cikgu saja. Pencen, masih lagi orang panggil cikgu sampai ke mati. Ya? Dia mati pun panggil cikgu. Arwah cikgu. Untuk orang jadi cikgu kan, Masya Allah, hebatnya ya. Jadi jawatan kita ataupun kita kata darjat di dunia tidak kekal. Apa-apa gelaran sekalipun, kadang-kadang orang dapat kita suka, kadang-kadang orang dapat kita tak suka, kadang-kadang kita nak kita tak dapat. Jadi dia tak akan sama, tak akan balance dengan darjat akhirat Allah Subhanahu Wa Taala, di mana tidak ada tolak bandingnya. Dan bila Allah bagi, Allah tak tarik balik dah pada kita. Ya? Apa darjat yang kita nak capai untuk akhirat Allah SWT. Sudah tentu impian kita, harapan kita untuk masuk syurga Allah SWT. Syurga yang tidak pernah kita lihat. Syurga yang tak pernah kita dengar. Syurga yang tidak pernah terlintas di hati kita. Itu adalah antara hadis kursi Allah menceritakan tentang syurga Allah. Jadi apa yang kita nak capai? Darjat akhirat Allah yang kita nak capai. Pertama tentulah syurga Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana tidak akan dicapai melainkan kita mati dulu. Dah mati masuk syurga. Dah masuk syurga, peluang yang paling besar sekali ialah darjat akhiratnya ialah kita dapat bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah, tabarakallah, subhanallah. Hebatnya. Apa yang kita nak capai lagi sebelum nak pergi syurga tu? Maghfirah. Yakni pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar ya. Walau apa dosa kita, Allah Subhanahu Wa Taala bersikap, bersifat dengan sifat Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sebagaimana kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Allah suka pada orang yang bertaubat. Kalau dia berdosa, dia buat salah, dia akan bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada dosa yang dilakukan itu dosa kecil maupun dosa besar. Yani bila kita dapat pengampunan Allah, maka mudah-mudahan kita mendapat ganjaran syurga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi apa pencapaian lagi yang kita nak capai? Ya? Dalam Al-Quran Allah sebut, bersegeralah kamu untuk melakukan taubat pada Allah. Balasannya syurga seluas langit dan bumi yang disediakan oleh Allah SWT untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Jom cari dunia, tak akan bawa ke mana kita. Dunia akan binasa. Kullu man 'alaiha fan. Apa yang ada dunia ini semua akan binasa. Yang kekal ialah akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Rebutlah peluang untuk mencari mardatillah, untuk mencari syurga Allah, dan yang paling utama kita mencari pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Paling tidak kita menyebut astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Ulang banyak kali pun tidak apa. Junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW bertaubat 100 kali satu hari. Nabi tidak ada dosa. Nabi maksum, terpelihara daripada melakukan dosa. Nabi sanggup bertaubat 100 kali satu hari. So, bagaimana dengan kita yang banyak dosa? Celik mata dosa, cakap dosa, telinga dosa. Jadi, kejarlah carilah akhirat Allah yang kekal. Dunia kita cari sekadar untuk bekalan akhirat. Kita mari dunia dulu. Bekalan boleh dapat di dunia, tak boleh dapat di akhirat. Bekalan kita ambil di dunia, dan ingat dunia hanyalah transit sementara, sebagaimana kita singgah di R&R untuk minum kopi, isi minyak, rehat seketika, terus jalan untuk ke akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Cari dunia, cari akhirat, dua-dua. Tapi kalau cari akhirat, insya-Allah dunia dapat, akhirat dapat. Tapi kalau cari di dunia, dunia dapat, akhirat tak dapat. Allahu Akbar. InsyaAllah, jom sama-sama kita bersegera untuk mendapat akhirat Allah SWT. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Nida ul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
4: Nida ul

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji ini.

Nasional FM, sentiasa di hati. Tepat pukul 6 pagi.

0: Aktif 6.10 Hashtag Rancak Berbisa.
1: Nida ul Islam.
2: Kita bersama Ustazah Nur Adibah Rozin.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Saya mendoakan kita sama-sama berada dalam keadaan yang sihat sejahtera. Tetapi saya nak tanya jugalah, yang berada sedang mendengar, ada tak yang rasanya sedang diuji oleh Allah Ta'ala? Sedang menghadapi masalah yang besar dan berat? Ketahuilah sahabat sekalian, Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ahasibannas an yutraku an yaqulu amanna wahum la yuftanun, sadaqallahul azim. Dia bermaksud, adakah manusia menyangka mereka akan dibiarkan dengan hanya berkata kami beriman sedangkan mereka tak diuji? Allah memberikan satu pertanyaan kepada kita. Minta maaf sebut ya, saya sebut dalam bahasa orang biasa lah. Yang kau ingat, ya, cukup ke dengan berkata, oh kita beriman, saya nak jadi orang soleh, saya nak jadi wanita solehah, sedangkan tak diuji? Apa tanda kita beriman? Apa tanda kita ni soleh dan solehah? Kalau bila Allah bagi ujian, kita cepat mengeluh, cepat aduh. Apa tanda kita beriman kepada Allah? Begitulah Allah memberikan ujian kepada kita. Di saat Allah menguji kita, kalau kita masih ingat Allah, kalau kita kembali kepada Allah, itulah bukti bahawa kita ini benar-benar ikhlas dan usaha untuk beriman kepada Allah. Ibarat guru-guru bila tanya dalam kelas, dah ajar satu mata pelajaran, dah ajar satu bab, tanya anak-anak murid semua faham tak? Masing-masing jawab, faham cikgu. Tiba-tiba cikgu kata, tutup buku, kita buat ujian. Menggelabah masing-masing. Tadi nak jawab faham senang, tapi bila cikgu buat ujian, cikgu uji sikit, baru boleh tahu sebenarnya faham betul-betul ataupun tidak. Itulah gambaran sedikit bagaimana kita ni kalau nak kata kita beriman, tak cukup dengan sekadar berkata, tetapi Allah menguji benar-benarkah keimanan kita itu dengan Allah memberikan kita ujian. Dan ujian boleh datang dalam bentuk kesenangan dan juga kesusahan. Dan ujian inilah tanda Allah sayang kepada kita, kerana dengan ujian Allah memberikan kita beberapa pembalasan. Yang pertama, di sebalik ujian Allah ingin mengangkat darjat kita. Jangan kata Allah uji aku lagi-lagi, ni tanda apa ni? Ya, aku dah solat, aku dah puasa, aku dah jadi muslimah solehah, tapi ada juga ujian. Janganlah bersangka buruk dengan Allah. Kerana para nabi dan rasul juga ialah antara orang yang paling hebat ujiannya, padahal mereka itulah kekasih dan utusan Allah. Maka yang pertama, dengan ujian itu Allah ingin mengangkat darjat kita, dengan syarat kita redha dan bersabar menghadapi ujian tersebut. Yang kedua, di sebalik ujian juga Allah nak bagi pahala kepada kita. Ya, dalam satu hadis daripada Ummul Ala, dia kata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menjenguk aku tatkala aku sakit. Lalu baginda kata, abashiri ya Ummul Ala. Nabi datang jumpa orang sakit, Nabi kata, bergembiralah wahai Ummul Ala. Sesungguhnya sakit orang Muslim itu membuat Allah menghilangkan kesalahan-kesalahannya sebagaimana api yang menghilangkan kotoran emas dan perak. Jadi kalau Allah uji dengan kesakitan, dengan sakit hati, ya, dengan pengkhianatan orang kepada kita, rasa sakit tu kadang-kadang sakit yang tak boleh nak diterangkan lagi. Maka itu Allah nak bagi kita pengampunan daripada dosa. Allah nak bersihkan kesalahan-kesalahan kita seperti api yang menghilangkan kotoran emas dan perak. Dan yang ketiga, di sebalik ujian-ujian tersebutnya, yang kedua tadi Allah nak bagi pahala dan bersihkan kesalahan, dan yang ketiga, di sebalik ujian juga pasti ada hikmahnya yang akan tersingkap kalau kita redha dan sabar dengan ujian tersebut. Jadi sahabat-sahabat, teruskanlah ya menghadapi ujian sebaik mungkin, dan di saat kita menerima sesuatu berita ataupun perkara yang tidak disukai, jangan lupa sebutlah inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ini kalimah yang Nabi ajar untuk kita sebut di saat mendengar perkara yang tidak diingini. Mudah-mudahan kita terus kuat kerana ujian akan terus berlangsung selagi mana kita hidup di dunia ini. Nak berehat, nak relax, nak tenang-tenang, tunggu masuk syurga nanti, insya-Allah.
2: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.
1: Nidaul

0: La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat no?
0: Alhamdulillah, Bas. Bas okey ke?
1: Okey, alhamdulillah.
0: Okey, hari ni kita nak tanya juga kepada Faridah ataupun Kak Ferry.
1: Oh, ini Kak Ferry dengan Cik Hussein ke?
0: Dengan Cik Hussein.
1: Oh, sihat ke tidak?
0: Sihat ke tidak? untuk perempuan anda. Saya Nazri Mansyah, DJI.
1: Dan juga saya BAZZ Bas, Basira Baharum.
0: Kami akan
1: menemani anda
0: ia mengendalikan siaran aktif 6.11 Hijak Rancak Berbisa yang patut anda bersama dengan kami, mendengarkan kami 4 jam dari sekarang, insyaAllah. Kerana kami akan berikan
1: edisi hari ini berapa?
0: Edisi hari ini kita banyak edisi sebenarnya kalau hari ini.
1: Hari ini 7 Jun 2026 kan. Semalam cantik nombor kan, 6626.
0: 6626. Jangan duk ambil pula. Maksudnya waktu solat hari ini subuh apa? 5.49 minit pagi.
1: Oh, 5.49.
0: Ya.
1: Mak kata dah ramai dah menunaikan solat fardu subuh. Alhamdulillah. Yang mana masih lagi belum, cepat-cepatlah untuk menunaikan solat fardu subuh.
0: Subuh. Termasuklah kita kan.
1: Termasuk yang duk bercakap ni.
0: Dah selesai dah menunaikan solat fardu subuh untuk hari ni. Kan Bas, kita tengok kan dalam apa yang kita sembang untuk waktu ini, apa yang kita temukan dari awal tadi lagi dah jumpa dengan Abang Husin. Kita dia kata, "Oh, tahniah, alhamdulillah ya." Alhamdulillah apa kata sebenarnya? Alhamdulillah lah dia kata, sebenarnya dia pun ambil perkembangan kan berkenaan dengan Jaslinda.
1: Kan kita tengok-tengok, Allah, alhamdulillah, walaupun kita tak kenal Jaslinda ni, kan, tapi bila berita pasal dia ni tersebar, kehilangan dia apa semua tu kan, lepas tu bila dah jumpa tu, kita pun rasa panjatkan rasa syukur.
0: Sungguh, alhamdulillah.
1: Sebab apa? Sebabnya sebab apa? Kita tahu kan, duduk dalam hutan belantara tu siang malam daripada 23 Mei lagi sampailah kemarin 6 Jun kan, masa yang lama.
0: Malam siang
1: dalam hutan seorang-seorang. Bukannya hutan biasa-biasa ni, hutan yang memang terbaik kan?
0: Yes.
1: Macam mana diharungi benda tu seorang-seorang.
0: Dan juga kami juga ya di Kedai FM, kalau setiap kali kami bersiaran, Bas akan sebut juga berkenaan dengan Jaslinda. Tapi apa pun kami akan kongsikan kepada anda dekat pukul 7 pagi nantilah.
1: Selepas ni, okey?
0: Okey.
1: Semuanya untuk anda.
0: Di
1: Aktif 6.10.
0: #.
1: Rancak Berbis.

0: Okey, kita FM Mesra Harmoni. Okey, baik, ada lagi perkabaran-perkabaran kita nak kongsikan bersama dengan anda. Apa yang kita nak kongsikan, Bas, pagi ni?
1: Okey, pagi ni kita like-like dulu eh.
0: Like-like dulu.
1: Like. Kalau like tu suka kan. Ini macam dengan biasa-biasa dulu. Apa permukaan dulu kan. Surface orang panggil.
0: Surface. Okey, beriah.
1: Bas nak tanya Ibas dan juga semua pendengar-pendengar yang duduk dengar sekarang ni. Bau apa yang kita suka sangat selain perfume?
0: Oh, tak suka perfume. Sebut saya perfume.
1: Kalau Ibas lah orang tanya.
0: Tak suka.
1: Dah selain perfume, bau apa lagi yang suka?
0: Bau-bau yang lembut-lembut lah. Macam kata tadi, light-light gitu.
1: Tahu lah bau apa? Bau buku ke? Bau sengah tu dia suka bau baju lama ke?
0: Wih, bau je. Dia bau baju lama tu tak wujud.
1: Bau lah. Bawang
0: dia,
1: ke?
0: Dia bau baju baru tu kot lah. Bila dia beli baju, dia tak basuh lah.
1: Lepas tu,
0: dia selawat-selawat dia pakai.
1: Bau kereta baru ke?
0: Oh, bau kereta baru.
1: Tak tahu bau apa?
0: Tak tahu nak bau apa. Tak tahu nak fikir tu.
1: Ish, memang tak ada fikir. Taste lah.
0: Tak ada. Bagi-bagi memang tak tahu nak fikir. Bau duit syok. Bau duit baru.
1: Nampak? Mana kata suka bau duit kan?
0: Tak suka. Semua orang suka. Bau duit hat tu. Hat tu memang.
1: Tak lah. Ibas suka bau duit lah tu. Bau duit baru.
0: Semua orang ni hat duk dengar ni pun mesti suka. Suka bau duit
1: lah. Tak apalah. Apa pun. Okay. Yang penting lah tu pertanyaan Bas kepada anda semua. Anda suka bau apa selain perfume? Lagi kita nak kongsi apa?
0: Oh, hat tu ya.
1: Hat tu je.
0: Oh, terkejut lah. Kenapa? Okay, tapi tak apalah. Berkenaan dengan bau duit ni, siapa yang tak suka kan? Semua orang suka. Alhamdulillah. Sebab kita memerlukan wang. Ada juga setengah orang yang bab duit ni, dia memang bagi dia tu tak apa sangat lah. Sebab dia sanggup tabuk duit dari tingkat atas bangunan. Bukan dia nak bagi kat orang, dia tabuk duit. Hampa nak hampa kutip.
1: Ish lo, tak boleh.
0: Sampai macam tu sekali kan tu yang katakan jutawan-jutawan. Tengok macam kita tengok jutawan Arab kan. Bila dia peragakan dengan puteri yang berdansa depan dia, dia tabuk duit macam tu. Ada juga yang sanggup orang ni yang duit ada. Bas, dia tak heran langsung. Ada ni, kita ni kampung kita ni ataupun tempat kita ni nak buat masjid. Jumpa dengan PA saya Basirah Bahrum. Nanti apa pun dengan dia. Salah boleh sebiji sebuah masjid kaya. Banyak
1: tapi
0: orang kaya
1: macam tu. Kan ni kita nak kongsi pula ni.
0: Oh, nak kongsi.
1: Ni pun kaya juga ni.
0: Kaya.
1: Malaysia sebenarnya berpotensi memperoleh akses kepada salah satu telaga gas. Bukan telaga mas tau. Telaga gas terbesar di dunia menerusi kerjasama strategik dengan Turkmenistan. Kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, katanya usaha itu sedang diperkukuh menerusi rundingan bersama kerajaan Turkmenistan dan Petroleum Nasional Berhad Petronas.
0: Yes. Okey.
1: Sebut nama negara pun tergeliat lidah lah.
0: Dia lah lagu tu orang kita nak buat lagu mana.
1: Tapi Malaysia berpotensi. Okey.
0: Okey, baik, untuk anda lagi ada lagi perkabaran kita akan kongsikan selepas ini menerusi Aktif 6.10
1: #Rancak
0: Berbisa.

0: Philip 60 #RancangBisa.
1: Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, Minggu keempat pukul 12.19 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.

0: Okay, kita aktif dalam seluruh hashtag rancak berbisa. Bas,
1: yeah.
0: Kalau pagi-pagi ni Bas, sarapan pilihan Bas apa dia?
1: Sarapan pilihan saya yang sihat-sihat lah. Sebab saya pun nak sihat, nasi lemak.
0: Nasi lemak, alhamdulillah. Sebab kita orang Kedah
1: nasi
0: kan?
1: Nasi lemak dengan panas.
0: Dia orang Kedah ni memang kita kalau bab makan ni pagi-pagi kita akan pilih nasi lemak. Tapi Encik Ada tengok.
1: Nasi lah. Nasi. Sebab nasi. Ha?
0: Nasi, okay. Kalau semalam Encik Ada tengok tau, di Great Britain, ada seorang orang di sana. Dia orang Malaysia.
1: Ini dokumentari ni?
0: Bukan dokumentari.
1: Apa tu dia?
0: Dia terlintas di skrin telefon bimbit cik.
1: Masa scroll-scroll tu.
0: Yes. Dia duduk di sebelah sana lah. Di orang putih lah. Negara sana. Kemudian dia ni, dia buat nasi lemak tau. Mau pecah ayat liuk no, sebab nasi lemak. Nasi lemak dia yang letak tu macam kita tengok ada satu orang putih tu. Dia buat bakar kentang tu. Ada bubuh kacang dan tu bubuh dengan keju, mentega apa semua tu kan. Kentang besar kan, makan kan. Oh, waktu kita tengok dengan bila kita makan.
1: Menyelerakan.
0: Oh, macam nak pergi kemana Helen tu nak makan kan. Tapi jam ni tak apa nak galak sangat. Tapi sebenarnya tengok apa yang kita nak katakan. Tengok nasi lemak kita, barangan kita, produk kita. Malaysia. Bawa pi ke sana. Orang merata dek beli. Betul. Dengan apa tau? Ikan bilis.
1: Oh, ikan bilis.
0: Timun.
1: Kacang.
0: Timun pula dengan kacang. Yang lain lagi semua letak tu kan. Oi, memang bahas tarikan.
1: Sebenarnya nasi lemak ni dah diiktiraf kat dunia dah kan.
0: Yes, betul.
1: Sebenarnya sebab dia ada macam-macam dalam tu kan.
0: Sebab kita makan nasi lemak.
1: Sebab kita makan nasi lemak. Tapi
0: lah ni
1: kan.
0: Lah ni.
1: Nasi lemak tu memang wajib juga makan. Tapi lah ni pulut derian.
0: Pulut derian.
1: Sebab memang musim derian lah ni kan.
0: Oh, sebab musim derian.
1: Memang orang Kedah lah ni yang mana duk dengar ni mesti makan pulut derian, buah gula sikit tak santan.
0: Oh, tak santan.
1: Kan, lepas tu makan durian.
0: Oh, no. Ramai keluar angkut jari-jari tu kan.
1: Tu dok sangat. Abang ramai angkut jari.
0: Tak tengok orang tua-tua dia kelolo, orang Kedah kata kelolo kan.
1: Ada tau di kawasan mana eh? Yang dia pun memang makan jenis ramai.
0: Tak boleh buat lagu tu, dia tak baik.
1: Kan, dia orang terpalit tu apa.
0: Dia kalau nak buat macam tu boleh, tapi santan boleh lah. Ramai nyok kan lagu tu.
1: Ni pulut derajan ni
0: pulut derajan.
1: Jangan kembang tengkok.
0: Tak boleh, jangan nak buat lagu tu kalau sebab orang ramai tak syok kan.
1: Okay lah, lepas ni kami kongsi banyak lagi perkongsian untuk anda semua, okay?
0: Di mana?
1: Di mana lagi? Di Aktif 6.10
0: Hashtag Rancak Berbisa.

0: Mungkin disebabkan trauma-trauma yang Puan hadapi dulu ada kena-mengena dengan situasi Jana sekarang. Sebab penyakit macam ni memang nampak normal, Puan. Tapi
1: Cik Izzah nak cakap anak saya tak normal.
0: Bukan macam tu maksud saya.
1: Anak saya Jana normal. Tak ada kena-mengena dengan
2: dia. Dia tolonglah dia.
0: Ya, tapi pada pendapat saya,
1: kenapa Cik Izzah berdasarkan Cik Izzah sibuk?
2: Dah lah.
3: Hidup kadang-kadang penat, minda serabut, emosi pun bercaru. Jom luangkan sedikit masa bersama Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Rancangan Bual Santai yang membawa perkongsian tentang emosi, motivasi dan cara melihat kehidupan dengan lebih positif dan tenang. Temui kami di Kedah FM setiap Ahad minggu keempat jam 12.15 tengah hari, kerana bila kita faham diri sendiri, lebih mudah untuk reset minda dan terus melangkah. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
4: Yatif 610 hashtag rancak berbisa.
5: Okey, baik. Untuk hari ini juga kita nak mengumumkan ataupun kita nak maklumkan kepada anda yang mendengarkan kita di 97.5 Kedai FM Mesra Harmoni. Sebab apa hari ini orang hebat kita, orang nombor satu kita akan berada bersama dengan kita juga. Iaitu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim akan mengadakan lawatan kerja rasmi di Kedah hari ini. Nak pergi ke belah rumah bah lah.
4: Ke mana?
5: Belah Tupah kot tu. Sebab apa hari ini yang dimaklumkan oleh Pejabat Perdana Menteri mengenai jadual yang telah pun disusun atur, Perdana Menteri akan ke IMS University.
4: Oh, dekat Semeling.
5: Dekat Semeling. Sate Semeling kan? Di bidung bagi menghadiri majlis serahan pemberian grant kerajaan tahunan kepada universiti itu kira-kira pukul 10.15 minit pagi. Dan selepas pada itu, Ibas. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan menghadiri majlis pertemuan bersama ketua-ketua Jabatan Persekutuan dan Jabatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung Persekutuan JPKKP Negeri Kedah kira-kira pukul 12.30 tengah hari di Dewan Perdana UiTM
4: Merbuk.
5: Kalau sebut di situ kan, ketua-ketua Jabatan Persekutuan.
4: Oh, makna kata?
5: Termasuk semualah yang persekutuan, kena hadir lah. Sebab apa? Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan berada di sana. Kita ni sebenarnya kalau sebut pasal itu, kita tak terlepas pandang tau daripada bahagian berita semasa Kedai FM kita. Nurul
4: Hana dah ada sana,
5: Asmaini Nuzlan mungkin dah ambil dah tempat di sana untuk berada di di barisan hadapan ataupun berada di tempat untuk mengambil, orang kata apa, gambar view yang paling cantik bersama dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Kita minta Hana selfie sikit nanti ya. Okey, itu berkenaan. Ya, insyaAllah. Okey, itu berkenaan dengan pagi ni. Ada lagi berkabar?
4: Tak, kita nak mengucapkan selamat datanglah kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri lah, ke Negeri Kedah Darul Aman dan juga ke kawasan Merbuk.
5: Seronok lah.
4: Kalau boleh ajak lah pergi Tupah.
5: Tupah.
4: Taman rekreasi. Apa ni? Pusat, bukan pusat rekreasi. Macam panggil apa tu? Rekreasi rimba. Yang terjun dan sebagainya. Okay,
5: beza
4: lah
5: kan Tupah dulu dengan Law kan?
4: Memang beza. Sebab lah ni dah okey dah. Dah elok sebab ada orang jaga semua. Segala kelengkapan semua ada kan? Boleh pergi ramai-ramai no?
5: Okay.
4: Sat lagi ke nak kongsi sekarang?
5: Okay, sat lagi boleh?
4: Sat lagi no?
5: Sebab cerita ni memang menarik yang bahasa nak kongsikan.
4: Memang
5: kan?
4: Menarik
5: sangat. Memang yang ditunggu-tunggu sebenarnya. Okay?
4: Okay, untuk anda semua terus bersama dengan kami. Senyum-senyum selalu. Di mana?
5: Di Aktif 610.
4: Hashtag Rancak Berbisa.

0: Ini Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
1: Menghampiri 7 pagi dah ke?
2: Yes.
1: Yang ditunggu-tunggu mesti ramai dah tengok di media sosial lepas kan? Mengenai dengan penemuan Jocelynda Saludin ni. Dah tahu dah macam mana keadaan dia apa semua, alhamdulillah. Tapi Bas ambil daripada sisi suami dia. Suami kepada Jocelynda Saludin menyifatkan wanita tu sebagai seorang yang tabah dan memiliki kekuatan luar biasa. Apabila terus bertahan sepanjang 14 hari hilang di Gunung Batu Putih ni. Dan juga suami Jocelynda, Hazman Othman 61 berkata dia yakin dengan kecekalan isterinya yang berusia 49 tahun itu adalah mendepani ujian serta cabaran sehingga berjaya ditemui selamat. Dia kata, saya tahu rumah saya kuat, dia kata. Dan juga pengarah Jabatan Perempuan dan Penyelamat JBPM Perak, Datuk Sayani Saidun berkata Jocelynda ditemui kira-kira 3 petang oleh penduduk Nazri Bah Eng yang kemudian memaklumkan kepada anak saudaranya yang berada di Johor.
2: Bukan.
1: Nazri juga noh. Dan juga Nazri mula selanjut Hazman turut merakamkan penghargaan kepada semua pihak yang terbabit dalam operasi mencari dan menyelamat SAR sepanjang tempoh kehilangan isterinya. Terima kasih kepada semua yang terlibat, polis, bomba, pertubuhan bukan kerajaan, badan berkanun dan semua pihak yang membantu. Dan juga tak lupa kepada komuniti orang asli yang beri kerjasama cukup baik.
2: Itu dia kan sebenarnya kan? Banyak juga cerita berkenaan dengan Jocelynda ni
1: banyak
2: yang dikatakan
1: anaknya
2: cedera jatuh pada ketinggian lebih kurang 5 meter. Ini kata bomba, kalau kata 5 meter 15 kaki, 5 kali 3 15 kan, lebih lagi lah. Namun ada juga yang dikatakan di sini seorang penduduk orang asli yang menemukan pendaki Jocelynda Saludin ni mendakwa wanita itu dilihat dalam keadaan terhuyung-hayang bersama satu beg plastik berisi beberapa jenis tumbuhan termasuk cendawan. Itu yang dikatakan oleh Abbas kata tadi ni. Nazri, anak lelaki Bah Eng, dia berkata dia menemui Jocelynda tu ketika dalam perjalanan menuju ke kawasan sungai berhampiran kampung orang asli Lubuk Garu bersama dengan dua ahli keluarganya. Dan juga katanya, kami ni kebetulan nak mancing di sungai berkenaan, katanya. Tapi suddenly seorang daripada kami terjumpa dengan Jocelynda dalam keadaan lemah dan menangis.
1: Yelah, dia tak larat dah kan 14 hari dah.
2: Memang tak larat waktu tu. Dia juga ada bawa satu beg plastik katanya berisi cendawan. Tapi
1: mungkin
2: dalam
1: dia buat makan
2: tu,
1: kot no?
2: Mungkinlah macam tu. Saya terus bawa dia balik ke rumah Tok Batin di kampung berkenaan dan kami beri dia makan serta minum dalam kerana keadaannya kelihatan terlalu letih. Itu yang ketika pemberita temui dia tu di hospital Tapah semalam.
1: Ya, boleh tengok keadaan dia pun kan memang nampak sangatlah dia punya letih, macam dia nak bagi tahu apa yang terjadi dekat dia tu sepanjang 14 hari kehilangan dia tu.
2: Radius dia berapa kilometer yang dia berjalan tu?
1: Masa 10 kot.
2: 10?
1: 10 kilometer daripada yang dihilang tu. Kalau bas salah tu tak mahal. Tapi lebih kurang macam tu sempat bas ikuti perkembangan Jocelynda tu nak.
2: Okay, baik untuk anda. Ada lagi nanti kita kongsikan bersama dengan anda untuk hari ini 7 pagi.
1: Ya, kita nak ke utama 7 pagi. Lepas tu kembali bersama dengan Ibas. Okay, di jam yang kedua.
2: InsyaAllah aktif 6.10.
1: Hashtag
2: Rancak Berbisa.

0: Jaslinda ditemukan selamat, operasi SAR ditamatkan. Malaysia berpotensi peroleh zon telaga gas antara terbesar dunia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi. Pendaki wanita Jaslinda Saludin yang hilang hampir 2 minggu ketika mendaki Gunung Batu Putih ditemukan selamat petang semalam. Beliau ditemukan dalam keadaan lemah oleh penduduk orang asli Nazri Bah Eng di Kampung Lubuk Gaharu berhampiran pos musuh di tapah kira-kira pukul 5 petang. Jaslinda dijumpai bersama sebuah beg mengandungi hasil hutan seperti daun dan cendawan. Ketika itu, Nazri bersama dua ahli keluarganya dalam perjalanan ke kawasan sungai berhampiran kampung orang asli Lubuk Gaharu.
1: Nampak Kak Linda kan? Lepas tu dia jalan tak berapa okey lah. Lepas tu dia nangis. Lepas tu kami bawa ke rumah Tok Batin kan? Kami bagi makan, bagi minum supaya dia dapat kenyang lah.
0: Jaslinda kemudiannya dihantar ke Hospital Tapah untuk rawatan lanjut. Penemuan pendaki wanita berusia 49 tahun itu mengakhiri operasi mencari dan menyelamat SAR yang dilancarkan 24 Mei lalu. Sepanjang hampir 2 minggu tersesat di dalam hutan, Jaslinda mengalami kecederaan ringan akibat beberapa kali terjatuh. Penolong

0: Pengarah Bahagian Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak, Sabarozi Nur Ahmad memaklumkan, Jaslinda turut mengalami kesan gigitan serangga.
1: Dia sekadar ada kecederaan-kecederaan kecil lah, digigit oleh adras dan sebagainya. Dan dia mula ada sedikit kecederaan di kepala lah. Dia terjatuh beberapa kali, dimaklumkan di sungai. Dia naik balik dan dia jatuh ada dua kali lah, setinggi 5 meter, setinggi 3 meter.
0: Sabarozi Nur Ahmad. Menerusi satu video yang dikongsi pengguna media sosial, Jaslinda menceritakan pengalaman ikhtiar hidup di dalam hutan selama 2 minggu.
2: Kita jual kanan. Kita 2 minggu tak makan. Kita minum
3: air je lah.
2: Hitam, air coklat, air itu.
0: Dalam satu lagi video, Jaslinda turut menceritakan bagaimana beliau bergelut untuk hidup pada waktu malam sepanjang berada di dalam hutan. Ketika ditemui pemberita, Jaslinda mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Malaysia yang mendoakan keselamatannya serta memohon maaf atas kehilangannya dalam tempoh lama sehingga mencetuskan operasi SAR berskala besar. Penemuan Jaslinda turut mendapat perhatian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menerusi hantaran di Facebook, beliau meluahkan rasa syukur serta mengucapkan terima kasih kepada sukarelawan, pasukan penyelamat serta komuniti orang asli Kampung Lubuk Gaharu kerana melindungi pendaki wanita itu. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri memberi jaminan kemasukan terus ke program matrikulasi bagi semua pelajar yang memperoleh keputusan 10A dan ke atas dalam peperiksaan SPM tanpa mengira kaum dan latar belakang. Keputusan itu dipersetujui bersama oleh semua wakil parti dalam mesyuarat Kabinet Kerajaan Persekutuan.
4: Saya tak sampai hati dah kata no. Berapa orang? Sekitar 10,000, sebagian Melayu, sebagian Cina, sebagian India, Iban Kadazan. Tapi dia dapat 10A. Dulu tak ada lulusan ini. Sekarang saya kata, bukalah anak Melayu yang lain kita bagi. Dia bukan ambil daripada Cina dan potong yang Melayu, tak. Ini hanya yang paling pintar yang 10A, anak Melayu kena Cina. Kalau dapat 10A, bagilah direct masuk matrikulasi. Ini yang kita luluskan.
0: Menurut Perdana Menteri, pelajar yang memperoleh keputusan cemerlang wajar diberi peluang melanjutkan pengajian berdasarkan merit dan pencapaian akademik. Sementara itu, dana hingga RM50 juta ringgit daripada program berimpak tinggi bawah Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran akan digunakan bagi memperkenalkan bidang baharu menerusi pelaksanaan TVET 2.0. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata, bidang tersebut termasuk teknologi tenaga hidrogen, penyelenggaraan, pembaikan dan baik pulih pesawat MRO serta kejuruteraan maritim.
5: Untuk bidang-bidang baru yang selama ini tidak diajarkan di mana-mana institusi TVET. Umpamanya pembelajaran mengenai tenaga hidrogen untuk kenderaan dan juga untuk jentera, terutamanya untuk keluaran tenaga. Termasuk MRO dan juga maritime engineering, kejuruteraan maritim.
0: Kerajaan turut memberikan keutamaan kepada lapasan institusi tahfiz dan pondok untuk menyertai program TVET bagi meningkatkan peluang mereka memperoleh pekerjaan berkemahiran tinggi. Berita seterusnya, Malaysia berpotensi memperoleh akses kepada zon telaga gas yang disifatkan antara terbesar di dunia. Menerusi rundingan melibatkan syarikat petroleum negara Petronas dengan Turkmenistan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata peluang itu amat penting kepada Malaysia. Ia memerlukan penglibatan beliau sendiri dalam proses pemeteraian perjanjian yang dirancang. Menurut Perdana Menteri, meskipun jadualnya padat dengan pelbagai urusan termasuk pilihan raya negeri, kepentingan strategik negara dalam sektor tenaga memerlukan komitmen berterusan kerajaan untuk meneroka peluang baharu di peringkat antarabangsa. Sementara itu, sumber bekalan tenaga negara dipelbagaikan bagi memastikan kelangsungan aktiviti ekonomi di sebalik ketidaktentuan global susulan krisis Asia Barat. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah itu juga membantu mengurangkan kebergantungan kepada satu sumber bekalan selain memperkukuh pengurusan risiko negara.
6: Sesama
3: bersama Petronas dengan sukan-sukan minyak lain telah percaya untuk terus mendapat supply-supply baru ke dalam negara, dan kita menjamin supply yang cukup. Jadi bila supply cukup, ekonomi boleh berkembang.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Susulan tindakan perobohan jeti haram di kawasan Sempadan, Kelantan, Thailand, cadangan mewujudkan aktiviti ekonomi baharu bagi membantu penduduk terjejas akan dibincangkan dalam Mesyuarat Keselamatan Negeri Kelantan hari ini. Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara, Dato' Raja Nur Shirwan Zainal Abidin berkata, kerajaan memandang serius isu jeti haram yang dikenal pasti sebagai antara ancaman keselamatan negara, khususnya membabitkan kegiatan penyeludupan termasuk bahan api bersubsidi.
6: Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri juga memberi penekanan terhadap pembangunan, khususnya mewujudkan aktiviti-aktiviti ekonomi lah untuk kawasan, di kawasan tempatan tersebut. Jadi kita kena berlaku adil pada mereka yang berada di situ, dan kita mengambil seriuslah isu ini. Dalam hal ini, saya selaku pengerusi Jawatankuasa Keselamatan Negeri akan mengadakan mesyuarat esok, dan ini menjadi salah satu perkara yang kita akan bincang secara mendalamlah.
0: Sehingga 29 April lepas, sebanyak 91 jeti haram berstruktur yang dibina atas tanah kerajaan telah dirobohkan daripada keseluruhan 213 jeti yang dikenal pasti. Luar negara, kumpulan pejuang Hezbollah berjaya menewaskan dua anggota tentera rejim Zionis Israel dalam satu pertempuran rentas sempadan terbaru di selatan Lebanon. Tentera rejim yang terbunuh merupakan seorang pegawai dan anggota masing-masing berpangkat kapten dan sarjan. Tel Aviv mendakwa sejak pertempuran terbaru tercetus, 29 tentera rejim itu telah terbunuh. Kementerian Kesihatan Lebanon dalam pada itu memaklumkan lebih 3,500 warganya terkorban sejak Israel melakukan pencerobohan dan serangan tidak berperi kemanusiaan ke atas negara tersebut. Sementara itu, di Sudan, sekurang-kurangnya 11 orang awam terbunuh manakala puluhan lagi cedera dalam satu serangan drone yang menyasarkan pasar utama di Abu Zaima. Kumpulan Hak Asasi Manusia Emergency Lawyers memaklumkan tiada pihak tampil bertanggungjawab atas serangan tersebut setakat ini. Kenyataan sama mendedahkan keadaan di kawasan kejadian masih tidak menentu dan angka korban dijangka meningkat. Sukan, sebanyak 7 juta ringgit peruntukan diluluskan kepada Pahang oleh Kementerian Belia dan Sukan bagi kerja menaik taraf Stadium Darul Makmur. Peruntukan tersebut melibatkan kerja naik taraf sistem lampu limpah, pendawaian dan tempat duduk berkapasiti 40,000 penonton. Esko Komunikasi dan Multimedia Belia Sukan dan Badan Bukan Kerajaan Negeri Fazli Muhammad Kamal berkata, tender bagi projek tersebut akan dibuka bulan ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Jaslinda ditemukan selamat, operasi SAR ditamatkan. Malaysia berpotensi peroleh zon telaga gas antara terbesar dunia. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Kota Kuala Kedah. Kota ini dikenali sebagai Kota Kuala Bahang, terletak di Kuala Sungai Kedah kira-kira 12 km dari Bandar Alostar. Kota ini merupakan benteng pertahanan Melayu yang tertua di utara Malaysia. Kota ini dikelilingi dengan meriam yang dibeli dari Belanda dan British. Di dalamnya telah didirikan sebuah istana. Di samping dijadikan sebagai pusat pertahanan, kota ini juga menjadi pusat pentadbiran semasa pemerintahan Sultan Ahmad Tajuddin Halim Shah II, Sultan Kedah ke-22 dari tahun 1804 hingga 1845. Semasa pemerintahan Baginda, kota ini telah diserang dan dimusnahkan oleh Armada Siam pada 12 November 1821. Kota ini kemudiannya diduduki oleh tentera Jepun semasa pendudukan Jepun di Tanah Melayu. Kota Kuala Kedah telah diwartakan sebagai monumen lama dan tapak tanah bersejarah di bawah Akta Benda Purba Bilangan 168/1976 pada 31 Ogos 1978.
1: Selamat datang ke negeri Kedah.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jam kedua
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi untuk anda semua. Ibas masih lagi, orang kata apa ni, menemani anda di jam yang kedua. Risau tengok Ibas. Ibas okey, Ibas?
1: Okey, alhamdulillah. Sihat walafiat. Tapi kita lebih risau kalau kita terlihat Faridah dan juga Husain.
0: Cik Husain, kenapa?
1: Rasa risau kalau tengok kan. Kalau tengok di cermin depan tu, Faridah dan juga Pak Husain kita lalu depan tu, memang kita rasa risau.
0: Itu orang kata kirisauan seorang penyampai radio eh.
1: Yes.
0: Kalau yes, bahagian orang kata apa ni, penolong jurutera petugas mai duduk kat cermin tu, bagi kami adalah sesuatu yang amat-amat menakutkan.
1: Sebab dia ni rajin tau. Bila kita masuk dari situ, dia kata ni nasi dah sampai, ayam dah sampai. Risau kita buat makan ni kan, pagi-pagi macam ni, sarapan. Okey, tapi tak apa, untuk anda semalam selesai karnival santai belia at Pekan Rabu semalam, alhamdulillah, yang berlangsung 4 hingga 6 Jun. Kita tengok banyak yang ada di situ berkenaan dengan roda tiga warna-warna seperti mana yang kita buatkan. Ini yang dari Koperasi Pekan Rabu Allostar kan, alhamdulillah. Sebab apa, kita dengan Pekan Rabu ni memang tak dapat dipisahkan. Kalau kita dah 80 tahun RTM bersama dengan JPJ juga kan, tapi secara tak langsung Pekan Rabu ni dah 100 tahun dek.
0: Betul, 100 tahun dah kan,
1: 100 tahun Pekan Rabu.
0: Lama
1: no. Memang lama sungguh lah. Jadi bila sebut pasal lama ni kan, kita tengok kan sekarang ni, yang siapa tak pernah pergi Pekan Rabu, macam bos kita kata dulu, ada boleh sebut dah lah ni kalau marketing pun kan, sebab restoran bambu dulu, banyak lah yang berpacaran sekarang ni, dah ada anak cucu dah. Bercinta satu ketika dahulu, bercinta sudah ada je dari
0: situ. Ada kat situ
1: boleh minum ayam semua, di situ lah tempat tu. Tu hebatnya Pekan Rabu. Jadi kita dengan Pekan Rabu ni memang tak dapat dipisahkan dengan lagu yang ada juga, Zana Hitam kan, Seloka.
0: Oh, Zana Hitam,
1: Seloka orang Kedah tu. Ada juga lagu Pekan Rabu. Okey, baik, apa bas untuk waktu ini juga. Dan kita nak umumkan juga, nak maklumkan juga, sebab apa, yang amat berhormat Perdana Menteri akan berada di kawasan bas hari ini. Yang amat berhormat, selamat datang ke negeri Kedah Darul Aman.
0: Banyak-banyak kan? Daerah negeri Kedah ni nombor abu apa ni, beliau main no?
1: Sebab apa tau? Sebab nak di sana ada sebuah universiti, University kan, di situ dekat di Semeling.
0: Di Semeling dia jalan nak pi Bidong. Kalau mai daripada Semeling tu, Pekan Semeling tu, dia sebelah kiri.
1: Ya, sebab apa? Yang amat berhormat.
0: Apa tu, Ibas, sekali lagi?
1: Yang berada di situ adalah untuk majlis serahan pemberian grant kerajaan tahunan kepada universiti itu, kira-kira pukul 10.15 minit pagi. Jadi awal pagi jalan tu memang sesak lah. Siapa yang tak tahu, orang mengebuk, orang bidung, orang Sungai Petani, sesak pasal apa ni? Oh, dia kata, mu tak dengar kat radio Kedah tu. Apa? Jadi kena? No, menteri, Perdana Menteri nak mari. Boleh makan deriang lah kawasan tu. Buah deriang anda kan, Bas, kawasan
0: ada,
1: tu kan?
0: Memang ada lah.
1: Kita jamu hak Perdana Menteri, hak sedap-sedap tau.
0: Kalau kat situ dia dekat dengan
1: Tanjung Jaga.
0: Tanjung Jaga jauh sikit.
1: Jauh sikit lah.
0: Deriang Tupa tu paling dekat lah kat situ. Kalau ni siapa-siapa jamulah Perdana Menteri kita kan, beritahu keenakan deriang Tupa ni.
1: Bukan durian tupai tau, durian tupah.
0: Tupah. Dia punya tupah. Rasa dia tu lain macam tau. Sebab dia duduk di macam apa, ya, terjun ni.
1: Ya, terjun sejuk.
0: Dia memang sedap tau.
1: Tapi satu lagi kan, untuk hari ni juga kita tengok, patutlah semalam kedai kuti rambut kita tengok ramainya kawan-kawan kita ni. Pengurusi JPKKP ni, negeri Kedah ni, mereka pun nak pergi juga.
0: Potong rambut lah,
1: bagi rapi,
0: handsome. Betul lah kan, kita nak jumpa seseorang figura ni, tambah-tambah orang nombor satu negara kan, macam Perdana Menteri. Kita nak dalam keadaan yang smart,
1: sungguh,
0: yang rapi, kemas, wangi.
1: Lepas tu pula ketua-ketua jabatan yang ada di negeri Kedah ni kan,
0: takkan nak pergi berserongih kan.
1: Pakai tengok
0: Nisai
1: semalam,
0: Nisai tu terim sikit,
1: blazer apa semua, ambil cantik ya, buatkan semua baju. Tengok bos-bos kita, hak perempuan lah nu cari hak batik,
0: tudung pun paling beli baru. Ibas,
1: kenalah
0: kita nak memang kelihatan wow.
1: Dia ada wow. Wow factor dia.
0: Wow factor.
1: Bos kita kata lah.
0: Wow.
1: Bos kena pakai macam tu, bos.
0: Kita pergi kan ni?
1: Kena pergi lah, ketua jabatan.
0: Semoga selamat dalam perjalanan lah, no?
1: Yes, insyaAllah.
0: Dan juga hati-hati semua
1: Okey, 7.30 minit pagi.
0: Ya, 7.30 minit pagi kita nak ke Met Malaysia, negeri Kedah, untuk mengetahui keadaan cuaca hari ni macam mana, hujan ke ataupun panas ke macam mana. Sama-sama nantikan.
1: Di mana?
0: Di mana lagi? Di Aktif 610
1: #rancak berbisa.

0: Tinjauan Cuaca di Radio Malaysia Kedah FM.
1: Ya, 7.31 minit dah pagi. Tinjauan cuaca langsung daripada Met Malaysia negeri Kedah. Bersama dengan siapa, Ibas?
2: Assalamualaikum, Cik Dham.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi.
2: Apa khabar, Cik Dham?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Bas, Cik Dham kata alhamdulillah. Jadi, kita di sini.
1: Nak apa tahu juga keadaan kan?
2: Ya.
1: Cuaca alhamdulillah ke? Macam mana ke?
2: Silakan, Cik
1: Dham.
3: Okay, assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Kedah FM. Berikut merupakan ramalan cuaca bagi negeri Kedah selama 12 jam bermula dari 8 pagi pada hari ini. Di keseluruhan negeri Kedah, ribut petir di beberapa tempat untuk pagi dan petang, manakala senja tiada hujan. Suhu minimum 25 darjah Celsius, suhu maksimum 34 darjah Celsius. Keadaan angin dari arah barat laut selaju 30 hingga 40 km sejam. Keadaan laut pula berombak sederhana setinggi 1.5 hingga 2.5 meter. Sekian sahaja laporan cuaca untuk hari ini dari Pejabat Meteorologi Kedah. Terus menyiarkan Radio Malaysia Kedah FM. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Idham Hussein.
2: Terima kasih Cik Idham.
3: Sama-sama.
2: Okey, itu dia kita dah mengetahui dah bagaimana keadaan cuaca sepanjang hari ini yang telah pun dikongsikan oleh Cik Idham sama-sama dengan kita. Okey. Baik, untuk hari ni juga kata-kata, ada kata-kata untuk rakan-rakan kita yang duduk dalam kereta waktu ni.
1: Kata-kata.
2: Membawakan mereka mungkin juga dalam keadaan yang kita katakan rasanya sebelum ni dia tak layu di Tasik Madu, tapi sekarang ni kita nak, kalau Kak Su dia kata jangan layu di Tasik di Tasik tak apa. Jangan madu dia kata.
1: Madu boleh lah.
2: Madu boleh, tapi Kak Su
1: dia baik untuk tak kesihatan.
2: Betul lah Kak Su, Kak Su macam tu dia.
1: Okey, okay, DJ Su
2: Ada
1: faham dia.
2: Ada. Okey, baik untuk anda. Waktu ni jom kita nak layan bersama dengan Iris seketika. Tapi masih bukan Iris, Awi untuk anda.
1: Untuk anda di Hati Menang 10
2: Hashtag
1: Lancar Lebih

sedih, suka dan duka. Kongsikan hitam putih kehidupan anda dalam bingkisan Puatmu setiap Isnin 10 malam hingga 11 malam di Kedah FM. Aktif 6.10 #RancakBerbisa.

mencari ketenangan di pagi hari. Mulakan duha anda dengan pengisian rohani yang mendalam. Kupas pelbagai kemusykilan agama dan motivasi diri berlandaskan Al-Quran dan Hadis. Bersama pakar-pakar agama terkemuka, ikuti sentuhan duha setiap hari 7.45 pagi di

0: Tuhan Duha di Kedah FM. Kita bersama-sama Tuan Syekh Iqbal Hafiz Haji Azmi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba. Sidang pendengar Radio Malaysia Kedah FM yang dimuliakan sekalian. Macam mana mood pagi ni? Okey tak okey? Okeylah harapnya tuan-tuan. Ada orang mungkin okey, ada orang tak okey. Tak apalah, tapi jangan tak okey selalu tuan-tuan. Yang tak okey tu kadang-kadang semua benda kita nak jadi emosi, kita nak marah. Pagi-pagi kita dah marah, marah isteri, marah anak-anak, siap sekolah lambat dan sebagainya. Tuan-tuan, saya nak share sikit dalam sentuhan duha pada pagi ini. Pasal apa jangan marah? Pertama, Nabi SAW larang dalam satu hadis riwayat Bukhari, la taghdab. Jangan marah. Bila Nabi pesan tu, mestilah ada kebaikan dia. Sebab tuan-tuan, marah ni dia merosakkan emosi. Bila kita marah, fikiran kita akan jadi sempit. Emosi kita akan menguasai akal kita. Keputusan kita pun akan jadi tidak waras. Sebab itu, ramai orang dia menyesal lepas marah. Sebab dia terlanjur kata-kata. Dia maki orang tu, dia kata kat bos dia, dia berkelahi dengan jiran, dengan isteri. Akhirnya, mencederakan hati orang. Menghancurkan keluarga. Merosakkan saraf anak-anak bila kita marah dia. Dan marah ini juga bagi kesan yang buruk pada fizikal. Bila kita marah, degupan jantung akan jadi laju, tekanan darah akan naik, hormon kortisol, hormon stres bagai ini semua akan naik, otot-otot menegang. Jadi tang mana baiknya marah ni? Jadi ada eloknya kalau kita cuba kawal marah kita itu tuan-tuan. Macam mana? Pertama sekali kita istighfar dan juga kita minta berlindung dengan Allah. Zikir ketika marah kata ulama ialah a'udzubillah minasyaitanir rajim. Lepas itu bila kita marah tuan-tuan, kita diam. Dan Nabi kata apabila seorang itu marah, maka hendaklah diam. Ubah posisi badan, ambil wudu, cari benda sejuk-sejuk, minum air dan sebagainya. Dan yang paling penting, jangan buat keputusan ketika marah. Dan kadang-kadang tuan-tuan, habit marah dengan barang ni, dia ada berkait dengan tabiat buruk. Mungkin orang tu dia selalu tengok TikTok sampai tak berhenti-berhenti. Maka akhirnya otak dia kebanjiran dengan dopamin, overstimulate, menyebabkan dia marah. Ataupun dia ketagihan game dan sebagainya. Siapa yang ada bad habit, tabiat buruk, kalau dia berhenti, saya percaya insyaAllah kuranglah baran, hilanglah marahnya itu. Boleh tuan-tuan? Dapat sesuatu? Alhamdulillah. Sentuhan Duha.
0: Sentuhan Duha di Radio Malaysia Kedah FM